Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah terkait.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai, transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut, melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobolan atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah, jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Seragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Ya, berdengar ancaman kebakaran hutan dan lahan ya, ini untuk Kabupaten Ngawi juga terus ditingkatkan terkait dengan kewaspadaannya. Karena 91 dari total 213 desa atau lebih dari 40% wilayah desa di Kabupaten Ngawi ya, ini merupakan kawasan desa hutan. Dan kemarin Pemkab Ngawi juga menggelar apel kesiapsiagaan bencana karhutla ya, yang mana berlokasi di wisata Sengon Hills, Desa Giri Mulyo, Kecamatan Jogorogo. Jadi pemilihan lokasi tersebut sengaja dipilih karena berada di wilayah Barat Daya Ngawi yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu, pendengar. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan bahwa tentunya ini dilakukan ya agar personel yang terlibat juga memahami langsung terkait dengan karakteristik medan yang berpotensi terdampak karhutla. Pemkab Ngawi sendiri juga telah menetapkan status siaga, pendengar, siaga darurat bencana kekeringan dan juga karhutla bahkan sejak 2 Juli hingga 30 November 2026. Jadi langkah ini juga sebagai antisipasi berkaca pada kebakaran hebat di lereng Gunung Lawu pada akhir 2023 silam. Bergeser ke Ponorogo, krisis air bersih dirasakan warga di sejumlah kantong kekeringan yang ada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung. Jadi kebutuhan air warga kini ditopang gotong royong berbagai pihak, bahkan sejumlah relawan dan instansi juga telah melakukan 5 kali dropping air bersih dalam beberapa pekan terakhir, pendengar. BPBD Ponorogo ini telah menerima permohonan bantuan ya, dan juga menjadwalkan distribusi air ke lokasi. Bahkan Kalaksa BPBD Ponorogo Masun mengatakan untuk sementara dropping di Dusun Dungus ini masih ditangani sejumlah pihak di luar BPBD. Namun juga tentunya mengapresiasi kepedulian berbagai pihak ya terhadap warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Namun setiap pengiriman juga tentunya perlu dikoordinasikan ya agar sesuai dengan kapasitas penampungan di lokasi, pendengar.

0: Zaman modern begini, praktis ya beli online. Tinggal duduk santai, barang diantar sampai rumah.
1: Meski begitu, bungkusnya jangan dibuang begitu aja, Ma.
0: Iya, aku tumpuk, Pa. Lumayan, bisa dijual di loak, kan? Kardus-kardusnya.
1: Iya, mau dibuang atau dijual lagi kardusnya di loak. Tapi jangan lupa, Ma, dicoret-coret dulu atau disobek-sobek, digunting-gunting identitasnya.
0: Kenapa?
1: Soalnya kan ada nama, alamat, nomor telepon di bungkus paketnya. Ingat, Ma, data pribadi yang tersebar nyata itu bisa mendatangkan peluang kejahatan.
0: Oh, pantesan, Pa. Pernah ada yang kirim paket ke Mama, COD, padahal Mama nggak pesan.
1: Nah, kan? Mau aman, apa diterus-terusin, gampang dikibulin.

Ya, hari Jumat pendengar ya, mungkin untuk Anda sebagian yang melaksanakan work from home ya, sembari juga menyelesaikan deadline pekerjaan sebelum menyambut weekend. Dan untuk Anda yang tetap bekerja harus dari kantor ya, tetap semangat dan pastinya saya juga akan menemani Anda hingga nanti jelang siang pendengar dengan lagu-lagu dan juga informasi. Seperti informasi berikut ini terkait dengan pendaftaran peserta program pemagangan nasional atau magang HUP yang akan kembali dibuka awal bulan September. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan ini mengatakan kalau pendaftaran akan dibuka pada 3 hingga 8 September 2026 untuk program magang angkatan 2 batch kedua. Jadi hal ini bisa Anda informasikan ya kepada saudara ataupun kerabat Anda pendengar. Yang mana juga Menteri Ketenagakerjaan Yasir ini mengatakan persiapan sejak awal ini penting agar calon peserta juga yang memilih bidang pemagangan sesuai dengan minat dan juga kompetensinya. Jadi menurutnya program ini juga perlu memberikan pengalaman yang mendukung pengembangan kompetensi peserta. Jadi sebelum pendaftaran peserta dibuka ya, mitra penyelenggara pemagangan ini yang terdiri atas perusahaan ataupun kementerian dan lembaga telah mendaftarkan kesempatan pemagangan hingga 31 Agustus 2026 ini. Kemudian diverifikasi ya dan akan ditayangkan nanti atau diinfokan oleh Kemnaker mulai dari tanggal 1 hingga 3 September 2026. Rangkaian program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 ini diawali dengan sosialisasi pendengar terkait dengan program tersebut pada 17 hingga 20 Agustus dan kemudian pendaftaran sekali lagi akan dimulai pada 3 hingga 8 September 2026. Setelah mendaftar nantinya peserta akan mengikuti proses rekrutmen dan pengusulan oleh mitra penyelenggara mulai 9 hingga 15 September 2026 dan kemudian akan dilakukan seleksi serta penetapan peserta mulai tanggal 16 hingga 18 September 2026 dengan hasil seleksi yang dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 18 September 2026 dan nantinya yang lolos akan mulai mengikuti pemagangan mulai tanggal 21 September 2026. Pastikan tetap bersama kami pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Info terkini akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan tentunya nanti akan kami lanjutkan dengan dialog air raya menyapa bersama dengan 6 narasumber kami yang akan membahas terkait prestasi dari musikalisasi puisi. Selengkapnya kami hadirkan, pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan info terkini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Komunikasi Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut, Sekolah Unggul Garuda baru telah menerima 307 peserta didik untuk tahun ajaran 2026-2027. Mereka terpilih melalui proses seleksi dari ribuan pendaftar. Menurut Kodari, proses belajar mengajar bagi 307 peserta didik tersebut telah berjalan. Mereka terdiri atas 150 siswa dan 157 siswi yang diseleksi dari 3.935 pendaftar yang lolos verifikasi tahap pertama. Gempa bumi tektonik magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Jumat 21 Agustus pukul 1.12 dini hari waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan hasil pemutakhiran analisis BMKG, episenter gempa berada pada koordinat 8,38 derajat lintang selatan dan 120,60 derajat bujur timur.

0: Selamat pagi pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali di pagi hari ini dengan saya Aris Deka, kita berjumpa lagi untuk kurang lebih 50 menit ke depan di Dialog AI Raya Menyapa. Dan di pagi hari ini pendengar, sudah kami hadirkan beberapa narasumber yang datang langsung ke studio. Nantinya kita akan mengulas tentang prestasi dari musikalisasi puisi. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar. Nantinya selama obrolan berlangsung, Anda bisa bertanya, memberikan komentar melalui channel YouTube kami di RRI Madiun maupun di jaringan terestrial kami melalui WhatsApp kami di 0351 459 198, dan di WA kami, di telepon kami di 0351 459 198, dan di WhatsApp di 0811 366 9907. Dan di studio pada pagi hari ini sudah ada beberapa narasumber. Kita sapa terlebih dahulu, ada Mas Oni. Selamat pagi Mas Oni.
1: Selamat pagi Mas Aris.
0: Lama gak jumpa ini, sehat ya Mas Oni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dan senantiasa terus berkarya.
1: Amin.
0: Selain Mas Oni, ada juga beberapa siswanya ini yang menorehkan prestasi musikalisasi puisi. Seperti apa nantinya juga kita akan ulas. Ada Muhammad Hilmi. Selamat pagi Mas Hilmi panggilannya ya.
2: Pagi Mas Aris, iya.
0: Ya, kemudian ada Najwan Iqbal. Ya, disapa dulu pendengarnya, bisa ini ya.
3: Selamat pagi Mas Aris.
0: Yang santai aja. Kemudian ada Artika Fahtiyah.
4: Iya Kak, selamat pagi semuanya.
0: Iya. Pasti sudah ngundang teman-teman juga ini ya untuk nonton juga ya di pagi hari ini ya.
1: Pelajaran.
0: Pelajaran. Iya. Bapak ibunya berarti. Baik, pendengar dan pemirsa, di pagi hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana mereka berkarya tentang puisi, musikalisasi puisi. Dan dari teman-teman ini dari SMA Negeri Geger Kabupaten Madiun ini baru saja menorehkan prestasi, begitu ya Pak Oni?
1: Iya.
0: Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga nanti prestasinya seperti apa dari teman-teman ini, dan seperti apa proses dari musikalisasi puisi yang dibangun, dilatih oleh teman-teman ini sehingga menorehkan prestasi dan pastinya siap untuk naik level selanjutnya mengikuti perlombaan-perlombaan yang akan diikuti atau dituju. Kita, kalau boleh dijelaskan dulu ini Mas Oni, ini seperti apa prestasi dari teman-teman yang telah ditorehkan teman-teman dari SMA N Geger ini?
1: Alhamdulillah tahun 2026 ini SMA, tim musikalisasi SMA 1 Geger dapat juara 1 festival musikalisasi puisi pelajar tingkat Jawa Timur. Dan mereka, anak-anak ini akan mewakili Provinsi Jawa Timur untuk maju ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional ini nanti insya Allah kita sudah ngirim video online, dan pengumumannya nanti insya Allah tanggal 1 September ini. Begitu.
0: Ya, berarti tinggal beberapa hari ya.
1: Iya.
0: Ya. Ini artinya diikuti oleh berapa peserta? Kalau penyaringan di Jawa Timur sendiri seperti apa prosesnya?
1: Kalau di Jawa Timur sendiri untuk tahun ini pure murni online gitu. Jadi ada kurang lebih 30-an video yang masuk, kemudian langsung dipilih 6 ya
4: pemainnya. Iya,
1: ya. 6, kebetulan kita juara 1. Juara 2-nya kemarin dari Pasuruan. Terus di nasional ini konsepnya hibrid. Jadi ada 66 video dari Balai Bahasa seluruh Indonesia. Itu nanti akan di-sharing untuk dipilih 10 besar, kemudian nanti 10 besar itu akan tampil di Jakarta di bulan September pertengahan.
0: Oh, begitu. Ya, itu ya. Tapi untuk pengumuman masih September mendatang ini ya,
1: ya tanggal 1
0: nasional
1: nanti.
0: Ini ya. Ya, baik. Kalau dari teman-teman ini boleh dijelaskan dulu nggak peran-perannya seperti apa? Mulai dari Hilmi dulu, perannya sebagai apa? Atau di tim ini kan ya, musikalisasi puisi ini?
2: Saya di tim musikalisasi puisi ini berperan memainkan alat musik keyboard.
0: Keyboard. Mm-hmm. Kemudian Mas Najwan.
3: Kalau saya main alat musik pianika sama vokal cowok.
0: Oh dua ya jadinya.
3: Iya. Yeah.
0: Nggak susah ini.
3: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah bisa. Ya kalau dengan Tika, Ika atau Tika panggilnya?
4: Tika.
0: Tika.
4: Yeah.
0: Tika sebagai apa?
4: Saya di sini memainkan balera sama itu mengisi vokal dua ceweknya.
1: Masa ngisi vokal cowoknya?
0: Ngisi vokal cowoknya ya gimana ya suaranya? Ya ini kalau dari proses teman-teman ini Mas Oni dan juga teman-teman ini kan dari Jawa Timur yang ikut juga cukup banyak kemudian dapat juara satu pastinya nggak mudah. Seperti apa sih proses yang dilalui teman-teman ini?
1: Sebenarnya sama seperti proses teman-teman pada umumnya ketika menyiapkan sebuah event. Dan tahun ini alhamdulillah ini waktunya memang sangat terbatas beda dengan tahun-tahun sebelumnya.
5: Oh, berapa bulan? Satu bulanan ya?
4: Kurang
1: lebih satu bulanan gitu kita proses di musikalisasi puisi itu. Itu kita bikin harus mengarang semen dua puisi itu satu puisi wajib dan satu puisi pilihan itu sih. Terus proses latihannya tentunya di luar jam KBM tapi ketika kita mendekati apa itu lomba untuk syutingnya kita minta dispens gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Alhamdulillah tahun ini dipermudah
0: dan dibuktikan dengan hasil ya tingkat Jawa Timur. Ya, kalau dari teman-teman sendiri dari Hilmi terlebih dahulu, ini kan juga pegang keyboard dan tim ini mungkin sebelumnya sudah kenal terlebih dahulu atau memang harus ada adaptasi begitu atau bagaimana?
2: Sebenarnya kita itu udah kenal karena kita juga dalam satu ekstrakurikuler juga dari Sanggar Seni Bising. Jadi kita sudah saling mengenal satu sama lain, sudah dekat juga, jadi tinggal mengasah lagi chemistry-nya agar lebih klop begitu, biar lebih saat memainkan musiknya dan saat bernyanyi itu rasanya feel-nya lebih dapat begitu.
0: Dapat ya, chemistry ini ya yang perlu dibangun ini ya. Kalau Najwan gimana? Pengalaman dari proses latihan, apa yang paling susah, kemudian yang sampai ada nervous-nervousnya begitu atau gimana?
3: Sebenarnya kalau dalam latihan itu menurut saya yang cukup krusial itu cara menyatukan rasa ke semua pemainnya itu Mas. Jadi walaupun kita sudah bisa main bagus tapi kalau kita itu masih main masing-masing tidak bisa menyatukan rasa itu feel-nya itu juga kurang bisa didapatkan oleh yang mendengarkan gitu menurut saya seperti itu.
0: Ini ya yang menyamakan rasa itu ya. Enggak harus saya yang paling menonjol atau gitu ya, menekan ego ya jadinya di sini. Ya. Kalau Tika gimana? Sebagai vokal dua ya, vokal dua cewek ya.
4: Iya.
0: Juga.
4: Tentunya pengalaman ini menurut saya sangat berharga, apalagi ini adalah pengalaman kedua saya dalam bermusikalisasi puisi. Tentunya untuk mempelajari vokal dua ini cukup sulit Mas, karena pada patokan pertama tentunya di vokal satu. Jadi ketika itu kita harus juga bisa balance antara vokal satu dan dua, bagaimana vokal satu ini tidak boleh hilang daripada vokal dua dan vokal dua ini juga tidak boleh terlalu menutupi juga. Jadi begitu. Itu juga tuh cukup tantangan yang sulit. Kemudian untuk kita fokus ke suara masing-masing itu juga agak sulit menurut saya, mungkin itu tantangannya
0: yang harus dihadapi ya bagi teman-teman. Mas Oni sendiri kalau ini kan apa ya menjadikan satu teman-teman yang berbeda latar belakang kemudian skillnya juga beda. Nah, mengkomposer ini butuh seperti apa upaya-upayanya? Memang sulit atau bagaimana?
1: Kalau saya tanpa bermaksud menyombongkan diri, jadi untuk aransemen apa dua puisi ini kebetulan cukup mudah, tidak punya tantangan yang khusus untuk menafsirkan itu dua puisi. Nah, PR-nya adalah ketika udah bikin draft musiknya udah cukup, terus kemudian mentransferkan anak ini. Ini yang saya mencoba meng-create sama Mas Noval, alumni dari Bising juga. Itu ada 4 suara, jadi mereka bertiga ini dan satu lagi Naswa itu. Jadi di beberapa part itu mereka pecah suara jadi 4 sampai 4 gitu. Bahkan Hilmi juga memainkan alat musik di satu aransemen itu pegang bass drum gitu. Itu sih kebetulan mereka punya dari latar belakang yang sama, satu ekstra sudah pernah terlibat dari proses-proses selanjutnya. Jadi chemistry mereka cukup mudah. Yang sulitnya itu adalah menafsirkan satu puisi itu secara bersama gitu, yang cukup susah itu.
0: Menafsirkan puisi ya. Karena seperti apa? Karena kalau orang mungkin bisa beda-beda membaca puisi ini satu dengan yang lain. Nah, ini bagaimana? Adakah treatment khususnya supaya teman-teman ini memiliki satu penafsiran terhadap puisi ini?
1: Jadi awalnya saya hanya bercerita puisi ini tentang begini. Saya bebaskan anak-anak itu untuk menafsirkan secara mandiri. Terus kemudian ketika mereka mempraktekkan, yang terjadi ketika tafsir itu berbeda-beda, akhirnya mereka tidak mencapai satu kesatuan utuh itu. Terus kemudian saya menganalogikan bahwa satu puisi ini, satu karya ini adalah sama seperti halnya manusia. Ada bagian otak, ada bagian tangan, dan bagian tubuh yang lain. Dan mereka harus jadi bagian dari itu, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang utuh, begitu.
0: Iya, ini ya, karena kalau beda persepsi atau beda penafsiran itu juga aneh ya, misalkan sedih tapi yang satu mainnya semangat gitu. Jadi nggak mix atau nggak jadi menyatu gitu. Nah, kalau dari Mas Hilmi ini bagaimana? Kalau dari yang disampaikan Mas Pak Oni itu kan persepsi harus disatukan. Kalau dari pengalaman-pengalaman selama perjalanan menuju lomba di Jawa Timur itu kayak gimana?
2: Kalau dari saya itu ya benar tadi yang dikatakan, itu kita menafsirkan sendiri, jadi nanti kita jadi beberapa anggota tubuh agar kita klop satu sama lain. Contohnya saya itu berperan sebagai telinga, jadi saya mendengarkan teman-teman saya bagaimana mereka masuk lagunya, bagaimana mereka memainkan alat musiknya, bagaimana mereka menyanyinya. Saya harus juga bisa masuk dan juga bisa mendengarkan agar pas gitu waktu masuk ke lagunya begitu.
0: Iya. Memang harus apa ya, saling melengkapi begitu ya dalam musikalisasi puisi ini. Kalau pengalaman dari Najwan seperti apa dari proses ini?
3: Kalau pengalaman saya awalnya itu Pak On itu memberikan kita kebebasan waktu memilih tafsir itu. Menurut kalian tuh tafsir dari puisi ini tuh bagaimana? Bagaimana? Nah, kami berenam itu punya tafsir yang berbeda-beda, orang lebih beda-beda. Nah, lalu karena berbeda-beda kan pasti rasanya tidak akan menjadi sama, menjadi satu kesatuan. Jadi Pak On itu memberikan satu tafsir yang kita harus pahami semua. Jadi puisi ini tuh seperti ini loh tafsirnya. Jadi kalian harus memiliki rasa yang sama untuk memainkan alat musik, menyanyikan, agar rasa yang didapatkan dari kita menyanyikan puisi ini tuh bisa diterima oleh pendengar, seperti itu.
0: Iya. Ini ya, menjadi kembali ke satu kesatuan. Kalau Tika seperti apa? Tika kan juga memainkan dua ya di sini. Nih. Ada kesulitan tambahan kita atau bagaimana?
1: Sulit.
0: Sulit banget kita atau gimana?
4: Ya, untuk kesulitan ya seperti tadi itu fokus aja sih Mas. Tetapi untuk tafsir sendiri kesulitannya adalah di mana kita bisa mengerti puisi ini kan sudah lama ya. Sudah ada dari sebelum kita-kita ini lahir. Jadi untuk penafsiran yang menurut kita tuh kadang enggak sama persepsinya dengan ayah yang sudah pengalamannya begitu banyak gitu ya untuk menafsirkan puisi. Jadi kadang kita tuh menafsirkannya ya seperti kita menafsirkan teks saja karena kita nggak paham begitu Mas. Jadi bagaimana kita dapat terasa feel pada era itu tuh sangat susah menurut saya. Karena jangkauan waktu di mana kita dengan puisinya itu cukup panjang, sehingga bagaimana kita mengimplementasikannya itu juga cukup susah. Jadi itu mungkin
0: beda zaman gitu ya. Beda zaman gitu ya.
4: Betul.
0: Sekarang Gen Z. Gen Z. Kemudian yang diceritakan, kalau puisinya apa? Ini Mas Oni. Iya, di bawah.
1: Ada dua puisi. Yang pertama, puisi wajibnya itu karya Asrul Sani. Asrul Sani yang berjudul Anak Laut. Nah, itu basicnya Asrul Sani itu sendiri, latar belakang sosialnya yang di Sumatera itu tentu jauh berbeda. Dan puisi itu juga dibuat tahun 40-an. Nah, itu yang kita mencoba mendekati itu, tetapi tetap kita tidak kehilangan jadi diri sebagai anak Gen Z. Cara membawakannya bagaimana, itu tafsir dari Gen Z ke zaman kolonial. Itu sih. Terus puisi kedua, judulnya Lautan, karya W.S. Rendra. Dan kebetulan kalau saya pribadi sebagai pekerja seni, Rendra itu adalah salah satu tokoh favorit saya,
0: favorit gitu ya.
1: Dan untuk menafsirkan puisi itu, ya apa, saya pernah dengar di era saya itu kan kayak puisi lagu-lagunya Suami, lagu-lagunya Kantata Takwa. Sementara Rendra juga pernah masuk dalam grup musik Kantata.
0: Iya, Kantata.
1: Nah, basicnya berangkatnya dari situ konsepnya, sebab pemberontakan kayak begitu sih.
0: Iya, dua ini ya, dua pengkarya puisi dari zaman yang cukup jauh dari kalian, harus kalian terjemahkan di era saat ini. Tapi ini menarik, di tengah anak-anak era sekarang yang apa ya, bermainnya mungkin gadget, game, atau scroll media sosial begitu. Tapi ada sisi positif dari teman-teman yang berlatih atau menekuni musikalisasi puisi ini. Ya, sebelum ke itu juga, Mas Oni, ini kan juga tidak mudah tentunya, dari proses harus dilalui dengan mengkombinasi teman-teman ini. Nah, ini mungkin bagi pendengar atau pemirsa yang ingin juga sekolahnya atau apa, ingin bisa mengcreate musikalisasi puisi ini adakah cara-caranya yang bisa di-spill gitu gak, Mas Oni?
1: Cara-caranya gimana ya? Yang penting begini, proses penggarapan puisi, musikalisasi puisi itu adalah membuat karya lagu dari puisi. Jadi kita tidak boleh menambah atau mengurangi lirik. Itu untuk sebuah kepentingan festival. Ya, beda lagi kalau misalkan itu di aransemen untuk sebuah pertunjukan lepas, itu mungkin tidak jadi soal. Nah, asalkan ada izin dari penulisnya. Nah, sementara puisi itu sebenarnya sudah punya nada, sudah punya lagu, dan kita yang menafsirkan itu saja, gitu. Jadi kita tidak perlu membuat lagu itu menjadi enak didengar, tidak hanya itu, tetapi bagaimana lagu, nada yang kita pilih, yang kita buat itu bisa merepresentasikan dari isi puisi itu. Itu. Jadi berbeda tekniknya ketika kita bikin lagu pop, gitu. Beberapa anak-anak yang terlibat musikalisasi itu memang beberapa mereka basicnya anak band, gitu. Mereka jago-jago main alat musik, jago menyanyi, tapi ketika mereka menghadapi menyanyikan puisi, itu mereka merasa di awal-awal ya, mereka merasa, wah ternyata sulit ya, ternyata beda ya cara mainnya. Nah, itu yang menjadi kebanggaan mereka, bisa dalam tanda kutip menaklukkan puisi, bisa membawakan puisi itu dengan bagus. Itu.
0: Iya. Ini ada sisi perbedaan ya, Mas Oni ya, yang harus disikapi juga dalam berpuisi, bermusik. Nah, kalau dari teman-teman ini kan juga ada aransemen-aransemen gitu ya. Ini gimana dari Tika dulu ya, Tika dulu.
4: Untuk aransemennya sebenarnya karena apa makna yang sudah dijelaskan kepada kami itu sudah ditafsirkan dengan bahasa kami begitu. Jadi aransemen yang dibuat pun kami juga tidak terlalu merasa kesulitan begitu, Mas. Jadi kami sudah merasa mengenal aransemen-aransemen itu dari makna yang sudah diberikan kepada kami, sehingga ketika kami menyanyikan atau kami menampilkan itu kami sudah cukup bersahabat lah dengan aransemen-aransemen tersebut. Kemudian di dalam dua puisi ini kita memilih aransemen yang sangat berbeda, di mana pada puisi Wajib Anak Laut itu kami memilih aransemen di mana kita menggambarkan lautan itu adalah suatu hal yang tenang gitu. Kemudian berbeda dengan aransemen yang kedua di mana puisi Lautan karya W.S. Rendra itu kita mengaransemen dengan tempo yang sangat cepat, yang di mana kita menggambarkan lautan itu sebuah misteri, sebuah terjalnya laut begitu.
5: Laut kok terjal?
4: Maksudnya kayak ombaknya, ya.
3: Ganasnya laut.
4: Iya, ganasnya laut.
0: Iya, dari dua sisi yang berbeda ya. Betul. Berarti. Kalau dari Najwan sendiri seperti apa? Aransemen dan lain itu mengalami kesulitan juga nggak?
3: Kalau menurut saya, karena tafsirnya yang diberikan ayah itu mungkin menurut saya sudah saya pahami, dan saat diberikan aransemennya itu saat ref yang ini tuh musiknya juga ikut tegang, ikut naik gitu kan. Kita sebagai yang menyanyikan, yang memainkan alat musik itu kan juga merasa, oh iya saya paham kalau waktu ini emosi saya itu harus gimana, waktu aransemen yang di bagian ini emosi saya itu harus bagaimana. Jadi menurut saya ketepatan pembuatan aransemen itu juga mempengaruhi cara kita memahami puisi tersebut, seperti itu.
0: Ya, kalau Hilmi, keyboard ini ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kayak gimana?
2: Kalau saya kan keyboardnya seperti kayak menjadi latar pembawa suasananya begitu. Jadi saya juga itu benar ketepatannya juga kita harus sama, terus kita harus tepat karena sudah diberikan tafsirnya juga, jadi kita tinggal memainkan dengan apa yang sudah kita ketahui dari tafsir puisi tersebut begitu. Jadi kesulitannya ya itu bagaimana cara kita agar tafsirnya itu dari awal sampai akhir itu sama seperti yang pertama kali dikasih tahu begitu.
0: Iya, ini ya supaya nggak naik turun juga ya.
2: Iya,
0: ini ya mainnya.
2: Contohnya nggak naik turun.
0: Iya, baik, ini di YouTube dan di WhatsApp juga ada pendengar dan pemirsa yang telah bergabung ini ya, dari Sri, bagaimana cara menyelaraskan tempo musik dengan rima dan makna puisi agar bernilai estetis tinggi. Ada juga dari beberapa penanya di YouTube dan juga di WhatsApp, tapi sebelum kita jawab satu persatu, kita jeda terlebih dahulu dan nanti teman-teman juga akan menunjukkan gitu ya bagaimana musikalisasi puisi yang akan ditunjukkan pada pendengar dan pemirsa semuanya. Tetaplah bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa. Kami akan kembali sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa untuk edisi pada pagi hari ini Jumat 21 Agustus 2026, masih dengan saya Aris Deka, membahas prestasi dari musikalisasi puisi. Ada dari siswa-siswi SMAN Geger Kabupaten Madiun ya. Tadi ada Najwa, ada Artika, kemudian Muhammad Hilmi dan juga Pak Oni, dan sekarang ini ganti formasi ya. Ini ada siapa aja, bisa diperkenalkan terlebih dahulu ini. Selain Hilmi, selain Najwa ya, Najwan.
1: Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Najwa Kinara Serin Awali. Saya di sini sebagai vokal.
0: Ya, kemudian
2: sebelumnya perkenalkan nama saya Riko Chandra Rianto. Saya di sini sebagai pemain kajon.
0: Kemudian Mas siapa lagi?
3: Sebelumnya perkenalkan nama saya Lungtri Jumantara. Saya dipanggil, biasanya dipanggil Handung.
0: Handung ya?
3: Ya, memegang alat musik gitar.
0: Iya, baik. Kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung di pagi hari ini bisa melalui line interaktif kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Juga untuk Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Karena untuk Dialog AI Raya Menyapa pagi ini selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, juga kami hadirkan secara audiovisual di channel YouTube kami RRI Madiun dan juga bisa diakses secara digital di aplikasi RRI Digital. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan tentang prestasi dari musikalisasi puisi, ini ada sedikit atau singkat pertunjukan yang akan dibawakan teman-teman. Ini membawakan puisi wajib yang ditampilkan waktu perlombaan ya.
2: Betul.
0: Anak Laut.
1: Betul.
0: Dari Asrul Rosani. Iya, silakan.

0: tepuk tangannya, sangat luar biasa sekali dari teman-teman yang dihadirkan musikalisasi puisi dari Najwan, dari teman-teman lainnya ya. Ini sangat merinding saya mendengarnya. Ini mendengar yang dibawakan teman-teman ini seolah bikin kita juga ikut merasakan apa, terbawa suasana dari yang disampaikan melalui musikalisasi puisi ini. Dan tentu ini sangat kami apresiasi kepada teman-teman dari SMAN 1 Geger ini ya, yang menghadirkan musikalisasi puisi di pagi hari ini. Bagi pendengar tentunya juga ikut mendengarkan dengan seksama ya, yang dibawakan oleh teman-teman. Dan kami mengundang Anda tentunya ini untuk yang ingin bertanya, bagaimana sih kok bisa bikin puisi membawakan instrumen seenak itu, bisa melalui 0351 459 198, maupun WhatsApp kami 0811 366 9907, dan juga bisa melalui live chat di YouTube kami RRI Madiun. Baik, ini sudah ada beberapa penanya ini ya, mungkin bisa ditanggapi sedikit dari teman-teman. Ini dari akun Sri. Bagaimana cara menyelaraskan tempo musik dengan rima dan makna puisi agar bernilai estetis? Tadi juga sudah disebutkan, mungkin teman-teman menambahkan dari Najwa ya. Najwa dulu, silakan.
1: Jadi tentunya kita kan dilatih musikalisasi ini tidak sendiri ya, dari siswanya saja, dan kita juga ada pelatih. Jadi mungkin menyelaraskan itu, kita pertama-tama itu kita menyelaraskan dulu rasanya dulu. Jadi kita tahu, oh yang bagian ini itu, ini suasananya seperti ini, bagian ini suasananya seperti ini. Jadi nanti kita bisa menyelaraskan puisi tersebut dengan musik yang kita bawakan. Mungkin seperti itu ya Kak.
0: Yeah. Kalau instrumen-instrumen tuh diberi kebebasan nggak? Aku pengen kayak gini nih, supaya menurutku seperti ini nih, aku bermain gitarnya atau kajurnya. Ini gimana kalau teman-teman?
1: Nah, dari pelatihnya sendiri itu memberi kebebasan kepada kita. Tetapi kita kan juga harus kita kan punya pegangan ya Kak. Yeah, jadi untuk puisi yang bagian ini itu suasananya seperti ini. Jadi kita juga menyesuaikan suasana yang ada di puisi tersebut.
0: Ya, ini supaya nggak jomplang aja ya. Liriknya seperti ini, tapi kok main gitarnya kenceng banget gitu kan, juga nggak seimbang, nggak balance. Kalau dari Hanung, seperti apa Hanung?
2: Ya kalau semisal gitar itu sendiri kan harus menyesuaikan sama penyanyinya juga. Nah jadi itu kita harus membentuk chemistry dulu sebelum bermain musik. Kemudian kita mengikuti instrumen yang diberikan sama pelatih. Jadi kita bisa menyesuaikan satu sama lain.
0: Ya, jadi banyak komunikasi nih ya, main gitar sama vokal khususnya ya.
1: Betul.
0: Iya, karena kalau gitar melenceng juga mudah didengarnya, ini mainnya nggak bener nih. Kalau dari Kak John sendiri, Mas Riko ya.
3: Iya.
0: Seperti apa Mas Riko?
3: Kalau menurut saya itu juga harus menyesuaikan dengan gitar, dengan penyanyinya juga. Harus gimana ya? Harus menyesuaikan dengan temponya itu. Jadi kunci dari tempo itu di kajon ini juga. Itu sih menurut saya.
0: Iya, ini ya. Kalau kajonnya main cepat, teman-temannya bingung juga.
3: Iya, bingung juga.
0: Iya, kalau nggak sesuai ya. Jadi memang ini patokan juga.
3: Iya, patokan.
0: Baik, kemudian ada beberapa penanya lainnya dari Agus ini. Di era digitalisasi sekarang, bagaimana minat remaja akan seni sastra, utamanya puisi? Kemudian juga masih ada beberapa penanya yang ini hampir mirip ini ya. Mana tadi? Itu dulu aja coba. Mungkin kalau dari teman-teman melihatnya di era digitalisasi, melihatnya seperti apakah memang dari sepantaran kalian itu minat terhadap puisi itu berkurang atau bagaimana?
4: Sebetulnya kalau kita lihat di teman-teman kita itu masih banyak mereka itu yang suka menyukai sastra begitu Mas Aris, seperti puisi, lalu seperti syair-syair, novel, seperti itu. Namun di era digital seperti ini kan puisi novel kan tidak hanya bisa diakses melalui fisik ya, bisa lewat
1: juga lewat web.
4: Seperti itu. Jadi itu juga kami itu yang menyukai sastra, menyukai puisi seperti itu juga lebih mudah. Tidak berarti digital itu kita itu melupakan sastra-sastra lama seperti puisi, betul, syair seperti itu, tapi malah kita itu merasa dipermudah karena lewat digitalisasi seperti ini, kita mengakses hal-hal tersebut itu menjadi sangat mudah seperti itu.
0: Iya, yang penting tahu porsinya. Betul, gitu ya. Bagaimana saya harus mengakses media sosial seberapa lama, kemudian kalau pengen dengerin lagu atau puisi juga kita lebih gampang ketika mengakses internet atau media sosial dan digital di era sekarang ini. Kalau Najwa, mungkin ada pandangan lain juga nggak terhadap minat dari para remaja sekarang ini terhadap puisi itu?
1: Kalau menurut saya sih bukan, kalau dari sepantaran kami, itu bukan minatnya yang menurun, tetapi kan seperti yang dibilang Najwan tadi, seperti puisi, syair itu kan tidak hanya melewati fisik saja ya, jadi mungkin kita juga bisa mengakses lewat web seperti itu, jadi minatnya masih banyak. Kalau menurut pandangan saya seperti itu.
0: Iya, saya kira juga minat anak-anak sekarang terhadap musik pun juga masih cukup tinggi ya.
4: Betul.
0: Iya. Kalau dari Rico sama Hanung, siapa dulu? Hanung dulu, Rico dulu, silakan.
3: Kalau menurut saya tuh di era sekarang itu juga masih banyak sih yang minat sama puisi sama sastra itu juga masih banyak. Tapi anak-anak sekarang itu banyak yang sering gimana ya?
2: Mager
3: itu mau membaca gitu. Terus gitulah.
0: Iya. Padahal ini momentumnya ya Agustus ya. Padahal kan bisa mungkin di tingkat RT sesekali hiburannya musikalisasi puisi.
4: Lombanya biar
0: lombanya variatif ya jadinya. Ya, kalau Hanung kayak gimana?
2: Ya, menurut pandangan saya seperti yang disampaikan Najwa semua ini ya. Ya, kalau di era digital sekarang kan pastikan banyak juga kan yang tidak melalui fisik, seni itu gak melalui fisik aja, tapi tetapi juga lewat media sosial juga, jadi banyak seperti promosi-promosi seperti itu loh. Jadi ikut kepancing. Event-event juga.
0: Baik, apalagi bisa juga kan kita gunakan media sosial kita untuk apa ya, membranding diri kita, baca puisi, musikalisasi puisi, itu kan juga menarik ya. Ya, di timeline daripada yang unpaidah gitu ya. Ya, kemudian dari masih banyak ini ternyata dari yang hampir mirip tadi dari akun Jalan Terang. Sekarang ini bikin lagu dan puisi pakai AI. Bagaimana menurut teman-teman?
4: Menurut kami kalau sebenarnya juga bisa nggak sih bikin lagu pakai AI, cuma rasanya rasa yang didapat kalau kita nge-create
1: lagu sendiri dengan AI itu sangat berbeda ya. Mungkin kita bisa untuk kayak mencari chordnya itu lewat AI gitu, mungkin bisa, tapi untuk tapi kita tidak
4: terpaku AI pada gitu.
0: Tidak 100%
1: ya. Tidak 100% AI, jadi ada modifikasi-modifikasi yang sendiri. Jadi nanti rasa yang kita dapatkan sama musik yang kita, yang dibuat itu sama-sama selaras.
4: Sepertinya jadi pendengar juga tahu nih, oh ini lagunya AI nih, ini lagunya buatan sendiri nih.
0: Mudah dikenalin jadinya kalau pakai AI 100% ini. Kalau Rico sama Hanung nih ada pandangan lain juga enggak?
2: Kurang lebih sama
0: ya. Ya. Baik, ini masih ada cukup banyak pertanyaan ya. Saya bacakan dari Bianca. Musikalisasi puisi itu baca puisi dan diiringi instrumen atau bait puisi yang dilagukan ya, atau dua-duanya boleh? Nah, kayak gimana kalau dari pemahaman teman-teman?
4: Ada di pemahaman kami kan dari awalnya itu kan puisi kan sudah merupakan sebuah, kalau dibilang lagu kan, lagu kan ada intonasi, nada nadanya itu. Nah, tinggal kita memasukkan instrumen-instrumen lagu agar sepertinya suasananya itu lebih jelas, tafsirnya itu lebih jelas, lebih mudah diterima penonton yang mungkin kalau hanya mendengarkan puisi itu dia kurang bisa mengerti maknanya. Cuma setelah mendengarkan musikalisasinya, oh jadi maksudnya puisi itu seperti ini ya. Jadi tidak harus mirip lagu yang bagus gitu, enggak. Jadi disesuaikan aja porsinya sama makna dari puisi tersebut.
0: Makin menguatkan dan membangun emosi juga ya.
4: Betul.
0: Di sini ya. Ya, kalau Najwa?
1: Ya, sekiranya sama kayak Najwan. Jadi puisi tersebut kan sebetulnya sudah mempunyai iramanya sendiri. Jadi kita cuman memasukkan alat musik agar makna di dalam puisi itu lebih jelas. Jadi suasananya tuh kayak gini, nanti waktu ini tuh maknanya kayak gini loh gitu. Menurut saya seperti itu.
0: Iya. Baik, ini masih ada beberapa penanya lainnya yang bermunculan ini ya. Dari Prita Keren Abis dari Mados ini. Dalam proses mengubah pengalaman sehari-hari menjadi musikalisasi puisi, bagaimana membedakan antara sekadar menceritakan pengalaman pribadi dengan menciptakan karya yang bisa mewakili pengalaman orang lain? Hanung, Hanung dulu ini, Hanung. Silakan Hanung.
2: Pertanyaan
0: ini kan dari proses mengubah pengalaman sehari-hari menjadikan musikalisasi puisi, bagaimana membedakan sekedar menceritakan pengalaman pribadi dan menciptakan karya yang bisa mewakili pengalaman orang?
2: Kalau dari saya itu musikalisasi puisi itu kan berasal dari puisi yang dikembangkan lewat dengan diiringi alat musik seperti itu. Nah kalau untuk sendiri, untuk karya itu bisa apa ya, diciptakan gitu ya.
0: Iya.
2: Ya bisa diciptakan sendiri.
0: Dan bikin karya juga nggak, Hanung?
2: Enggak.
0: Oh enggak ya, belum ya.
2: Belum. Lebih ngembangin karya orang lain gitu.
0: Iya. Tapi tertantang juga nggak, bikin karya?
2: Iya.
0: Pastinya ya.
2: Tertantang juga pastinya.
0: Iya.
2: Belum siap.
0: Kalau Rico melihatnya seperti apa? Bagaimana membedakan antara sekedar menceritakan pengalaman pribadi dengan menciptakan karya yang bisa mewakili pengalaman orang lain? Misalkan temanmu curhat atau gimana? Nah ini kayak gimana?
3: Gimana ya? Menurut saya itu juga bisa sih, kayak membuat karya, menceritakan dengan kisahnya orang lain itu bisa sih.
0: Yeah.
3: Bikin itu. Tapi belum pernah.
0: Belum pernah ya?
3: Belum pernah.
0: Nggak nyoba. Barangkali pop Jawa kan sekarang naik dan terus ini.
3: Oh, iya.
0: Bisa ini kan digali dari sisi cerita teman-teman atau pengalaman pribadi juga begitu. Ya, kemudian dari Wong Sabar Keren dari Kopi Paman, dulu senang puisi Chairil. Kalau di zaman Gen Z apakah juga mengenal? Nah, seberapa mengenal kalian dengan tokoh-tokoh puisi zaman dulu kayak gitu? Kalau dari Nazwa dulu, Nazwa silakan.
1: Kalau untuk saya, sejujurnya sebelum mengikuti musikalisasi puisi ini, saya itu tidak begitu mengenal tokoh-tokoh pencipta puisi zaman-zaman dahulu. Nah, untuk Chairil Anwar sendiri, saya juga pernah sekilas membaca puisinya di sosial media ya, karena lewat. Cuma sekilas gitu.
0: Iya. Kalau dari Hilmi, dari Najuan ya.
4: Kalau saya itu mendengarkan pencipta cinta puisi, penulis-penulis puisi itu hanya, mohon maaf, yang kadang itu cuma biasanya lewat di omongan orang-orang seperti Karin Anwar, W.S. Rendra, Sanusi Pane, Asrul Sani, seperti itu. Tapi kalau yang benar-benar, oh, penulis ini tuh karyanya apa saja sih, ini gitu, belum terlalu
1: mendalami
4: mas.
0: Tapi tahu juga ya, dari
4: hanya sekedar tahu begitu.
0: Ya, ini masih hampir sama juga dari Jaladipa. Keren, merinding dengar

0: kemudian saya pede.
1: Iya. Karena ada yang digendong ya. Jadi makin pede ya. Karena sekarang kalau sudah pegang alat dan main gitu biasanya mengalir gitu aja kan, mengikuti teman-teman gitu ya. Ya kalau dari Rico kayak gimana?
2: Kalau saya sendiri baru pertama kali ini mengikuti musikalisasi puisi. Ya dredeg sih awalnya. Soalnya belum tahu musikalisasi puisi itu kayak gimana gitu. Dan baru kali ini sih pengalaman pertama.
1: Ya, pengalaman pertama dan prestasi yang cukup baik ya. Dari Nazwa, seperti apa Nazwa?
3: Kalau dari saya sendiri, sebelumnya saya juga belum pernah mengikuti lomba-lomba musikalisasi puisi. Jadi waktu pertama diajari itu saya masih bingung apa itu musikalisasi puisi itu kayak gimana. Terus waktu latihan itu juga ngulik nadanya itu kan susah ya kak. Jadi agak bingung gitu waktu pertama kali. Apalagi saya belum pernah mengikuti lomba-lomba yang seperti ini sebelumnya. Jadi saya belum tahu gitu. Dari saya seperti itu kak.
1: Ini ya ngulik nadanya kayak gitu ya. Dari kata-kata ini di ya gimana sih jadinya kayak gitu ya. Yang agak susah juga pastinya. Dari Najwan gimana?
4: Sama sih saya sendiri kan ini baru kelas 10 ini. Nah juga baru pertama kali ini mengikuti lomba musikalisasi puisi. Waktu diberikan materi pada pertama kali itu, saya itu hanya menyanyikan lirik puisi, jadi belum bisa ngasih rasa pada puisi tersebut. Tapi karena Mas Hanung, Mbak Artika kan sudah pengalaman pada tahun kemarin mendapatkan juara satu di kabupaten. Nah itu saya yang awalnya nervous itu, saya tuh jadi lumayan pede karena ada pegangan nih. Kakak kelas saya yang dulu pernah main itu ikut lagi. Dan ternyata waktu kami, saya, Nazwa, Mas Rico dan teman saya Hilmi mengikuti pada tahun ini, puji Tuhan kita dapat di juara satu Jawa Timur.
1: Ini ya bagian regenerasi juga ya yang ditampilkan teman-teman. Ini ya ditularkan ke adik kelasnya begitu. Ya, karena waktu juga terbatas ya di pagi hari ini. Ini masih ada yang memberikan apresiasi dari Wong Sabar keren, dari siapa lagi? Lurah Ponorogo, semangat dan makin kompak untuk teman-teman semuanya. Ini banyak yang mengapresiasi. Dari Naurah Asyifah Najwan. Wah, ini sudah ada fansnya ternyata. Ya. Sebelum diakhiri, mungkin yang ingin disampaikan oleh teman-teman juga, ini kan juga mengikuti kompetisi yang tingkat nasional ya, dan masih menunggu hasil juga ya, pengumuman juga. Apa yang ingin disampaikan pada pendengar dan pemirsa lainnya tentang prestasi dari musikalisasi puisi ini? Dari Najwan terlebih dahulu.
4: Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung kami.
3: Kita bisa mencapai, kita bisa mengikuti musikalisasi puisi tingkat nasional tahun ini. Terima kasih dukungannya kepada teman-teman semuanya.
1: Iya, baik. Dari Rico mungkin ingin menyampaikan juga apa, terus berkarya bagi teman-teman atau bagaimana? Saking senangnya ini ya. Ya Hanung, apa yang ingin disampaikan closing statementnya lah?
0: Minta terima kasih besar-besarnya kepada pendukung yang selama ini dukung kita sampai bisa lanjut ke nasional ini. Dan saya harap minta dukungannya lagi. Ya pastinya ya. Untuk menuju ke nasional ini. Dan membawakan nama Jawa Timur.
1: Iya, membawa nama Jawa Timur ke tingkat nasional. Baik, terima kasih teman-teman yang pagi hari ini sudah hadir langsung di studio. Tadi gelombang pertama ada Mas Oni ya, kemudian ada juga Muhammad Hilmi, ada Najwan Iqbal, ada Artika Fathiah, kemudian ada Nazwan Kirana, Rico Chandra, dan Hanung Derajat. Terima kasih telah berbagi seperti apa itu musikalisasi puisi, perjuangan kalian untuk sampai level Jawa Timur juara satu dan sekarang mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Semoga juga bisa menginspirasi bagi pendengar semuanya, bagi para remaja maupun dewasa yang ingin sekali atau berminat pada seni musikalisasi puisi ini, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Harus saya akhiri untuk dialog Air Raya Menyapa edisi kali ini. Saya Aris Deka mewakili tim yang bertugas. Terima kasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran pay letter OVO senilai 25 juta rupiah.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi OVO www.ovo.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui laman resmi Grab Indonesia, diketahui aktivasi OVO Pay Later hanya dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Grab dan hanya ditawarkan kepada pengguna yang telah memenuhi kriteria tertentu. Syarat umum diantaranya adalah pengguna sudah memiliki akun OVO Premier yang aktif minimal 60 hari, berstatus WNI dengan EKTP aktif, dan berusia minimal 21 tahun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan.
1: Alright.
0: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
2: Halo RRI, saatnya Anda ikuti Halo

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Halo RRI ya. Jumat 21 Agustus 2026 kembali kami hadirkan untuk Anda bisa menyampaikan berbagai aduan atau mungkin informasi yang Anda temui ya, dan tentunya untuk bisa kami sampaikan nantinya kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan tindak lanjut ataupun juga tanggapan serta jawaban pastinya. Anda bisa menyampaikan ya berbagai macam aduan melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198 dan juga melalui media sosial kami pendengar di Instagram, Facebook maupun TikTok @RRI_Madiun ataupun juga RRI Pro 1 Madiun pendengar. Dan pastinya hingga jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, kami nanti masih menantikan ya dari tim Halo RRI pagi ini. Ada produser kami Agus Sarwono, kemudian juga pengarah acara Miftah dan juga gatekeeper Satyah dan juga Famela ya, yang masih juga menantikan nantinya untuk aduan-aduan yang masuk di kami pendengar di tim Halo RRI.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari CCTAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Ya, pendengar tim Halo RRI ya, menerima aduan ini dari Selamat Warga Pacitan ya. Selamat pagi, Halo RRI. Ini menyampaikan juga baru saja terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor di sejumlah lokasi kos-kosan. Dan juga kejadian ini membuat resah ya, dan mohon sekiranya untuk pihak kepolisian menindaklanjuti kejadian tersebut agar juga sebagai warga ya, ini bisa nyaman tanpa takut akan ancaman kehilangan kendaraan bermotor. Terima kasih untuk Bapak atau Mas Selamat, warga Pacitan ya, ini yang menyampaikan dan juga mengeluhkan terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor di sejumlah lokasi kos-kosan yang ada di Pacitan. Terima kasih Pak Selamat atas informasinya. Jadi untuk menanggapi masalah tersebut, ini pihak Polres Pacitan juga langsung bergerak cepat dan pada akhirnya berhasil mengungkap kasus pencurian, pendengar ya. Dan berdasarkan informasi yang didapat oleh jurnalis kami, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ini terjadi di 3 lokasi ya. Tempat kejadian perkara pertama ini berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan. Kemudian di lokasi kedua berada di warung Opera Van Java, dan yang ketiga pelaku beraksi, pendengar ya, di tempat parkir salah satu indekos di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar ini menerangkan bahwa modus pencurian yang dilakukan pelaku ini menggunakan kunci letter T, dan kita dengarkan bersama-sama statement selengkapnya dari Kapolres Pacitan saat melangsungkan konferensi pers berikut ini, pendengar.
9: Berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor dengan cara merusak, membongkar dengan menggunakan kunci letter T. Yang pertama, yang kedua yaitu pencurian porang, umbi porang yang dilakukan pada saat malam hari dengan menggunakan alat. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor. Ini dengan tersangka bersama Selamat Riyadi alias Chandra bin Sugianto. Ini uang tuaan saudaranya Mas Edwin. Umur 27 tahun, ulangi umur 24 tahun. Pekerjaan montir bengkel ya. Alamat Dusun Wonokeso, Desa Losari, Kecamatan Kulon. Adapun waktu kejadian hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026 kemudian dilaporkan oleh pelapor pada saat hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 untuk tempat kejadian perkara yaitu di parkiran Pos Mulia Abadi Sejahtera di lingkungan Gelombang, Kecamatan Kelurahan Ploso, Kecamatan Kabupaten Pacitan. Jadi untuk kabur pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan modus letter T ini, dia sudah melakukan 3 kali di 3 TKP, yaitu yang pertama di tempat pos Mulia Abadi Sejahtera, kemudian yang kedua di halaman parkir warung Opera Panjava. Itu kejadiannya tanggal 19 Juli, lalu sebulan yang lalu gitu. Kemudian, nah ini yang paling lama, halaman kos depan Pengadilan Agama Pacitan, Dusun Jambu, Desa Bangunsari, yang kejadiannya pada tanggal 18 Februari 2020. Nah ini di sini hadir, para korban hadir. Nah, nanti kami di sini juga akan menyerahkan 3 motor ini kepada para korban. Dan ini menjadi masukan yang baik, hal yang baik, bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan segala tindak pidana ke Polres Pacitan. Dan alhamdulillah 3 motor ini bisa kami temukan dan bisa kami serahkan kembali ke masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memarkir kendaraan bermotornya di tempat yang aman dan juga menggunakan kunci ganda. Karena Pacitan ekonominya semakin maju, maka banyak pendatang yang datang kemari, walaupun pelakunya adalah orang tulakan, tetapi saya yakin bahwa modus ini sudah dipelajari dari luar kota. Karena kita ketahui bersama, untuk Pacitan jarang sekali ada kejadian curanmor dengan menggunakan modus letter P. Untuk pasal yang kami gunakan yaitu pasal 477 ayat 2 untuk pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yaitu setiap orang yang mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam pengarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak, membongkar untuk mencapai barang itu, dipidana penjara paling lama 9 tahun. Adapun barang bukti yang sudah disita dari pelaku, jadi pelaku ini menggunakan motor MX, kemudian berkeliling, kadang dia menggunakan Grab dan melihat, memantau korban yang kira-kira motornya itu tidak diparkir di tempat yang aman, kemudian melihat kondisi situasi sepi, kemudian melancar aksinya dengan menggunakan dan merusak motor dengan menggunakan kunci letter T. Ini yang disita oleh barang bukti yang sudah disita, ada 4 buah motor dengan 1 motor yang digunakan sebagai sarana, kemudian 1 buah T, kemudian 1 buah anak kunci T, dan beberapa plat nomor serta 2 buah rumah kunci kontak sepeda motor yang sudah dalam kondisi rusak. Kemudian ada beberapa juga set bodi dan juga 1 set selebor sepeda motor yang kemungkinan rencananya akan dijual ke bengkel-bengkel motor yang sudah terafiliasi dengan yang bersangkutan.
8: Ya, mendengar itu tadi statement AKBP Ayub Diponegoro Azhar ya dalam konferensi pers terkait dengan kejadian menanggapi kejadian yang mana kasus pencurian tadi ya adalah kendaraan bermotor yang terjadi di 3 lokasi. Adapun tadi disebutkan ya untuk pelaku sendiri berusia 24 tahun yakni atas nama Slamet Riyadi atau Chandra, yang mana kejadian ini memang terjadi salah satunya di tanggal 7 Agustus 2026 dan dilaporkan oleh pelapor di tanggal 8 Agustus 2026. Kemudian dari pihak kepolisian pun berhasil ya menangkap yang bersangkutan, karena memang ini juga tadi bahwasannya ada dilakukan penyitaan barang bukti, penyitaan barang bukti juga mulai dari 3 motor yang nantinya juga akan diserahkan kembali kepada para korban. Ada juga 1 buah kunci T dan alat penyerta dan beberapa plat nomor. Bahkan terdapat juga set body ataupun set slebor juga yang kemungkinan akan dijual kembali kepada bengkel-bengkel motor yang sudah terafiliasi, pendengar. Namun tadi juga menegaskan ya AKBP Aib Diponegoro Azhar bahwasannya menghimbau untuk masyarakat selalu parkir di tempat yang aman, kemudian juga menggunakan kunci ganda. Sedangkan hukuman sendiri mengintai ya untuk pelaku, yakni adanya pidana penjara maksimal adalah 9 tahun, pendengar. Sekali lagi, tetap harus waspada dimanapun Anda berada. Pastikan juga sebelum meninggalkan kendaraan bermotor Anda bahwasannya motor, kunci motor sudah tercabut begitu ya. Dan pastikan bahwa tempat parkir ini memang benar-benar aman ya. Ada yang benar-benar menunggu, kemudian juga kalau perlu memang menggunakan kunci ganda, pendengar. Dan tetaplah bersama kami. Kami juga masih akan nantinya membacakan ya aduan yang sudah masuk di tim Halo RRI. Untuk selanjutnya tim kami juga akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, dinas-dinas yang berkepentingan untuk bisa menjawab dan juga memberikan tanggapan untuk aduan ataupun masalah yang Anda sampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, tim Halo Radio juga menerima ini aduan dari Mas Bayu di Jenangan Ponorogo atau Pak Bayu ini ya. Assalamualaikum, kami ingin meminta informasi terkait permintaan dropping air bersih di wilayah Ponorogo. Kebetulan di daerah Pak Bayu atau Mas Bayu di Jenangan Ponorogo ini ada beberapa titik yang membutuhkan dropping, utamanya air bersih. Jadi mohon informasinya. Baik, Pak Bayu, kami akan langsung memberikan informasi ya terkait layanan dropping air bersih untuk wilayah Ponorogo. Dan ini juga kemarin saya sempat melakukan dialog juga mitigasi bencana yang juga menghadirkan saat itu ada narasumber kami dari Ketua PMI Kabupaten Ponorogo, Dr. Andes Luhur Karsanto MSI, tepatnya pada hari Selasa 18 Agustus 2026, dan beliau memberikan statement terkait pelayanan dropping air bersih, pendengar. Dan berikut kita dengarkan bersama-sama statement dari Dr. Andes Luhur Karsanto.
1: Silakan. Tentu kewenangan itu di BPBD, jadi silakan dari Bapak Lurah Jenangan atau siapa tadi itu, ya tentunya kewenangan untuk mengambil keputusan di sila kami yang mensupport BPBD itu. Jadi BPBD itu mengkoordinasikan berbagai relawan, berbagai komponen. Nah, kami mengikut pemerintah itu ya melalui BPBD.
0: Baik, tentunya aduan ini juga sudah kami sampaikan ya, dan sangat terbuka baik itu PMI ataupun BPBD, karena juga terus senantiasa berkoordinasi terkait dengan memang apapun yang nantinya memang dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutamanya salah satunya terkait dengan dropping air bersih, yang mana memang beberapa titik di Ponorogo saat ini banyak yang mengalami kekeringan dan juga membutuhkan asupan air bersih, pendengar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Bayu dan juga tadi statement dari Pak Luhur Karsanto ya, beliau merupakan Ketua PMI Kabupaten Ponorogo. Dan pendengar, kami juga masih nanti akan membacakan ya, ada aduan yang masuk pada hari Rabu kemarin sebenarnya dari Bu Eka, warga Kota Madiun, terkait dengan keluhan ya, ini kenapa jalan Mastrip yang mulus malah di hot mix, sedangkan jalan Tamrin sampai yang terutama di perempatan Klegen itu jalannya bergelombang. Kenapa bukan itu saja yang diperbaiki, padahal jalan bergelombang seperti itu bisa membahayakan pengendara, terutama roda 2. Jadi mohon perbaikan diutamakan yang darurat, bukan sekedar proyek berjalan. Nah, jadi memang kalau kita tahu ya, jalan Mastrip itu di bawah wewenang dari pemerintah Kota Madiun, sedangkan di jalan Tamrin itu di bawah wewenang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, tim kami Halo RRI ini masih mencoba dan terus mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait ya, dari aduan yang masuk tadi terkait dengan perbaikan jalan ya, karena memang tadi ada perbedaan wewenang juga dari kedua jalan tadi. Jadi mohon bersabar untuk Bu Eka, tim kami masih terus menghubungi pihak-pihak terkait pastinya. Sekali lagi pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan aduan bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0811 366 9907, atau juga di line telepon di 459198, dan juga melalui media sosial kami baik di Instagram, Facebook ataupun TikTok @RRI_Madiun.

Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita lho. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semara Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ya, mungkin menanggapi tadi ya aduan dari Bu Eka, warga Kota Madiun, terkait dengan jalan yang ada di Mastrip dan juga Jalan Tamrin, di mana Jalan Mastrip ini yang mulus malah di hot mix, tapi Jalan Tamrin yang terutama di perempatan Klegen itu jalannya berkelombang, tapi kenapa malah tidak diperbaiki begitu. Nah, mungkin karena tim kami juga masih terus menghubungi pihak terkait dalam hari ini dari Dinas PUPR ya, baik di Kota Madiun maupun juga di tingkat provinsi, kami masih belum bisa tersambung pendengar. Namun kalau dari beberapa informasi yang kami dapatkan terkait dengan Pemkot Madiun sendiri, ini sudah mulai perbaikan jalan di tahun 2026 ini sejak bulan Juli. Dan rinciannya sendiri, kalau dari DPUPR Kota Madiun, pendengar, jadwal dan juga paket perbaikan 2026 ini ada 29 ruas jalan dengan panjang 12,08 km dengan anggaran 15,56 miliar rupiah. Ini dibagi 4 paket, pendengar ya. Jadi paket pertama itu dengan anggaran sebesar 3,89 miliar rupiah dengan 6 ruas jalan sepanjang 3.463 meter. Kemudian paket 2 ini 5 ruas jalan dengan panjang total 2.177 meter. Kemudian paket 3 4,02 miliar rupiah 8 ruas jalan sepanjang 2.647 meter. Dan paket 4 sendiri ini dengan anggaran 3,94 miliar rupiah sebanyak 10 ruas jalan ya dengan panjang 3.788 meter. Kemudian ruas prioritas yang didahulukan memang fokus di kawasan pusat aktivitas maupun wisata religi, ada dari Kelurahan Tawangrejo ke Juron, kemudian Jalan Pahlawan, kawasan Balai Kota, dan juga akses menuju destinasi wisata. Sedangkan tiga perbaikan lain, yang pertama adalah trotoar, ini 8 titik diperbaiki, ada di Jalan Diponegoro, Bolodewo, Imam Bonjol, Tanjung Raya, Setiabudi, Sedoro, Urip Sumoharjo, dan DI Panjaitan. Sedangkan jalan baru, ini 5 ruas baru sepanjang 2,46 km, seperti di Lapak Sumendung, Klegen, yang tembus Manis Rejo Banjarejo, Letkol Suwarno 2, kemudian Jalan Sendang Nambangan Lor. Kemudian penataan kawasan Kumuh Manguharjo, ini Pemprov Jawa Timur dengan alokasi anggaran 7,3 miliar rupiah, termasuk perbaikan jalan lingkungan dan drainase, pendengar. Nah, kontrak sendiri ditarget mulai akhir Juni 2026 dengan masa kerja 5 bulan. Sedangkan untuk Pemkot Madiun dari 2026 hingga 2029 nantinya akan fokus pada pemeliharaan, bukan pembangunan fisik besar. Jadi yang dikerjakan memang mayoritas adalah tambal sulam, overlay, dan juga perapihan trotoar. Sedangkan kondisi jalan Kota Madiun saat ini 98% baik, atau yang rusak 1,41%, dengan panjang 5.053 km dari total 358,3 km, pendengar. Itu tadi untuk Bu Eka ya, dan juga masyarakat di Kota Madiun dan sekitarnya pastinya informasi ini. Namun kami masih terus akan menghubungi pihak-pihak terkait ya, untuk bisa mendapatkan aduan tadi dari Bu Eka. Sekali lagi terima kasih. Dan pendengar, Anda masih terus bisa menyampaikan aduan Anda melalui Halo RRI kapanpun, sekali lagi melalui line WhatsApp kami di 0811 366 9907, dan juga di line telepon di 459198. Dan mewakili kerabat kerja Halo RRI pagi ini, pendengar, saya Prita Audia pamit undur diri. Namun pasti yang telah bersama kami, Indonesia Sehat akan kami hadirkan nanti usai pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811 366 9907, dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

Kami hadirkan info terkini, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan OTT di lingkungan kampus atau perguruan tinggi di Purwokerto, Jawa Tengah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sekitar 9 orang. Salah satu pihak yang diamankan adalah rektor berinisial AS dan pihak lainnya. Namun Setio belum menjelaskan secara rinci identitas seluruh pihak yang dibawa dalam kegiatan itu. Informasi lainnya, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.524,07 atau turun 22,49 poin atau 0,35%. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman memperkirakan IHSG bergerak sideways pada perdagangan hari ini. Proyeksi tersebut menyusul penguatan IHSG sebesar 1,68% ke level 6.501,59 pada Kamis kemarin. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
2: Madiun, siang ini kami lanjutkan kembali dengan menghadirkan Indonesia Sehat edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Di kesempatan kali ini pendengar sudah hadir ya narasumber kami di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Dr. Indra Duyanto Wibowo SPKJ dari ID Madiun. Selamat siang Dr. Indra.
3: Siang.
2: Kabar baik, sehat?
3: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Baik, pertama kali berjumpa ya. Dan kayaknya mengudara di RRI sepertinya. Oke, okay. Kali ini nanti kita akan mendengarkan ya terkait dengan karena ini memperingati International Overdose Awareness Day. Ya, ini pulih dari nafsa kembali berkarya. Pendengar, nanti kita ingin tahu sebenarnya definisi dari pulih dari nafsa sendiri seperti apa, kemudian aspek-aspek yang melingkupinya seperti apa, dan juga tahapannya juga seperti apa, dan bagaimana nanti peran keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Kita akan berdiskusi nantinya dengan Dr. Indra. Dan saya juga mengundang Anda, pendengar maupun pemirsa ya, bisa bergabung baik itu di line interaktif kami, di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Madiun. Baik, mungkin di kesempatan kali ini diawali dari kita ingin tahu definisi pulih dari nafsa itu sendiri seperti apa, Dr. Indra, kemudian juga aspeknya meliputi apa saja, mungkin bisa dijelaskan di siang hari ini, silakan.
3: Oke, baik, Kak Prita Audia dan teman-teman yang ada di kanal kita nih, masih di Pro 1 ya?
2: Iya, betul.
3: Pro 1 RRI Madiun. Nah, pulih dari nafsa itu sebenarnya adalah pengembalian kualitas hidup yang baik, ya itu sebenarnya. Meskipun dibantu obat ataupun tidak dibantu obat, jadi gitu ya. Jadi kualitas hidup yang baik itu bisa ini ya, bisa kita definisikan dalam orang itu bisa health, bisa wealth, bisa sehat tapi juga makmur juga gitu loh.
2: Okay.
3: Ya bisa makmur juga. Jadi tidak semua hal terkait hidupnya memang sempurna ya, tapi tapi setidaknya orang itu bisa mencukupi diri, dewasa, adaptif, dan bahagia tentunya kan seperti itu ya. Nah, makanya kalau orang bilang pulih itu ada ukuran tertentu, ada ukuran angka tertentu lah, itu kayaknya lebih random ya kayaknya gitu ya. Jadi kalau kita bilang pulih ya otomatis kualitas hidupnya lebih baik gitu ya.
2: Oke. Jadi kualitas hidup yang lebih baik dari dari kondisi yang sebelumnya begitu. Lantas aspeknya apa saja, dokter, ketika memang kalau kita bicara pulih dari nafsa, kemudian juga tahapannya sendiri begitu ya. Ini kan juga karena apa namanya, dari yang namanya ketergantungan sebelumnya atau adiksi begitu. Kemudian dia harus melepas itu semuanya. Karena kan tentunya pulih tidak hanya sekedar berhenti saja gitu. Tapi kalau tadi memang kualitas hidupnya lebih baik, pastinya kan tahapannya akan berkesinambungan begitu. Nah, ini seperti apa?
3: Oke, baik. Jadi orang itu bebas dari penyalahgunaan pastinya sudah pasti nih ya. Dia berhenti kan tentunya. Tentunya berhenti. Dan ketika berhenti itu sebenarnya ada tahapan setiap orang itu, ada yang namanya ketika orang itu tergantung pada zat ya. Ada tahapan namanya pertama prekontemplasi, kemudian kontemplasi, terus dia ada stase di mana dia ambivalen, jadi pengen berhenti, enggak pengen berhenti, pengen pakai lagi, enggak pengen pakai lagi. Nah, terus kemudian setelah itu dia ada willing to stop lah, ingin berhenti beneran gitu kan. Awalnya ragu, terus pengen berhenti beneran. Nah, terus kemudian tahapannya yang terakhir benar-benar stop, benar-benar stop. Nah, ketika prekontemplasi itu orang masih bisa seringkali dia pakai, masih pakai gitu ya. Jadi masih seringkali dia masih pakai. Terus kemudian dia masih terdorong, sangat terdorong untuk pakai gitu kan. Nah, ketika terdorong untuk pakai, dia pastinya akan ini apa namanya, akan mencari-cari sesuatu. mencari-cari sesuatu untuk dia dapatkan video ya. Kita dapat dia mencari-cari sesuatu agar mendapatkan zat yang dia inginkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita lihat anak ini pasti kadang melakukan suatu kriminalitas atau kemudian dia melakukan satu hal yang terkait sesuatu yang bisa dia dapatkan uang untuk mendapatkan zat.
2: Okay.
3: Dan dorongan itu masih sangat kuat ketika dia ini pakai gitu. Dorongan itu masih sangat kuat. Tapi di stage berikutnya dia merasa ada pakai nggak ada ya udah ada duit pakai nggak ada ya sudah itu yang stage 2. Nah yang ketiga nih dia pakai kadang bingung, gue kok gini-gini terus ya, saya kok begini-begini terus ya, hidup saya kok begini-begini terus ya. Nah akhirnya dia ngerasa kayaknya gue pengen berhenti deh. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ya misalnya dia sudah berhenti, benar-benar berhenti ya, akhirnya dia ini berhenti aja gitu. Tapi ada temannya datang, dia pakai lagi,
2: terpengaruh
3: lagi. Jadi seperti itu. Nah makanya yang bisa kita lakukan saat dia di titik ini, kita berikanlah konseling, kita berikanlah sesuatu yang terkait bagaimana caranya berhenti. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi nah makanya ketika sudah di fase ini nih, waktunya kita nih ngasih tahu nih. Karena ketika dia di stage kontemplasi sama prekontemplasi, dia nggak bisa tuh kita kasih tahu gitu. Nah terus kemudian yang perlu kita ini lagi, ketika dia sudah willing to stop, ingin benar-benar berhenti, kita dukung tuh. Entah keluarga, entah kita sebagai teman, sebagai saudara gitu, kita kasih tahu di situ ya.
2: Jadi tadi setidaknya ada 5 tahapan begitu ya. Yang mana apa namanya, tahapan-tahapan ini kondisinya juga berbeda-beda begitu.
3: Tahapan ketergantungan
2: mungkin,
3: itu.
2: Ketergantungan ada yang mungkin 1, 2, 3 balik lagi begitu ya, ataupun nanti terus lanjut ke 5 pada akhirnya itu prosesnya juga masing-masing. Juga. Nah, tapi tantangan terbesar memang kalau yang dihadapi oleh pasien nih ketika mulai berhenti menggunakan nafsa tadi mungkin disebutkan karena memang ada apa namanya, dorongan lagi dari teman atau mungkin yang lainnya. Nah ini apa namanya, bagaimana juga tugas keluarga atau orang di sekitarnya juga dokter untuk bisa membantu si orang ini begitu yang tadi ketergantungan
3: saudara
2: itu,
3: kita ini,
2: saudara kita ini benar-benar bisa apa ya, tidak terulang kembali begitu.
3: Oke. Jadi kita berdefinisi dulu artinya pulih ya. Sebenarnya setelah kita setelah saudara-saudara kita ini berhenti, benar-benar berhenti, dia mengatasi bagaimana agar tidak balik lagi. Agar tidak balik lagi. Jadi mengatasi ketergantungan itu dia pulihkan banyak hal. Dorongannya dia untuk pakai satu, terus kemudian kondisi fisiknya ketika dia pakai ya, ketika dia enggak pakai kondisi fisiknya, terus kemudian hal yang terkait support sistem di kehidupannya dia. Jadi penghasilan dan lain-lain itu juga berpengaruh, karena kadang-kadang ketika dia pakai zat dia kehilangan kerjaan, bener ya. Nah itu. Terus kemudian selain fisiknya juga dia ngerasa ketika berhenti obat itu dia akan ngerasa badannya sakit semua, itu pikirannya nggak bener, merasa tertekan, ada paranoid, mungkin ada gejala psikotik, seperti itu bisa terjadi. Dan niatan untuk berhenti ini kadang orang masih berpikir, lu cuman ini pura-pura pengen berhenti aja biar dapat duit dari orang tua, misalnya seperti itu, pengen dapat belas kasihan dari orang, tapi nggak boleh seperti itu ya. Jadi ini yang kita maksudkan untuk kita dukung lah intinya kan. Nah terus kemudian setelah di titik itu, kita juga harus ngajarin nih sama sedulur kita yang lagi dalam proses penyembuhan ini, dia harus merasa seperti ini. Jadi ku kenalin apa yang memicu. Terus, pertama kenali dulu perasaan-perasaan ketika lu gak pakai, ketika kamu gak pakai. Terus setelah dikenali, terus bagaimana cara bertahan agar badan tetap bisa gerak, tetap sehat, pikiran tetap fokus. Nah itu kadang perlu dibantu oleh obat. Nah gitu ya. Kadang perlu dibantu obat. Meskipun di bulan-bulan pertama itu akan sangat nyeri ketika dia taper off, ketika dia turunkan obatnya atau atau ada gejala yang lain, pasti dia akan merasa nyeri badan, ya, badan sakit semua, nggak bisa fokus, merasa tertekan, curigaan gitu, sensitif, mudah marah, kan susah banget ya mengendalikan seperti itu. Nah, sambil kita obatin, kita kembalikan dia ke aktivitas sebelumnya dengan berkarya apapun lah yang dia lakukan. Biasanya dia seorang kepala keluarga, ya tetap suruh kerja lah gitu kan, tetap suruh kerja, tetap suruh beraktivitas sambil kita bantu dengan pengobatan. Misalnya dia depresi, ya kita kasih antidepresan. Misalnya cemas, kasih anti cemas. Nyeri badan, kita kasih obat untuk nyeri badannya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru nih kita ajak ke tahapan-tahapan pemulihan selanjutnya. Gitu ya, Kak ya.
2: Jadi memang kompleks dan panjang begitu ya.
3: Betul,
2: dan harus melihat lagi secara komprehensif juga. Nah, kemudian kalau apa namanya, mungkin tadi di awal belum disebutkan ya, biasanya kalau tanda-tanda nih memang orang yang sudah ketergantungan ini, mungkin bisa secara umum disampaikan seperti apa, Dok?
3: Tanda-tanda orang ketergantungan ya, saat ini biasanya
2: dengan nafsa.
3: Jadi gini, yang kita lihat itu sebenarnya perilaku ya, perilaku. Orang kena ketergantungan zat itu perilaku yang kita lihat. Pertama pasti minimal nih dia gangguan tidur. Pasti minimal gangguan tidur ya. Entah apapun yang dia pakai, minimal dulu gangguan tidur. Kalau pada anak sekolah ya pasti sering-sering bolos gitu ya. Mudahnya. Kalau orang kerja ya pasti kerjanya nggak optimal, nggak fokus gitu ya. Terus kemudian dari situ kita lihat juga bagaimana pertemanannya dia, mesti kacau, punya banyak utang gitu kan, alokasi duitnya nggak jelas seperti itu ya. Itu dari tanda umum ya. Terus kalau tanda fisik awal ya kita lihat ya orang yang kondisi capek, ngantuk, itu kayak apa sih? Capek, ngantuk, tidak fokus, nah itu seperti apa sih? Nah, ini tanda umum pertama dulu. Tapi yang jelas kita lihat biasanya kalau anak sekolah, ya pasti dia nggak sekolah, sering bolos, pasti gitu. Terus kemudian kalau misalnya dia kerja ya pasti nggak fokus, nggak ada yang beres kerjaan, kasih beban kerja yang kecil dikit aja nggak beres. Terus kemudian dia harus mengembalikan fokus dan kinerjanya itu kadang dengan harus bantuan obat, diobatin. Misalnya dia tertekan, ya kasih obat antidepresan. Misalnya dia ngerasa gak bisa tidur, kita kasih obat untuk gangguan tidurnya. Jadi gitu. Nah, bukan itu saja, tapi perilaku dukungan yang di rumah juga harus beneran. Gak cuman obat saja. Jadi kembaliin dia di tempat kerja, dukung dia di tempat kerja, di rumah juga sensitifnya, marah-marahnya sama anggota keluarga itu kita ini juga kita berikan konseling lah untuk itu. Gitu Kak.
2: Okay, itu dia tanda-tanda ketergantungan. Tapi kalau kambuh sendiri juga berarti hampir mirip ya, Dok ya, tanda-tanda untuk kambuh sendiri ya, untuk pola perilakunya ya. Meskipun dia mungkin sempat ingin benar-benar berhenti, tapi kadangkala tadi ada faktor-faktor pemicu. Cuma sebenarnya kalau faktor-faktornya yang selain ada dorongan dari teman-teman sendiri, apa sih Dok yang biasanya mungkin dari dokter temuin sendiri begitu atau hadapin dari para pasien itu, apa yang biasanya memang menjadi pemicu begitu akhirnya mereka kembali lagi begitu?
3: Nah, makanya kenapa mereka kembali lagi? Konten konflik-konflik dalam keluarga, konflik dalam keluarga, dukungan keluarga itu sangat penting ya, karena kita nggak bisa nih meninggalkan hal itu. Ketika teman-teman sedulur kita ini ketika dalam kondisi yang sakit gitu ya, pasti butuh banyak dukungan, apalagi di kerjaan, apalagi dia kepala keluarga. Kadang tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga kan juga nggak optimal dia kerjakan gitu ya, seperti itu. Jadi ya sudah, hal itu saja yang kita lakukan, dukung itu. Ya.
2: Oke, betapa besarnya ya peran keluarga di sini ya,
3: iya,
2: untuk membantu proses
3: sekali.
2: Itu ya. Nah,
3: betul sekali.
2: Kita nanti ingin tahu juga ya, apalagi juga tantangan dari dokter sendiri ketika menghadapi pasien ya, dengan kondisi yang beragam tadi. Bahwasanya memang tadi tahapannya juga panjang dan kompleks begitu. Kita ingin tahu nanti selengkapnya. Sembari juga kami mengajak Anda, pendengar maupun pemirsa, untuk bisa bergabung di kesempatan kali ini. Sekali lagi melalui line WhatsApp kami di 0811 36 9907 atau juga di line telepon di 45 9198.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk! Ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment serta hadiah hiburan.
5: Alright.
4: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
7: Kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
7: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
8: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
8: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
8: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak!
9: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sehat di hari Jumat ini dan tentunya masih bersama dengan Dokter Indra ya. Baik, dokter, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana prosesnya sendiri, tahapan untuk seseorang itu pulih dari nafsa begitu. Nah, kalau dari sisi medis sendiri ya, yang mungkin juga sudah di apa namanya hadapi oleh dokter sendiri dalam menghadapi pasien, ini juga tahapan secara medisnya seperti apa, dok, begitu. Kemudian juga apa namanya menangani mungkin pasien yang kambuh, ini juga tentu lebih berat begitu. Belum lagi juga pentingnya tadi disebutkan di awal bahwa apa namanya aktivitas atau kegiatan dia sebelumnya ini juga penting untuk bisa dilakukan lagi, untuk bisa produktif lagi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, silakan dokter.
1: Baik, jadi ketika mudahnya nih, ketika orang pulih itu atau sakit ya, sakit dulu ya. Sebelum pulih kita jelasin dulu.
0: Oke.
1: Jadi ketika sakit itu dia pakai zat dari luar apapun itu, ada perubahan zat antar saraf, neurotransmitter yang berubah.
0: Oke.
1: Nah, mudahnya zat antar saraf atau neurotransmitter. Nah, ketika pakai zat itu sangat berubah dan akan pengaruhi moodnya. Moodnya berubah pasti. Terus dorongannya untuk bekerja hilang, kadang-kadang begitu. Dia hanya menikmati satu hal yang dimana itu datang cepat dan tiba-tiba ketika zat itu sudah tidak dipakai lagi, maka neurotransmitter atau zat antar sarafnya itu berubah, berubah dan sulit untuk, butuh waktu untuk beradaptasi. Lah, sensasi ini membuat dari para pemakai ini atau teman-teman sedulur kita yang kena ketergantungan zat ini, dia pengen pakai lagi supaya netral lagi, nyaman lagi, dan itu bikin saudara-saudara kita beli zat lagi, ya kayaknya begitu kan. Nah, ini kita pulihkan dengan obat-obatan tentunya, dan ketika dia bisa abstinence atau tidak pakai zat, otomatis dia dalam kondisi pasti nyeri, pasti bingung, gak fokus, pasti kadang-kadang cemas, kadang-kadang dia depresi, tertekan, atau sensitif, paranoid. Nah, ini yang muncul. Nah, ketika hal ini muncul, pasti ada konflik dan dalam dirinya sendiri kan. Aku kok ngerasa kayak gini ya. Aku gak pengen ngerasa cemas lagi, gak pengen ngerasa tertekan lagi.
0: Ada pertentangan gitu ya rasanya.
1: Dalam dirinya dulu. Sebelum ketika ada orang rumah yang misalnya nih, kalau dia kepala keluarga udah minta jatah bulanan buat belanja. Nah, ini kan konflik lagi. Dia gak ada duit, duitnya udah pakai buat zat. Makanya ya udah, konflik lah di rumah, tambah konflik yang ini. Jadi seberapapun dia punya kerjaan, kalau sudah terganggu pastilah semuanya ikut terganggu ya. Kecuali dia financial freedom ya. Financial freedom ya, ya tetap aja bisa habis gitu kan. Gitu kakak.
0: Oke, jadi itu dengan obat-obatan tadi ya. Tapi kalau untuk tahapan apa namanya seperti pendampingannya sendiri yang dilakukan biasanya seperti apa, dok?
1: Pendampingan yang dilakukan seperti apa? Ya, ketika kita itu sebagai seorang ya caregiver ya, kita kasih tahu namanya orang yang mendampingi orang yang sakit gangguan jiwa atau gangguan mental atau penyalahguna zat, itu namanya caregiver. Di sini bisa keluarga, bisa teman, bisa orang yang mendukung atau mungkin yayasan yang mengajak dia untuk udah kamu di sini aja, kita pulihkan gitu ya. Nah, dari caregiver ini biasanya dia punya program-program untuk ini ya, membuat sedulur kita ini yang sakit ini untuk abstinence dulu minimal. Tidak pakai zat dulu. Jadi jangan pakai zat dulu. Jadi dia nggak pakai zat dulu. Nah, pasti dia withdrawal kan, withdrawal, merasa nyeri dan lain-lain seperti tadi ya, bingung, nggak fokus. Nah, ketika dia withdrawal nih, yang kita lakukan kasih dukungan. Bagaimana caranya dia menahan withdrawal itu, dorongan untuk pakai zat lagi ditahan, diulur waktunya sampai zat antar sarafnya reversible, pulih kembali kan gitu. Nah, bisa dengan abstinence ya. Ketika abstinence itu ya pasti konfliknya banyak banget gitu loh. Caregiver pun kadang nggak tahan gitu loh, ngadepin dia nggak tahan. Dalam ini istri, anggota keluarga yang lain, atau bapak, orang tua pasti nggak tahan. Nah, supaya dia pulih kembali, ya aspek-aspek selain selain pengobatan juga kita pulihkan, pekerjaan, penghasilan, ya kan, hubungan interpersonal dengan keluarga, teman, kepercayaan orang, itu kan yang susah, yang mahal itu kan kepercayaan orang, ya kan, yang mahal itu sih.
0: Baik, berarti memang produktif lagi setelah pulih ini sangat penting ya untuk membantu menjaga seseorang tadi, sahabat apa, sahabat sedulur kita tadi untuk apa namanya tetap dalam proses pemulihan yang masih terus berjalan begitu ya, agar tidak tadi tidak kambuh atau tidak balik lagi begitu dok.
1: Bertahun-tahun itu ya.
0: Bertahun-tahun ya. Oke. Okay. Yeah. Nah tapi memang kondisinya akan berbeda dokter setelah setelah masa pemulihan itu begitu ya terkait dengan produktivitas. Ini kalau yang dilihat dokter sendiri dari pengalaman ini seperti apa dok biasanya?
1: Kalau zatnya kan ada golongan tertentu ya. Kalau golongannya yang berat nih, golongan yang berat. Jadi gradingnya dia berat, kadang-kadang dia 6 bulan 1 tahun gak ngapa-ngapain.
0: Oke.
1: Kalau gak dibantu obat, gak bisa. Kadang-kadang seperti itu yang berat ya. Kadang dia sampai overdose di golongan, maaf, di golongan heroin ya. Kalau dia overdose ya pasti meninggal. Nah tapi sudah jarang, zat yang dipakai seperti itu sudah jarang. Yang sekarang yang paling banyak adalah golongan amfetamin ya, seperti itu. Nah jadi ketika di level ini kita dia sudah nggak suruh dia pakai, pokoknya suruh berhenti yang ini, kita pulihkan dengan anti nyeri, anti depresan, anti cemas itu. Nah tahapan taper off ini bertahun-tahun kakak. Jadi dari guideline ya, yang ngomong bukan saya ya, dari pengalaman benar, dari guideline juga benar gitu loh.
0: Relate
1: berarti ya. Ya jelas relate orang guideline itu timbul dari pengalaman,
0: tadi, ya kan?
1: Nah
0: gitu ya.
1: Makanya. Nah maka dari itu pemulihan ini adalah masa-masa yang sulit ya, dari saudara kita, seluruh kita itu masa sulit. Sulit mengembalikan percaya dirinya sendiri, satu. Sulit mengembalikan rasa stabilnya, gak cemas, gak bingung, gak paranoid ya. Terus dorongan buat kerjanya gak ada sama sekali, kadang kayak gitu. Nah ini perlu ditemenin sama caregiver di sini. Nah setelah itu dia zat antar sarafnya mulai pulih, mulai stabil, mulai normal, tapi dia belum punya kerjaan. Nah konflik lagi kan, benar kan? Nah itu penting.
0: Semangatnya
1: juga
0: akhirnya agak turun lagi,
1: turun
0: nih
1: lagi. Nah ini dukungan sosial caregiver pentingnya di sini.
0: Kemudian ini kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk di YouTube ya. Ini ada dari @lurahpenorogo. Bagaimana bisa bangkit dan tetap percaya diri untuk tetap berkarya tanpa harus malu sebagai mantan pecandu ya?
1: Ya, untuk bangkit dan tetap
0: percaya diri.
1: Percaya diri
0: untuk bisa tetap berkarya.
1: Untuk tetap berkarya. Ya, memang kalau dibilang orang ngomong gampang ya.
0: Iya.
1: Itu kembali ke dirimu sendiri, gitu kan.
0: Padahal ini juga
1: tapi
0: tantangan.
1: Tapi gimana gitu kan?
0: Tantangan caregiver dan juga dari konselor sendiri ya ini juga ya.
1: Kembali ke dirimu sendiri. Ya gimana caranya? Ini gua udah balikin nih seperti itu kan. Nah, jadi untuk kembalikan lagi memang kita harus punya, memulai diinisiasi dalam waktu untuk bergerak itu memang diinisiasi ya. Orang yang kehilangan fokus ya, kehilangan percaya diri, itu perlu diinisiasi ya, atau kayaknya dipantik dulu lah, pakai pemantik dulu lah. Ada, kalau kata motor itu ada businya dulu lah buat ngebakar gitu ya, ada pemantik. Dalam hari ini bisa keluarga, motivasinya dinaikkan, misalnya lihat loh anak lu udah gede sekarang, butuh biaya nih. Nah seperti itu ditunjukkan kepada situasinya dia gitu. Nah jadi itu jadi timbul satu motivasi di mana dia harus bergerak gitu. Tapi kalau orang yang hidupnya sendiri, nggak ada orang lain, sudah dia di situ terus, Tapi kalau ada keluarga yang jadikan motivasi, makanya jadi tujuan hidup juga, itu dia akhirnya lama-lama bergerak kok. Kita kasih percaya dulu lah ke keluarga yang sakit, seluruh yang sakit itu. Kasih percaya dulu lah, pasti sembuh lah nanti. Jadi seperti itu, pelan-pelan, ya pasti akan naik. Tapi jangan sampai terhenti meskipun prosesnya lama ya. Jangan sampai terhenti.
0: Karena sudah give up dulu ya, kadang-kadang kalau ini kok belum ini begitu ya dok ya.
1: Nah iya, sampai di titik ini loh. Wah udah habis miliaran, satu buat nembus bebas satu, terus yang kedua setelah habis miliaran dia nggak mau ngejalanin di misalnya di pesantrenin nih, ada yang dulu teman itu ya di pesantrenin, dimasukin pesantren. Beneran pesantren, maaf nih bukan penjara bukan, tapi pesantren beneran. Di pesantren dia enggak nurut, lari malah. Nah.
0: Okay.
1: Ini kan menghambat proses ya. Terus kemudian ada juga yang udah sama orang tuanya, udah kamu suruh ikut kerja. Ikut kerja. Ya kalau nurut lama-lama juga pulih gitu loh. Nurut lama-lama pulih. Nah, pemantik-pemantik ini memang harus ada dan muncul di keluarga memang. Atau di orang dekat, orang yang masih sayang sama dia, entah itu pasangan, entah itu ya saudara, abang-abangan ya, kakak-kakaan kayak gitu kan. Memang harus ada untuk memantik supaya dan memotivasi terus ketika dia down gitu kan.
0: Oke. Baik. Tadi yang pertama adalah trust atau kepercayaan yang diberikan ya. Ini sangat penting karena betul. Rasanya kalau dipercaya itu bahwa ada percaya dirinya mulai muncul begitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian juga motivasi keluarga dan tadi jangan berhenti ketika rasanya prosesnya panjang begitu.
1: Iya,
0: karena
1: panjang.
0: Memang panjang begitu
1: memang
0: ya. Memang panjang begitu dan dukungan dari keluarga itulah yang akhirnya benar-benar bisa membantu agar tadi tidak merasa sendirian itu ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian ini ada dari Katarina Anirata. Misal teman kita pernah punya masalah dengan nafsa, cara support yang benar itu seperti apa agar tidak bikin dia mungkin merasa dihakimi. Kemudian setelah pulih, apakah seseorang bisa benar-benar kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya dan juga punya prestasi lagi? Tadi seperti saat offer kita sempat obrolkan juga, Dok. Mungkin bisa dijawab pertanyaan yang pertama, kalau misalnya kita punya teman pernah punya masalah dengan nafsa, cara support yang benar seperti apa?
1: Jadi intinya kita netral aja ya. Ini kan teman ya. Sama pasangan sama istri atau suami kan beda ya. Teman ya. Kadang orang itu hak sebagai teman itu beda sama haknya sebagai pasangan ya.
0: Oke.
1: Tapi yang jelas dukungan kita intinya kasih kegiatan, intinya kasih kegiatan aja. Ayo kita ajak misalnya nih, dia udah diem aja mager di rumah nih ya. Mager di rumah gak ngapa-ngapain. Ya sudah, ayo ikut kegiatan. Misalnya kalau SMA ayo main band lagi. Atau ayo olahraga lagi. Kita ajakin gitu aja. Nanti sampai dorongannya dia itu tergerak sendiri untuk kembali gitu lah. Kita ajakin aja.
0: Okay.
1: Dan kata-kata mohon maaf menghakimi ini karena kita selalu berasumsi bahwa dia gak bisa berhenti gitu loh. Gak bisa pulih. Nah, asumsi kita ini yang perlu kita hilangkan dulu. Bisa kok pulih gitu loh. Bisa kok berhenti. Tapi kita perlakukan seperti orang normal, kawan kita yang seperti biasanya. Kita perlakukan seperti normal. Jadi jangan sampai kita terlalu berbelas kasihan seakan-akan oh lagi nyeri ya, aduh ya udah istirahat dulu kayak gitu. Oh jangan seperti itu. Kita perlakukan seperti orang normal. Ayo. Ayo jalan yuk, jalan. Nama kemana? Oh ke tempatnya si ini, kita jenguk deh. Misalnya sakit biasa nah dia sakit tipes, dia kita ajakin seperti teman-teman yang lain. Nah yuk kita ajak misalnya. Terus dia mager di rumah, ayo olahraga deh. Kumpul sama teman-teman. Mungkin awalnya dia gak pede ya ketemu sama teman-teman, kumpul sama teman-teman ya. Nah terus kalau misalnya dia kumpul sama teman-teman, ya teman-teman yang baik tentunya. Nah kalau misalnya yang sakit itu dirinya sendiri, ya jangan berhenti ketemu orang yang baik gitu. Kalau ketemunya circle
0: yang kurang
1: circle
0: baik,
1: pakai
0: ya.
1: Yang pakai lagi dia pakai lagi lah.
0: Puter
1: ya ganti circle-nya gitu lah. Teman-temannya ganti lagi, ganti aja gitu kan. Circle yang baik, temuin circle yang baik. Ya.
0: Berarti dari teman sendiri juga tidak lelah untuk mengajak dan memperlakukannya seperti ya pada layaknya
1: teman yang lain.
0: Teman gitu. Yang lain begitu ya. Oke.
1: Kalau kata Gus Dur itu. Wong kang soleh kumpulono. Nah itu contoh.
0: Oke.
1: Benar enggak?
0: Ya kan? Itu relate juga ya.
1: Relate juga itu.
0: Oke, kemudian kalau setelah pulih apakah seseorang bisa benar-benar kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya? Punya prestasi lagi. Ini seperti apa? Karena kalau tadi sudah dijelaskan ya kondisinya beda-beda juga ya, Dok ya. Apalagi dengan zatnya yang mungkin dikonsumsi sebelumnya juga. Nah, ini seperti
1: betul.
0: Apa?
1: Betul. Jadi dokter? Kok bisa pulih kembali? Banyak yang pulih, tapi kan nggak mesti publish gue pulih gitu kan, nggak kan? Nggak mesti publish kan? Banyak yang pulih banyak dari ribuan kunjungan dari 10 tahun yang lalu ya kita. Dari tahun 17 ini saya mulai pasien nafsa mulai banyak ya, pasca pengguna ya. Memang era-era itu aturan untuk obat untuk zat itu mungkin belum diperketat ya, mulai diperketat. Terus kemudian boom, ketahuan banyak sekali para pasca pengguna ini. Nah, pasca pengguna ini, teman-teman ini dari 10 tahun yang lalu mungkin udah ribuan ya, mungkin dari rekam medik yang kita punya nih udah ribuan, dan yang masih pakai dari 10 ya, tahun yang lalu itu cuma 1-2 untuk bantu tidur saja.
0: Oke, tujuannya untuk bantu tidur saja,
1: iya,
0: begitu ya.
1: Bantu tidur, bantu fokus, udah itu aja mereka berobat. Dan tapi jangan salah, yang berhenti juga udah ribuan gitu. Kunjungan pasien itu dulu ya bisa 1000-an lebih per bulan kunjungan pasien nafsa. Tapi kan mereka berkala, tidak setiap hari, setiap bulan ganti orang enggak. Tapi mereka berkala, jadi kita kasih 10 hari tertentu, 10 hari tiap 10 hari. Kemudian tiap 2 minggu nih dia berkunjung. Gak bisa kita berikan 1 bulan sekali, gak bisa. Takutnya obatnya dijual sama dia. Nah gitu. Jadi dari sekian banyak ini yang pulih banyak banget gitu loh. Tapi kan gak mesti publish, aku dulu pemakai zat terus sekarang aku pulih. Gitu kan malu orang mau publish gitu kan. Tapi banyak kok yang sembuh ya. Dan bahkan berkarya sampai dia menjabat kembali seperti itu, pulih ada kok. Bahkan sekarang dia mendedikasikan diri untuk kegiatan sosial. Itu banyak banget ya. Jangan salah ya. Jangan sampai labeling itu membuat orang berhenti berkarya. Itu yang gak enak, bro. Gitu kan.
0: Jadi memang kadang stigma di masyarakat ya, itu yang juga berpengaruh pada apa namanya, keberlangsungan juga begitu ya, untuk semangat dalam terus apa ya, produktif lagi, berkarya lagi begitu. Tapi yang paling penting memang lebih baik tidak mencoba sama sekali dari awal begitu ya.
1: Jangan.
0: Karena tadi panjang sekali kalau di apa namanya jelaskan dan sangat kompleks. Baik, dokter mungkin yang ingin disampaikan juga ya sebagai pengingat juga kepada pendengar dan pemirsa, apalagi juga dalam rangka International Overdose Awareness Day kali ini, semoga juga dari diskusi ini bisa meningkatkan awareness lagi di masyarakat kita. Silakan.
1: Jadi begini teman-teman, sedulurku semua yang di sini ya, yang masih dengerin di semua platform nih, platformnya RRI ya juga. Jadi gini, okay lah, mencegah itu lebih baik, lebih baik mencegah, benar. Tapi kalau sudah terlanjur, segeralah ke profesional, ya, profesional aja. Jangan cari-cari shortcut lah, nggak ada shortcut. Karena saat ini semuanya sudah terbiasa shortcut. Shortcut untuk segera berhenti, carilah profesional untuk berhenti agar kamu gak overdose. Karena teman-teman yang sudah pakai zat itu, mereka mencari shortcut, mencari yang mudah, yang murah, yaitu cepat. Karena memang dorongannya mereka gak bisa hentikan, memang beneran gak bisa hentikan. Nah, carilah profesional, ke dokter, ke psikolog, ke psikiater untuk konseling minimal, memberikan arahan dari pengobatan. Jangan sampai arahan pengobatan itu kita masih cari-cari gitu loh. Nah, kalau misalnya sudah tahu harus bagaimana, ikuti saran psikolognya, saran psikiaternya, dokter spesialis kedokteran jiwanya. Ikuti saran, nurut aja. Kalau kamu mencari-cari, mencoba-coba sendiri zat-zat yang gak jelas, ya otomatis nanti overdose. Atau tidak overdose, terjadi toleransi obat, ngobatinnya tambah susah. Nah gitu. Jadi lebih baik memang enggak, enggak usah nyentuh, enggak usah pakai ya. Gaya hidup yang sehat itu perlu, penting. Olahraga perlu, penting ya kan. Nanti kalau kamu usia 40-an baru kerasa nih ya, kelakuan lu kayak dulu gimana nih baru terasa ya, badannya seperti apa, adaptasi badannya seperti apa baru terasa. Beneran ya. Sudah banyak pasien yang seperti itu. Makanya mending enggak usah. Tapi kalau wis kadung, nek wis kadung ya, ya wis diobati sing apik, keendang balik kan gitu kan. Kata Pak Ustadz begitu. Kata Pak Ustadz, saya ngirin aja.
0: Baik, jadi memang penting tadi gitu, ya. Motivasi keluarga juga penting ya, lingkungan
1: banget,
0: sekitar
1: banget,
0: ya
1: banget,
0: dan memilih circle yang baik itu juga penting. Karena untuk apa namanya, kehidupan kita yang juga lebih baik pastinya. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Indra ya, pemaparannya, pulih dari nafsa kembali berkarya. Semua ini lagi-lagi bisa meningkatkan awareness kita semua, memberikan manfaat juga ya bagi pendengar dan juga pemirsa. Kita berjumpa di lain kesempatan, Dokter Indra.
1: Oke, bye-bye.
0: Sehat selalu, selamat pagi, ya, kenal kita juga. Dan pendengar maupun pemirsa, itu berarti juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas interaksi dan juga atensi Anda dari pagi hingga siang ini. Pastikan tetap bersama kami. Madiun siang ini nanti akan dilanjutkan ya oleh rekan saya Nindi Aprilia. Dan jangan lewatkan juga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga akan kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan tetap bersama kami, pendengar.
2: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jessica Pegula ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan KAUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadiumu dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tancap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.

0: nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Konon Salgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
2: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
3: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
2: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vicenzo akan bertandang ke markas Konon Salgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Rian Naderi pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J gol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17, dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabarnet pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anna Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lin Christopherson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 21 Agustus 1945, Hari Maritim Nasional ditetapkan pemerintah tepatnya setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya untuk Angkatan Laut Indonesia saja, tetapi juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan penjajah. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai negara kepulauan harus mendapatkan tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati Angkatan Laut Indonesia saat berhasil melawan penjajah dan merebut kembali kedaulatan Laut Indonesia dari Angkatan Laut Jepang pada tanggal 21 Agustus 1945. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

terbentang di puncak gunung tinggi menjulang, di semua sudut wilayah, di setiap jengkal tanah, berkibarlah benderaku indah dan megah, melambai gagah di langit cerah, berlambang wibawa dan kedaulatan negara. Merah tanda berani, putih bermakna suci, gelora jiwa patriot sejati, kan kubela sampai ku mati.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar ada saya Nindi Aprilia menemani Anda, yang mana untuk hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026 pendengar. Tentunya di siang hari ini Nindi akan menemani Anda hingga nanti pendengar jelang petang nanti jelang jam 18 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Atau juga bisa mengikuti siaran kami pendengar, kalau mau streaming bisa ya di rri.co.id dan juga RRI Digital. Di siang hari ini pendengar masih menemani aktivitas yang ada di Madiun siang ini. Sajian campur sari siang Pro 1 RRI Madiun akan hadirkan tebang campur sari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya karena hari ini juga merupakan hari Jumat pendengar, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung ke Masjid Baitul Hakim Kota Madiun ya, untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat.

0: Apa?
1: Lah pokok awak mesti kok telat. Ono apa kon?
2: Aku kan taat peraturan lalu lintas. Kan ono tulisan, belok kiri ikuti lampu.
1: Terus
2: lampune yang menengai. Aku yang melok meneng.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, pendengar dari Pro 1 Madiun, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Baitul Hakim Kota Madiun untuk mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat.

Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita dijadikan sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita diberikan ridha dan nikmat juga oleh Allah dengan dipertemukan dengan bulan kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Ternyata kita terlahir dalam keadaan iman, kita terlahir dalam keadaan Islam dan dijadikan sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang nabi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad." Nabi Musa alaihi salam pernah juga meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tapi apa jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala? "Wahai Musa, wahai Nabi Adam alaihi salam, engkau adalah umat yang lebih dahulu daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka beruntung bagi kita, kita termasuk orang-orang yang tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi kita ditakdir oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya bulan Maulid ini, bulan kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita jadikan sebagai momentum kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa panjenengan berpuasa pada hari Senin?" Beliau menjawab, "Karena pada hari Senin aku dilahirkan. Pada hari Senin Allah juga menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari Senin juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Lantas bagaimana para jamaah kita mensyukuri nikmat ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah kitab Nuzhatul Majalis fi Muntakhabin Nafa'is dikatakan, cara kita memperingati kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dengan cara kita membaca kitab-kitab maulid, membaca sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa mengadakan maulid dengan cara memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa memperingati maulid dengan memperbanyak amaliah-amaliah sunnah yang diajarkan dan ditauladankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa mengisi bulan maulid ini dengan memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekarang kita melihat berbagai macam bencana yang ada, mulai dari bencana alam, ada gempa bumi, ada banjir, ada tsunami di mana-mana. Tapi bencana yang terbesar bukanlah bencana alam. Bencana besar itu adalah bencana ketika zaman kita semakin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan moral akhlak kita juga jauh dari akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama momentum bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jadikan muhasabah dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita di bulan Maulid ini kita kenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan apabila anak-anak kita mungkin

belum mengenal sifat-sifat Rasul, kita ajarkan sifat-sifat Rasul. Apabila anak-anak kita belum mengenal keluarga-keluarga Rasulullah, kita ajarkan nama-nama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mungkin anak-anak kita juga belum mengenal sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada bulan Maulid ini marilah kita kenalkan dan lebih dekatkan lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada berbagai macam kegiatan-kegiatan perayaan maulid, maka tidak lain selain itu diniatkan untuk yang pertama mensyukuri nikmat atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua tidak lain untuk menumbuhkan mahabbah dan kecintaan kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita, keluarga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa terus meneladani dan mencintai baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum al-faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhuhim. Innahu ta'ala jawadun karimun, malikun barrun, raufur rahim.

Ya, mendengar dari Pro 1 Madiun, baru saja Anda mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."

Ya, berikan ada ngelayung dari listening Setia Budi masih menemani Anda tentunya di Campur Rasa Risiang Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini ya, beberapa karena mungkin memang juga masih di musim kemarau begitu ya pendengar, ada beberapa berita yang cukup mengejutkan ya, dan membuat masyarakat juga perlu waspada dengan adanya kejadian ini pendengar. Yaitu adanya kebakaran pendengar, yang mana informasinya yang dimuat di laman RRI tentunya pendengar. Musim kemarau yang sudah dimulai ini menunjukkan dampaknya di kota Banjarmasin ya, yang mana dalam periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026 kemarin pendengar, ini tercatat ada 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang mengalami kebakaran pendengar ini mencapai 2.828 hektar. Dalam hal ini pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin ini turut mengatakan sebagian kebakaran ini bermula dari aktivitas sederhana yang dilakukan oleh masyarakat ya. Yang kemudian dari aktivitas sederhana yang dilakukan masyarakat ini tak terkendali sehingga menyebabkan kebakaran lahan. Dan kondisi kemarau ini juga membuat api lebih mudah menjalar hingga meluas ke area sekitarnya pendengar, karena juga selain musim kemarau di mana beberapa lahan mengalami kekeringan, angin ini juga bisa menjadi faktor penyebab adanya peningkatan kobaran api yang bisa merambat ke area sekitar lahan yang terbakar pendengar. Dan dari 27 kejadian dan tepatnya di Banjarmasin Selatan, ini menjadi salah satu wilayah dengan kasus terbanyak pendengar, yaitu 9 kejadian. Dan selanjutnya di Banjarmasin Tengah ada 5 kejadian, berlanjut Banjarmasin Timur di 3 kejadian, lalu Banjarmasin Barat ada 2 kejadian. Dalam hal ini BPBD juga mengingatkan kepada masyarakat pendengar untuk tidak menganggap sepele aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan dan juga vegetasi mengering akibat kemarau. Dalam hal ini pendengar, ada juga Pemko Banjarmasin ini sebelumnya juga telah menerbitkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin, yaitu nomor 100.3.4.3/009. Ini menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Yang mana surat edaran ini pendengar, masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membakar sampah sembarangan, kemudian tidak membuang puntung rokok di tempat yang berpotensi memicu kebakaran. Ini menjadi hal-hal yang cukup sepele dan mungkin setiap hari dilakukan begitu ya, membuang puntung rokok. Padahal efeknya pendengar, kalau misalkan puntung rokok ini dibuang di area yang mudah terbakar ataupun lahan kering yang mana di sana ada dedaunan kering, kemudian plastik dan lain sebagainya, ini bisa memicu kebakaran dan nantinya kalau misalkan tidak diketahui bisa meluas hingga membakar area lahan ya pendengar. Berkaitan dengan kebakaran pendengar, tentunya ada beberapa hal ataupun cara-cara sederhana yang bisa Anda lakukan selain tadi tidak membuang puntung rokok sembarangan dan lain sebagainya. Nanti akan dihadirkan sesaat lagi pendengar setelah satu buah campur sari. Tembang campur sari berikut ini dihadirkan ada dari Evita Warma pendengar, Podang Kuning.

Ya, mendengar ada Panjerino dari Anik Suyahni ya, masih menemani Anda tentunya di Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun, yang akan hadir menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga nanti pendengar jelang jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih seputar kebakaran pendengar, di mana ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan tentunya untuk menghindari terjadinya kebakaran pendengar. Yaitu yang paling utama, kadang Anda sering kelupaan begitu ya mengecek bagian kelistrikan, di mana Anda bisa memeriksa beberapa kabel dan juga saklar tentunya secara berkala pendengar. Karena hal ini bisa memicu terjadi kebakaran apabila ada kabel yang mengelupas ataupun memuai karena suhu panas yang cukup tinggi, sehingga bisa terjadinya percikan api dan menyebabkan kebakaran. Lalu Anda juga tidak bisa ataupun dilarang untuk menumpuk colokan pada satu stop kontak. Ini bisa berbahaya juga karena tegangan tinggi dan panas cukup tinggi, ini bisa memicu terjadinya lelehan hingga kebakaran. Lalu pendengar, bagi Anda yang sedang memasak begitu ya, Anda juga harus memperhatikan apakah kompor Anda sudah dalam keadaan mati saat Anda tinggalkan dari rumah, dan pastikan juga semua peralatan elektronik yang Anda gunakan ini sudah dicabut pendengar, karena ini juga bisa memicu terjadinya kebakaran apabila Anda lalai meninggalkannya, meninggalkan rumah beberapa hari dalam keadaan beberapa peralatan listrik dicolokkan. Ini bisa terjadi kebakaran karena kondisi panas, kemudian kabel memuai dan terjadinya percikan api. Ya, itu tadi mendengar beberapa informasi seputar pencegahan kebakaran yang bisa Anda lakukan simple di rumah aja ya pendengar. Dan kami masih akan menemani Anda hingga jelang jam 13 waktu Indonesia Barat. Karena sesaat lagi sudah jam 13 pendengar, maka kami sudahi Campur Sari Siang Pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas Anda. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, akan kami hadirkan tentunya masih menemani Anda di Pro 1 RRI Madiun. Sesaat lagi akan kami hadirkan dinamika siang. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, Dinamika Siang hari ini Jumat 21 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi. Di antaranya, Pemkab Madiun menggelar Bahana Bersaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan dengan menghadirkan 33 jenis layanan kepada masyarakat. Prevalensi stunting di Kota Madiun masih di angka 5% karena faktor gaya orang tua. SDN Satu Ngrupit, Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Nindi Aprilia, inilah Dinamika Siang selengkapnya. Dinamika Siang. Informasi pertama pendengar, pelaksanaan kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Dayu Suwarno.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen memberikan pelayanan langsung dan menyerap aspirasi warga secara transparan melalui program unggulan Bahana Bersahaja Bakti Harmoni Madiun Bersahaja. Pelaksanaan kegiatan Bahana Bersahaja kali ini di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, di mana menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan bahwa selama dua hari pelaksanaan, beragam agenda pelayanan publik dan kegiatan sosial diselenggarakan untuk mendukung kesejahteraan warga Desa Teguhan, yaitu silaturahmi dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga dan senam bersama, secara sehat untuk menampung aspirasi warga, dan hiburan rakyat dengan menghadirkan pelawak kondang Muhammad Syakirun atau yang akrab dipanggil Kirun.
2: Semuanya ini sifatnya adalah merangsang melakukan sebuah penyediaan pelayanan yang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara pribadi, baik secara bisnisnya, usahanya, yang nanti prinsipnya, endingnya adalah pelayanan ini akan membawa kesejahteraan dan kemajuan serta kebaikan bagi masyarakat yang kita tuju, sekaligus juga rumah sakit masyarakat nanti di sekitarnya. Prinsipnya yang kita layani bukan cuma masyarakat Desa Teguhan, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Silakan monggo nanti datangi di mana saja pelayanan yang tiap kita bulan, satu bulan kita bawa di dalam acara Bahana Bersahaja nanti dengan jadwal dan tempat yang sudah disediakan.
1: Purnomo Hadi memberikan apresiasi tinggi terhadap besarnya semangat kebersamaan masyarakat Desa Teguhan. Selain itu, Wabub juga memuji potensi kreativitas dan kearifan lokal Desa Teguhan yang dinilai sangat hidup, mulai dari basis kampung pesilat, seni drum band anak-anak, kesenian dongkrak hingga pertunjukan reog. Dalam kegiatan ada juga kunjungan sosial ke sejumlah warga yang aktif, yang sedang sakit dan lansia yang hidup sendiri untuk memberikan dukungan moral dan bantuan, kemudian perbaikan saluran drainase tertutup oleh Dinas PU agar tidak mengurangi lebar jalan, serta pemugaran 5 unit rumah tidak layak huni RTLH. Dan diketahui ada 33 jenis layanan lainnya yang diboyong ke Desa Teguhan, termasuk sertifikasi UMKM, sertifikasi halal, pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter spesialis dari RSUD Ndelopo, hingga layanan dari pihak kepolisian atau Polres, seperti yang diungkapkan Dr. Widya Wardani, Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Kabupaten Madiun.
3: Dengan adanya bersahaja, setiap bahana bersahaja setiap bulan, diadakan di desa, kemudian tugas dari Dinas Kesehatan kebetulan adalah mempersiapkan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan dokter umum dan dokter spesialis, kemudian mulai pengobatannya juga gratis.
4: Ya, ada pemeriksaan
3: layanannya ya, kalau kita dokter umum mulai dari pemeriksaan, kemudian pengobatan dan pemeriksaan laborat, kemudian ada pemeriksaan

0: concern bagi masyarakat yang terdeteksi misalkan batuk lebih dari 2 minggu, itu ada pelayanan ronsen di sebelah dekat posyandu. Kemudian ada juga pelayanan dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo.
1: Dr. Widyawardani juga mengungkapkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling berkolaborasi, bersinergi, dan memberi manfaat bagi sesama. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, prevalensi stunting di Kota Madiun masih di angka 5%. Gaya hidup orang tua menjadi faktor utama yang menjadi penyebab pertumbuhan anak terganggu. Laporan Aristika.
3: Kasus stunting di Kota Madiun masih berada di kisaran 5%. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kota setempat, terus melakukan berbagai intervensi untuk menekan angka tersebut. Salah satunya dengan mengejar cakupan kunjungan balita ke posyandu hingga 100%. Sekretaris Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati, mengatakan, angka stunting saat ini berada di sekitar 5% dari seluruh balita. Meski masih ditemukan kasus, prevalensi tersebut sudah berada jauh di bawah angka nasional dan Jawa Timur. Menurutnya, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah cakupan kunjungan posyandu. Hingga Agustus, kunjungan balita ke posyandu baru mencapai sekitar 98%. Dinkes menargetkan angka tersebut bisa meningkat menjadi 100%. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes PP dan KB akan melakukan kunjungan rumah bagi balita yang belum rutin datang ke posyandu.
4: Untuk balita-balita yang tadi saya bilang sekitar 4-5% yang belum bisa berkunjung ke posyandu, ini kami akan melakukan kunjungan rumah terutama di hari Sabtu atau Minggu. Karena pada hari kerja, ini biasanya balita ini dititipkan ke neneknya yang ada kemungkinan neneknya ini ada di luar kota.
3: Selain itu, intervensi juga dilakukan terhadap ibu hamil. Program yang dijalankan antara lain senam ibu hamil dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Wahyu menjelaskan karakteristik penyebab stunting di Kota Madiun sebagai daerah perkotaan lebih banyak berkaitan dengan pola hidup atau lifestyle. Persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan kemiskinan atau ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan makanan bergizi.
4: Jadi penyebab stuntingnya itu ya tipikal kota, lebih ke arah lifestyle. Jadi bukan karena kemiskinan misalnya sehingga si ibu ini tidak bisa memberikan makanan atau yang bergizi, itu sebenarnya mboten, tapi lebih ke arah lifestyle, karena mungkin si anak ini lebih banyak diasuh oleh pengasuh, kemudian dititipkan ke kakek neneknya gitu, sehingga memang untuk asupan gizi ini kadang juga kurang diperhatikan, kurang mendapat perhatian langsung dari ibu atau ayahnya. Ada juga mungkin yang prinsipnya balita ini kenyang gitu, nggih.
3: Selain pola pengasuhan, konsumsi makanan cepat saji atau junk food juga menjadi perhatian. Kebiasaan merokok orang tua turut menjadi bagian dari pola hidup yang terus diedukasi. Wahyu menjelaskan upaya pencegahan stunting juga dilakukan sejak anak masih remaja. Calon ibu sudah menjadi sasaran intervensi agar memiliki pengetahuan dan kesiapan yang baik sebelum memasuki masa kehamilan. Edukasi mengenai makanan dan jajanan juga diberikan melalui kegiatan posyandu integrasi layanan primer atau ILP. Kader posyandu menjadi ujung tombak pemantauan ibu hamil dan balita di lingkungan masing-masing. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, tempat pembuangan akhir TPA Milang Asri di Desa Milang Asri, Kecamatan Panean Magetan telah melebihi kapasitas alias overload. Dengan sampah masuk sekitar 50 ton per hari, PMK Magetan kini menyiapkan perluasan lahan hingga opsi landfill mining agar operasional TPA tetap berjalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan DLHP Magetan, Saif Muhlisun, menyebutkan kondisi TPA Milang Asri sudah termasuk kategori darurat. Tambahan lahan sekitar 2 hektar dinilai ideal untuk menambah daya tampung. TPA Milang Asri menjadi lokasi utama pembuangan sampah di Magetan. Setiap hari sekitar 50 ton sampah masuk ke kawasan tersebut. Untuk mencegah operasional terganggu akibat keterbatasan daya tampung, DLHP menyiapkan skenario pembebasan lahan baru di sekitar TPA. Sembari menunggu upaya tersebut, Area bekas penumpukan sampah yang sebelumnya sempat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau kembali dioptimalkan sebagai lokasi penampungan. Jika area itu kembali penuh, DLHP menyiapkan opsi landfill mining. Metode tersebut dilakukan dengan menggali kembali timbunan sampah lama dan pada zona nonaktif untuk kemudian diolah sehingga ruang penampungan dapat dimanfaatkan kembali. Pemkab Magetan juga mengusulkan pembangunan TPA baru kepada Kementerian Pekerjaan Umum PU. Usulan tersebut ditampung lantaran pembangunan fasilitas baru membutuhkan anggaran besar di tengah keterbatasan kemampuan APBD. Namun penyediaan lahan maupun pembuangan TPA baru dinilai bukan satu-satunya solusi. Pemkab menilai pengurangan volume sampah dari sumbernya tetap menjadi faktor penting untuk menekan beban TPA Milangasri. Saya juga meminta masyarakat lebih disiplin memilah sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut mengacu instruksi Bupati Magetan nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat KSM di tingkat desa dan kelurahan. Dengan pemilahan dan pengelolaan sejak dari sumber, volume sampah yang berakhir di TPA diharapkan dapat ditekan, sehingga perlu kesadaran masyarakat memilah dari sumbernya agar beban penampungan di TPA bisa berkurang. Dinamika siang. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, SDN 1 Ngerupit Ponorogo hari ini menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Berikut laporan Eka Wulan.
5: SD Negeri 1 Ngerupit di Kecamatan Cenangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditujukan bagi korban terdampak musibah di NTT. Seorang siswa SD Negeri 1 Ngerupit, Yasmin Adeliana, menyatakan ia bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana di NTT.
6: Sholat, doa, sama menyumbangkan dana sama mewarnai untuk peduli korban bencana alam. Semoga korban NTT bisa membantu, semoga gempanya yang terakhir ini.
5: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Ngerupit Prema Kartika Intansari mengatakan, kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT.
7: Kita tetap seperti biasa, pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, setelahnya dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan korban-korban yang ada di NTT, serta melaksanakan amal atau santunan untuk korban di NTT seperti itu.
5: Menurutnya, kepedulian terhadap sesama tidak hanya disampaikan melalui pembelajaran secara teori, tetapi juga diberikan melalui pengalaman langsung. Prima berharap kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, khususnya ketika terjadi musibah di berbagai daerah. Melalui kegiatan juara, siswa tidak hanya diajak untuk mendoakan saudara mereka yang sedang menghadapi musibah, tetapi juga belajar berbagi melalui amal sebagai bentuk kepedulian sosial. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Informasi berikutnya masih dari Ponorogo, pendengar. Polsek Sambit Ponorogo berhasil mengamankan bapak dan anak pelaku perkara pengeroyokan dan penganiayaan yang sempat masuk daftar pencarian orang DPO. Kembali laporan Eka Wulan.
5: Polsek Sambit Ponorogo berhasil mengamankan dua pelaku kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang selama ini masuk daftar pencarian orang DPO. Keduanya yakni SYH dan GSP, bapak dan anak warga Desa Wilangan, Kecamatan Sambit. Kapolsek Sambit AKP Moh Isalatif mengatakan kasus tersebut berawal dari cekcok yang terjadi antara korban Her dengan tiga pelaku saat acara resepsi di rumah tetangganya pada 30 Januari lalu. Satu pelaku yakni FR sudah divonis oleh pengadilan. Kronologi singkatnya, ketika pelaku saat itu emosi dan memukul korban menggunakan tangan, pompa angin, dan sebilah kayu mengenai kepala dan tubuh korban. Akibatnya, korban mengalami luka robek di bagian kepala, lebam di pipi, bahu kiri, hingga luka lecet di jari kaki hingga harus dilarikan ke puskesmas. AKP Latif menyatakan informasi yang ia terima, kedua pelaku itu melarikan diri ke wilayah Bali selama 6 bulan terakhir pasca kejadian. Pelarian keduanya pun akhirnya terhenti setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat jika keduanya kembali ke rumah di Desa Wilangan, sehingga polisi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku DPO tersebut.
8: Nah, baru sekitar 2 hari yang lalu ada informasi namanya Sidik Yuni Hidayat dan Galang Satria Permana ini pulang, makanya diadakan penangkapan langsung di rumahnya. Setelah itu langsung kita adakan tindakan karena kita sudah membawa surat-surat, bahkan penangkapan semuanya komplit termasuk daftar DPO maupun laporan polisi yang telah dilakukan. Beliau diadukan tersangka terhadap pelapor tersebut di atas.
5: AKP Latif menuturkan saat ini kedua pelaku telah diamankan petugas guna proses hukum lebih lanjut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Dari Ponorogo kita bergeser ke Pacitan. Pendengar, Polres Pacitan menghimbau masyarakat untuk lebih waspada pasca pengungkapan kasus curanmor dengan modus kunci letter T. Kapolres Pacitan menduga modus tersebut merupakan modus dari luar kota. Berikut laporan Angela Reska.
9: Pasca mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 lokasi di Kabupaten Pacitan, Polres Pacitan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menduga modus yang dilakukan oleh pelaku curanmor merupakan modus yang telah dipelajari dari luar kota. AKBP Ayub menilai meningkatnya perekonomian di Pacitan maka akan mengundang banyak pendatang untuk memasuki wilayah ini. Karena berdasarkan data yang dihimpun oleh Polres Pacitan, kasus curanmor dengan modus letter T baru terjadi sekali. Oleh sebab itu, Kapolres Pacitan meminta masyarakat untuk selalu waspada. Karena menurutnya, tindak kejahatan muncul karena ada niat dan kesempatan.
10: Oleh sebab itu, khusus untuk pencurian kendaraan bermotor, sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat untuk memarkir kendaraannya di tempat yang aman. Jangan meninggalkan kunci motornya atau tertempel di motornya. Masyarakat Pacitan menganggap bahwa Pacitan ini aman, namun demikian saat ini sudah banyak pelaku yang sudah kita amankan, sehingga harapannya masyarakat bisa lebih waspada kembali.
9: AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk segera melapor tindak pidana ke Polres Pacitan. Pihaknya menjamin seluruh laporan masyarakat yang diterima akan diproses dan ditindaklanjuti. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, akses menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Ngawi bakal dibenahi. Pemkab Ngawi menyiapkan anggaran Rp3,4 miliar untuk membangun jalan sekaligus sistem drainase menuju sekolah di desa Karangtengah Prandon tersebut. Anggaran infrastruktur pendukung sekolah rakyat itu direncanakan masuk dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD Ngawi 2026. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Maftuh Afandi mengatakan, pembangunan diperlukan untuk mendukung operasional SRT 1 Ngawi yang kini telah berjalan. Maftuh menjelaskan, perbaikan akses menuju SRT 1 Ngawi direncanakan menggunakan konstruksi rigid beton. Penanganan menyasar ruas jalan sepanjang sekitar 900 meter dengan lebar 5 meter. Pembangunan tidak hanya menyentuh badan jalan. Sistem drainase di kawasan tersebut juga masuk dalam paket pekerjaan. Pembenahan akses tersebut dinilai mendesak lantaran kondisi jalan menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Ngawi saat ini mengalami kerusakan. Jika tahapan anggaran dan persiapan berjalan sesuai dengan rencana, proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober hingga November 2026. Pemkab Ngawi berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat menunjang aktivitas SRT 1 Ngawi yang telah beroperasi. Selain menjadi dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat, perbaikan akses diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintasi area jalan, terutama siswa, orang tua atau wali murid, serta warga yang beraktivitas di sekitar daerah Karang Tengah Prandon. Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, satu minggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, siswa jenjang SD SMP di sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Pacitan berjalan lancar. Meski begitu, terdapat sejumlah siswa yang homesick dan ingin pulang. Berikut laporan Angela Rizka.
9: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan telah berjalan satu minggu. Kepala Sekolah Jenjang SD SMP SRT 1 Pacitan Bayu Arifianto menilai pelaksanaan MPLS Jenjang SD SMP relatif berjalan lancar. Meski begitu, Bayu tidak menampik adanya hambatan pelaksanaan MPLS, yaitu terdapat sejumlah siswa yang merasa homesick dan ingin pulang. Namun, ia mengakui hambatan ini wajar karena masih berada di masa transisi sehingga menjadi masa kritis. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ini, SRT 1 Pacitan meluncurkan program kakak asuh, yaitu program di mana para siswa sekolah rakyat kelas 11 akan membantu siswa baru dalam proses adaptasi.
11: Kami itu melakukan program ini yang kakak kelasnya yang dulu itu SMA, yang baik itu yang di 4 maupun 23, itu ikut membantu mengasuh mereka, okay. Gitu loh. Jadi mereka tuh kayak akhirnya kayak menganggap yang mereka kandung sendiri yang ada di sini. Dan kemudian mereka pun juga kami briefing juga untuk yang anak-anak yang kakak kelas ini, kelas 11 ini, yang kelas 11 SMA ini, untuk apa gitu, memperlakukan mereka seperti adik kandungnya. Dan alhamdulillah baik kakak kelasnya pun maupun adik kelasnya itu sudah tertimbul chemistry yang kuat. Jadi kalau misalnya ini, kalau hari ini gak datang, itu sudah dicari.
9: Bayu meyakini program kakak asuh ini akan membantu para siswa baru merasa nyaman saat berada di sekolah rakyat. Selain itu, dengan kehadiran kakak asuh akan mencegah terjadinya perundungan di sekolah, sehingga para siswa baru akan merasa aman saat berada di sekolah maupun di asrama. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
12: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi Tamanan Buah dan Hortikultura. Berikut laporan Aristika.
3: Pemerintah Kota Madiun akan menata Kampung Jepang di Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman sebagai ruang edukasi tanaman buah dan hortikultura. Penataan tahap awal dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman buah di kawasan taman tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rencana itu saat meninjau Kampung Jepang belum lama ini. Sebagian lahan di taman tersebut saat ini telah ditanami tanaman buah. Menurut dia, penataan Kampung Jepang tahun ini baru mencakup penanaman buah dan tanaman hortikultura. Pemerintah kota belum melakukan penambahan bangunan fisik seperti pavingisasi dan bangunan lainnya.
13: Ya, Kampung Jepang ini tadi setelah dicek, yang akan dilakukan adalah penanaman untuk buah, terus tanaman-tanaman baru nanti di holti dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
14: Ada rencana pavingisasi juga nggak, Pak, kalau melihat kondisi masih?
13: Belum. Kita benahi dulu yang area ini tanam.
14: Dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
13: Nanti bisa untuk edukasi buah.
3: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarejo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam, terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan, serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar, asa kreativitas pekerja seni Iwama gelar lomba hias tumpeng kemerdekaan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pekerja seni Iwama menggelar lomba menghias tumpeng yang semuanya diberi sentuhan variasi merah putih sebagai simbol cinta tanah air. Pada Kamis 20 Agustus 2026, bertempat di Pendopo Budaning, Desa Kincang, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Kegiatan rutin keluarga pekerja seni Iwama ini dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti yel-yel, penampilan terunik, busana terbaik, dan tari gambyong bersama. Ivon dan Nursiami, tim pendidik dari SMK 4 Madiun, dipercaya hadir sebagai juri yang menilai kreativitas, cita rasa, hingga estetika penyajian dari setiap peserta. Menurut Ivon, bahwa lomba ini menjadi ajang kreativitas, kekompakan dan sarana memperkuat nilai persatuan serta rasa nasionalisme.
15: Iwamanya semangat luar biasa, kemudian mereka all out walaupun diadakan hanya untuk
16: intern
15: saja. Mereka semangat, all out, kemudian mereka senang, gembira dan sangat antusias.
16: Kalau istilahnya dari kreasinya gimana, Bu?
15: Kreasinya
17: luar biasa
15: ya. Walaupun mereka sudah memiliki tentang menghias tumpeng, tapi kreasinya luar biasa.
1: Hal senada disampaikan Nursiami bahwa kekompakan dan kreasi yang ditampilkan dalam lomba kali ini sangat baik dan berkelas. Sehingga harapannya pekerja seni Iwama semakin kompak, kreatif, serta terus menjaga semangat persatuan dalam berkarya dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari bermasyarakat.
18: Mungkin di tahun-tahun berikutnya lebih dikembangkan lagi, diadakan lagi kekurangan dan kegiatan kali ini, mungkin nanti kedepannya lebih dikembangkan.
1: Sementara itu, Ketua Iwama Zizi menyampaikan terima kasih atas kesediaan hadir dari seluruh pekerja seni Madiun.
19: Untuk idenya sih terutama dari pengurus ya, karena kita juga ikut merayakan Hari Kemerdekaan dengan cara teman-teman di Wamas ini tentunya, yaitu dengan cara menghias tumpeng kemerdekaan. Karena di balik itu semua juga rasa terima kasih kita kepada para pahlawan juga tentunya yang telah berjuang memerdekakan Republik Indonesia ini.
16: Harapannya, Mbak, terakhir.
19: Harapannya semoga teman-teman di Wamas kompak, tetap semakin solid.
1: Zizi juga berharap kegiatan serupa dapat terus berjalan untuk lebih mengasah kreativitas maupun kekompakan serta menjadi ajang silaturahmi yang berkesan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar, RRI Madiun siap menggelar Festival Harmoni dalam aksi sebagai puncak RRI Fest 2026. Acara ini menghadirkan ngontel bareng, hiburan, layanan kesehatan gratis hingga aksi peduli lingkungan untuk masyarakat Madiun. Berikut selengkapnya laporan disampaikan Zulfa Kai.
20: RRI Madiun siap menggelar Festival Harmoni dalam aksi sebagai puncak acara RRI Fest 2026. Melalui salah satu kegiatan ngontel bareng, festival ini mengajak masyarakat untuk bersepeda santai sambil mempererat kebersamaan dan menjaga kesehatan. Koordinator Festival Harmoni dalam aksi, Nanda, menyampaikan bahwa persiapan acara saat ini telah mencapai 90% dan memasuki tahap pematangan teknis, mulai dari rute bersepeda hingga hiburan. Selain bersepeda, warga Madiun Madiun juga dapat menikmati berbagai fasilitas gratis seperti pemeriksaan kesehatan, donor darah, pembagian refreshment, game menarik, hingga aksi daur ulang sampah. Menariknya, peserta diajak melakukan aksi nyata menjaga lingkungan cukup dengan membawa satu tutup botol plastik saat registrasi ulang. Nanda juga menambahkan bahwa festival ini bukan sekedar panggung hiburan biasa, namun juga wadah untuk mempertemukan banyak pihak dan menciptakan pengalaman baru.
17: Harmoni dalam aksi ini sendiri bagi kami adalah bagaimana berbagai pihak mulai dari RRI Madiun, komunitas, masyarakat, hingga berbagai stakeholder bisa bertemu dan bergerak bersama melalui kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Jadi bukan hanya berkumpul, tapi ada aksi nyata yang dilakukan.
20: Melalui tingginya partisipasi masyarakat dalam festival ini, panitia menargetkan dampak positif yang sederhana namun bermakna bagi warga.
17: Ini sebenarnya kalau ngomongin target ya, atau harapannya sebenarnya sederhana banget ya. Itu pengennya masyarakat itu bisa datang, ikut bergerak bersama, bersenang-senang, dan pulang membawa sesuatu yang positif dari RRI Madiun.
20: Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026 ini diharapkan tidak sekedar menjadi ajang hiburan semata, melainkan menjadi wadah kolaborasi berkelanjutan yang mempertemukan masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan di Madiun. Pihak panitia optimis seluruh rangkaian acara akan berjalan dengan lancar dan memberikan kebahagiaan serta nilai kebersamaan bagi seluruh peserta yang hadir. Zulfakai, RRI Madiun, melaporkan.
2: Ya, mendengar dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Nindya Aprilia, selamat siang.
12: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, ada saya Nindi masih menemani Anda dalam Pro Dangdut, dangdutnya dari Madiun. Mantap. Ya pendengar, Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda ya, yang pastinya Anda bisa request lagu dangdut, juga sedikit ngobrol bareng penyiarnya. Kalau hari ini pembahasan Nindi, karena belakangan ini informasi berkaitan dengan kebakaran ini banyak bermunculan di media sosial, baik itu kebakaran lahan, rumah dan lain sebagainya. Dan tentunya terkait kebakaran pendengar, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya. Kalau misalkan di area rumah, yang paling sering terjadi adalah karena adanya konsleting listrik, kemudian juga karena lupa mematikan kompor saat Anda memasak. Ini cukup berbahaya ya pendengar. Apakah Anda sudah melakukan beberapa cara untuk menghindari kebakaran pendengar, dan kira-kira apa saja yang Anda lakukan setiap hari selain tadi yang sudah disampaikan, yaitu adanya membuang puntung rokok sembarangan. Apakah Anda masih melakukannya pendengar? Nanti Anda bisa bergabung dengan kami ya, tentunya di telepon 0351 459 198, atau WhatsApp kami juga bisa pendengar di 0811 366 9907.

0: 190 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, ada yang mention, mantap.
0: Oh, mantap. Ada Mbak Bari di Sawo Ponorogo. Apa kabar Mbak Bari?
1: Halo,
0: ada yang mention,
1: mantap.
0: Halo. Aduh, ini nampaknya teleponnya gangguan lagi, Mbak Bari. Mbak Bari, mau request lagunya siapa nih? Dicarikan dulu.
1: Ada nama Mbak, Mbak.
0: Pripun, hujan di malam minggu, Mbak Bari.
1: Nggih, malam minggu pagi, Mbak.
0: Anjir, salam-salamnya silakan, Mbak Bari.
1: Ini Mbak kita, Mbak Pripun.
0: Mbak Nindi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pripun.
1: Radio ini keganggu gitu ini.
0: Oh, berarti yang delay itu radionya Mbak Bari ya, yang suaranya telat.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Berarti telepon ini aman ya?
1: Tak wali, Mbak Cepil.
0: Onje, ini Mbak Bari dengerin pakai radio ya, berarti ya di area Sawu Ponorogo ya. Onje, onje, onje, onje, baik. Salam-salamnya Mbak Bari, monggo silahkan.
1: Salamipun kagem Mbak Nindi.
0: Onje.
1: Kagem Bunda, Bunda Deno.
0: Onje, Bunda Deno.
1: Bunda Sri Kandi. Bunda Sekartaji. Bunda. Bunda Mari,
0: NG.
1: Bunda Ula, Bunda Tamiran, Anwar, sedulur kawan Mbak Bari.
0: Anjir, sedaya mawon matur nuwun Mbak Bari.
1: Kami.
0: Anjir, dirantos lagunipun nggih mangke.
1: Anu, panjenengan tekatur salam, Mbak.
0: Saking pundi Mbak Bari?
1: Saking Bunda Samiran.
0: Anjir, salam kembali Bunda Samiran, monggo bergabung. Anje.
1: Anu udah malam minggu kalau rantas Mbak.
0: Anje dirantas lagu ni pun Mbak Bari.
1: Nah, dan ini pun si tunggu.
0: Berapa? Si
1: tunggu tak nih si malam Sabtu.
0: Masih besok ya malam minggunya.
1: Tidak apa-apa.
0: Anje.
1: Mantap bos Mbak. Mantap bos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 198 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdutnya kan hari ini mantap.
0: Mantap. Dengan Bapak siapa di sana ini?
1: Dengan Pak Heri lagi.
0: Oh. Oke, oke, ada Pak Heri. Salam sehat Pak Heri ya.
1: Iya, iya Mas.
0: Alhamdulillah. Anjir. Pak Heri, belakangan ini lagi banyak informasi berkaitan dengan kebakaran. Kalau Pak Heri sendiri, apa saja yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kebakaran, Pak Heri?
1: Rupanya sudah himbau sama masyarakat, khususnya anak-anak dan yang perokok-perokok itu, kebakaran pun itu. Juga anak-anak yang dibiarkan pegang korek api, begitu. Biasanya tuh anak-anak yang suka main-main sekarang.
0: Oke.
1: Jadi mungkin itu kita maya dan ya kita sendirilah menjaga.
0: Oke, okay. Baik, berarti orang tua ya, ini peran orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak bermain menggunakan korek api karena cukup berbahaya, begitu ya Pak Heri ya.
1: Anak-anak juga main korek api.
0: Iya, main korek api, kemudian tanpa disadari apinya merambat kemana-mana, begitu ya. Anjir, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Pak Heri nih, dicarikan dulu.
1: Lagunya Bang Haji Rumi Rama yang berjudul Awan. Hak asasi.
0: Hak asasi. Coba Nindi carikan dulu sambil salam-salamnya Pak Heri, monggo silakan.
1: Ya. Salam dulu ya.
0: Anje.
1: Yang baru tadi ada Mbak Bari. Monggo sana ada juga Bu Mari. Kabarnya Istikhar Taji, Bahulan, Baru Sejanto di Kalimantan sana ada juga Pak Hari. Apa ya? Obios ya. Bu Susi. Bu Pak Dono.
0: Injil.
1: Ya, ya, ya. Mbak. Lekmot. Pak Susi. Pak Oktavia.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Tika. Terus buat Mbak Galung, katanya Mbak Tiara dan semua pendengar.
0: Oke, okay, buat semua pendengar. Pak Hari, ini lagunya belum ada. Kalau Hak Asasi mau diganti lagu lainnya dari Roma Irama?
1: Ya, kalau kemarau ada.
0: Kemarau, coba nih dicarikan dulu. Kemarau.
1: Kemarau. Oh ya, Pak.
0: Kemarau udah juga belum ada. Mau diganti lainnya mungkin?
1: Ya pokoknya tinggal saja, Mbak. Ya. Sembarang lah, sembarang judulnya ya.
0: Kan. Gimana?
1: Sembarang saja, bukan ya.
0: Oke, Roma Irama begitu ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Pak, boleh nggak nih untuk lebih menterakan saudara umpama kita makan nyala dan tuh RRI maju, boleh nggak? Menten nomor ini?
0: Hah?
1: Siapa tahu ada mau bertukar pikiran dengan yang di luar jauh ini.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Pak Heri ya.
1: Boleh. 085 299 991 070.
0: Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Heri ya, sudah bergabung ya. Anje.
1: Ya. Buat Mbak Nindi.
0: Iya, Mbak Nindi.
1: Heeh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Heri sudah bergabung di siang hari ini ya. Dan dari pesan WhatsApp ada Bu Erdik di Ponorogo yang sudah bergabung dari tadi ini ya. Salamnya buat Bapak Donoswara, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Neng Gayatri. Dan buat semuanya aja, request lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Agar tidak terjadi kebakaran, jangan bakar sampah sembarangan dan jangan buang putung rokok sembarangan. Waduh, keren sekali ini. Terima kasih Bu Erdik di Ponorogo. Ditunggu lagunya ya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung di siang hari ini, sabar dulu, tahan dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk pada siang hari ini. Ada dari permintaan Babari di Sawo Ponorogo ya, tadi hujan di malam minggu.

0: Mbak, bener di sini cuci mobil 24 jam.
1: Bener, Mbak.
0: Gak jadi ah.
1: Duh, kenapa?
0: Abis nyucinya lama banget sampai 24 jam. Di mana-mana juga gak sampai 1 jam.
2: Intermezzo. Halo Madiun. Siap bersepeda bareng RRI? Yuk, ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan, dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang. Saat registrasi, jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah, dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan.
3: Alright.
2: Catat tanggalnya. Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

0: info terkini, pendengar, masyarakat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memakai masker dalam beraktivitas di luar rumah imbas kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla Nur Halisa, salah satu warga, mengatakan kabut asap mulai dirasakan warga sejak 2 pekan lalu. Nur Halisa mengatakan kendati kabut asap tidak terlalu pekat namun mengganggu aktivitas. Kesehatan masyarakat terganggu seperti sulit bernafas. Ia juga menyebutkan karhutla berdampak pada aktivitas kegiatan belajar mengajar seperti jam belajar di sekolah yang lebih singkat. Kebetulan Nur Halisa mengatakan memiliki adik yang masih bersekolah. Sebelumnya, pemerintah mengerahkan 12.880 personil untuk penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah juga membuat sumur bor untuk memudahkan pemadaman titik api. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran PayLater OVO senilai 25 juta rupiah.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbackhawk.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi OVO www.ovo.id. Sebaliknya, pengguna diarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui laman resmi Grab Indonesia, diketahui aktivasi OVO PayLater hanya dapat dilakukan langsung melalui aplikasi Grab dan hanya ditawarkan kepada pengguna yang telah memenuhi kriteria tertentu. Syarat umum diantaranya adalah pengguna sudah memiliki akun OVO Premier yang aktif minimal 60 hari, berstatus WNI dengan EKTP aktif, dan berusia minimal 21 tahun.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun, mantap. Dari telepon 198 pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Ada Bu Galuh ini ya. Selamat siang Bu Galuh.
1: Selamat siang
0: Bu. Kabar sehat ini ya. Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah baik. Bu Galuh di 198 tadi di WhatsApp juga ada yang nelpon ini tadi ya Bu Susi. Sabar dulu nanti habis Bu Galuh ya, naik ya Bu Susi ya. Anjir. Sudah diduluin sama Bu Galuh ini ya. Anjir. Bu Galuh, belakangan ini ada berita begitu ya berkaitan dengan kebakaran, baik itu kebakaran lahan, hutan maupun kebakaran rumah. Dan kalau Bu Galuh sendiri ini untuk mengantisipasi dan juga mencegah kebakaran, apa saja yang dilakukan aktivitas sehari-harinya Bu Galuh?
1: Ya, kita harus apa itu Mbak, berhati-hati ya. Karena cuacanya seperti ini panas.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita tuh harus hemat energi seperti lampu. Ya kalau enggak perlu harus dimatiin. Ya, bisa berkurang juga yang baik. Juga bisa aman juga nggak akan terjadi konflik kayak gitu. Dan juga berhati-hati juga kalau bakar-bakar sampah itu
0: betul,
1: harus ditunggu. Harus jangan sampai kena angin ke sana ke sini, nanti menimbulkan juga kebakaran kayak gitu. Kalau buang puntungnya rokok, keluarga kita juga harus waspada juga, harus di tempat yang pas.
0: Baik.
1: Insya Allah nanti bisa apa tuh aman kembali.
0: Iya, insya Allah aman ya, asalkan memang tidak melakukan beberapa hal yang memicu terjadinya percikan api begitu ya. Mau diputerin lagunya siapa Bu Galuh sebelum salam-salam nih dicariin dulu?
1: Kok lagi seneng lagunya itu ya Mbak? Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku, oke. Ditunggu. Jangan
1: tinggalkan aku.
0: Iya. Waduh duh. Matur nuwun.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku dari Imam S. Arifin ya.
1: Oke,
0: ditunggu lagunya, salamnya ya, silakan.
1: Tadi ada rawuhnya Bapak Bari ya. Bapak
0: J.
1: Bari yang bisa untuk bintang film Mbak. Ini panas-panas kayak gini lagi.
0: Waduh.
1: Terima kasih tadi sekolahnya. Ada juga Bopo Heri yang ada di Anu itu ya Mbak ya. Mana itu?
0: Palangkaraya kalau nggak salah tadi ya.
1: Iya, Bapak ini dan Rio Kopion juga sama Bapak Norwan yang cowoknya yang jauh-jauh di sana itu. Terima kasih salamnya, salam bahagia bersama keluarga. Gak lupa Pak Ruh bersama keluarganya. Gak lupa sama Pak Didon.
0: Pak Didon.
1: Dan anak susu sedikitnya semoga semangat dan sejahtera.
0: Amin.
1: Pulung Mbak. Salam buat jenengan.
0: Salam kembali. Bawa apa itu?
1: Rambutan, Mbak.
0: Rambutan boleh nih mampir ini ya kalau rambutan. Bagi dua ya.
1: Ada Bunda Mari, ada Bunda Deno, ada ada Zamira, ada Opaknya, ada juga siapa TKP, ada juga yang meskol tadi siapa tadi yang Bu Mula, siapa Butika, Bu Suryani, semuanya kafe ya Mbak ya,
0: semuanya aja.
1: Ada titipan dari
0: siapa itu?
1: Bunda Skartaji.
0: Oke, Bunda Skartaji.
1: Aktivitas lomba untuk.
0: Oh, itu. Baik. Lagi lomba ya, Bu Skartajinya ya.
1: Anjir, ya, anjir. Nanti dapat juara ya.
0: Iya, didoain semoga juara satu ya.
1: Ya, nitip lagu Cuma Kamu.
0: Oke, nitip lagu Cuma Kamu ya. Baik. Anjir, sami-sami.
1: Sekali merdeka tetap
0: merdeka.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Galuh yang sudah bergabung di siang hari ini. Dari WhatsApp ada pesan WhatsApp masuk. Kok pesan nih? Telepon ya dari Bu Susi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Dangdutnya ada Eri Madiun. Mantap.
0: Mantap. Kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Kabar sehat Bu Susi?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nindi.
0: Alhamdulillah.
2: Anjir. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin, amin, amin, amin. Semoga Bu Susi juga sehat selalu ya. Amin. Ya, Bu Susi, belakangan ini lagi infonya lagi beberapa berita begitu ya. Di beberapa berita ada kebakaran, Bu Susi. Kalau Bu Susi sendiri gimana caranya untuk mencegah terjadinya kebakaran kalau sehari-hari aktivitasnya?
2: Ya, harus berhati-hati. Misalnya kalau buang bontosan rokok itu dimatikan dulu. Dibuang. Terus kalau misalnya bakar-bakar sampah harus ditunggu.
0: Terus?
2: Kalau bakar sampah mesti tak tunggu Mbak. Nanti kalau udah mati baru tak tinggal.
0: Oke, pas mati sudah disiram air juga nggak Bu Susi?
2: Ya kalau ini apa airnya mas apa itu apinya masih terus. Sama ayahnya disiram air.
0: Oh, jeng, baik. Biar tidak merembet ya. Nanti takutnya kena angin jadi besar lagi apinya gitu ya. Iya, iya. Anjir, baik. Mau diputerin lagunya siapa Bu Susi siang hari ini? Nindi cariin dulu.
2: Aku mau dengerin lagunya Hedy Diana. Sekedar bertanya Mbak.
0: Sekedar bertanya. Coba tak carikan dulu. Salam-salamnya monggo silakan.
2: Ya, salamnya tadi ada Bu Galuh nggih.
0: Anje.
2: Bu Galuh itu sama Bunda Skartaji apa saudara ya?
0: Saudara, katanya saudara kembar. Anje. Ibu Susi.
2: Kamu ketahuan.
0: Aduh, jangan dibocorin dong.
2: Aduh ya. Kamu ketahuan.
0: Aduh, aduh. Bu Susi, buat ini
2: buat
0: Anje.
2: Salam gimana Mbak?
0: Nini? Lagunya adanya dari Rahman Sekedar Bertanya.
2: Oke.
0: Oke, boleh ya. Oke, monggo lanjut salamnya.
2: Ya. Salamnya buat Pak Heri, buat Pak Nurwan, buat Bopo Bari kalau wau
0: sugeng
2: siang. Terus kagem Pak Dedon, Pak Rudianto, Mas Muhammad, Eyang Bonjor, Lekmo, Cugeng Siang. Kagem Ning Gayatri, kagem Bunda Mari, kagem Bunda Samiran, kagem Bunda Ernik, kagem Mbak Cantik Oftavia, Cugeng Siang, kagem Bunda Denok, kagem sedaya kemawon Mbak.
0: Anje kagem sedaya kemawon. Jadi siapa? Oh, Anje Pak Rusdianto. Salam kembali monggo bergabung.
2: Nggih. Matur suwun wekdalipun Mbak Nindi.
0: Anje sami-sami. Matur nuwun. Amin, amin, amin, amin.
2: Tambah lancar rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Susi sudah bergabung. Dari pesan WhatsApp ada yang bergabung juga dari Ninggayatri ya, pendengar. Assalamualaikum Mbak Nindi, salamnya buat Mbak Skartaji. Kemudian Mbak Skartaji idolaku ini katanya ya. Pak Desongo-songo, Bunda Mari, Pak Dono sekalian, Bu Saigon, Uti Susi, Pak Rosdianto, Mbak Galuh, dan semuanya tanpa kecuali minta lagunya Setia Untuk Selamanya ini ya. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi Ninggayatri ya. Ya pendengar, dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu dari Bu Galuh tadi ya, yang sudah masuk ada dari Imam S. Arifin ya pendengar, Jangan Tinggalkan Aku.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Pembebasan pajak daerah tahun 2026. Dengan program bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB bagi wajib pajak tertentu dan denda SWDK LLJ tahun lewat juga dibebaskan dengan sanksi administrasi menjadi Rp0. Diskon 20% pokok PKB bagi buruh informal, pembebasan pokok PKB bagi penerima bantuan sosial, ojek online, serta pemilik kendaraan roda 3 yang memenuhi persyaratan.
2: Ayo, manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 di seluruh Samsat Jawa Timur. Jangan lewatkan, berlaku hingga 31 Agustus 2026. Bayar pajak tepat waktu, karena pajakmu untuk Jatimu.
3: Pembayaran juga dapat dilakukan melalui e-channel Samsat. Untuk informasi, hubungi Samsat terdekat.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun, mantap. Dari WhatsApp pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
1: Mbak
0: Bu Mari.
1: Tetap sehat semangat.
0: Alhamdulillah pokoknya. Sehat semangat di siang hari ini. Bu Mari sehat juga ya ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Bu Mari, ya. Belakangan ini ada berita soal kebakaran. Kalau Bu Mari sendiri, aktivitas sehari-harinya, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan untuk mencegah kebakaran, Bu Mari?
1: Iya, aku kok sama tadi sejak mendengarkan sejak awal tadi kok sama jawabannya ya, Mbak ya. Memang ya begitulah, Mbak ya, untuk Mbak?
0: Mencegah kebakaran.
1: Untuk mencegah kebakaran. Aku nambah satu aja Mbak ya.
0: Gimana?
1: Itu Mbak, sering ngontrol stok kontak Mbak ya.
0: Oh nje.
1: Terutama
0: betul.
1: Yang banyak cabangnya gitu. Nah, itu sering dikontrol kan. Kadang nggak tahu kabelnya ngelupas gitu Mbak, itu kan malah bahaya itu. Dan sering dikontrol.
0: Iya. Hanya betul aja, kadang kalau colokannya banyak ya Bu Mari ya biasanya satu dibuat bercabang-cabang gitu ya.
1: Iya, terutama anjir. Colokannya itu ya Mbak ya. Kadang pas pegangan itu kadang ngelupas loh Mbak.
0: Oh jenjenje baik.
1: Aku sendiri pernah.
0: Pernah juga ya Bu Mari ya.
1: Untung aja.
0: Untung tapi belum
1: kasar-kasar gitu Mbak.
0: Oh oke baik.
1: Terus tak lihat, waduh untungnya.
0: Waduh untung sekali itu ya. Tidak terjadi kebakaran ya Bu Mari ya. Aman ya alhamdulillah ya.
1: Kebakarnya kalau kena dirinya sendiri itu Mbak yang bahaya juga.
0: Nah iya betul, kesetrum ya.
1: Untung terasa kasar-kasar gitu kabelnya itu.
0: Anjir, untungnya Inti. Itu ya kalau kena bisa kesetrum itu nanti ya. Anjir. Baik Bu Mari, mau diputerin lagunya siapa nih dicariin dulu?
1: Iya, kalau nanti ada waktunya.
0: Masih ada.
1: Apa itu? Ikan dalam kolam aja, Mbak.
0: Ikan dalam kolam, J. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Mbak Nindi, salamnya tadi sudah banyak yang hadir ya Mbak.
0: Betul,
1: Nindi ya.
0: Sudah banyak.
1: Semuanya saja ya Mbak Nindi. Selamat siang, sehat selalu. Pokoknya semua sehat biar tiap hari dapat mengikuti produk dari
0: betul sekali. Ya, baik.
1: Ini info sedikit ya Mbak ya.
0: Anjir, pripun?
1: Mengenai telepon, itu radio masih tetap lambat Mbak.
0: Oh gimana?
1: Masih tetap lambat. Seperti Mbak Bari itu, Mbak Bari itu selalu dengerin radio Mbak.
0: Anje.
1: Makanya jawabnya dari Mbak Nindi lambat.
0: Oh
1: lambat.
0: Baik.
1: Sebab nunggu radionya.
0: Berarti yang radio terlambat di radionya ya.
1: Gitu.
0: Di Bu Mari juga seperti itu Bu Mari.
1: Belum ada perbaikan toh Mbak.
0: Ini kemarin sudah dicek sih Bu Mari, cuma kok ternyata balik lagi sepertinya. Bu Mari juga seperti itu di radionya.
1: Iya, seperti itu. Aku menjauh dari radio, Mbak.
0: Oh, jenjenje baik.
1: Telepon.
0: Bu Mari dengerin pakai radio ya ini ya. Oh, nggih. Okay. Ya? Pakai radio ya ini ya dengerinnya ya tadi. Oke, okay, baik.
1: Aku menjauh dari radio. Mbak Bari menjauh dari radio aja kalau telepon RRI.
0: Oke, baik. Nanti coba tak sampaikan lagi ya Bu Mari ya. Siapa tahu nanti dicek lagi siapa tahu ya. Iya, baik. Kemarin sudah ada pengecekan namun mungkin memang balik lagi atau gimana, nanti coba saya konfirmasi ke bagian teknik
1: sudah
0: dulu ya Bu Mari ya.
1: Sudah 3 mingguan loh Mbak.
0: Iya, sejak saya dinas malam waktu itu ya.
1: Sejak itu loh, sejak Mas Atmoko mau karbon itu.
0: Oh, jejeje, baik-baik. Coba ya Bu Mari, habis ini tak konfirmasi lagi ke bagian teknik.
1: Masih tetap gitu, belum ada perubahan. Ini Anjir. Baik, aku menjauh Mbak. Jadi dari telepon aja sama Mbak Nindi ini. Makanya aku lancar gitu, enggak nunggu radio.
0: Enggak nunggu-nungguan.
1: Radionya lambatnya sih lambat, Mbak.
0: Oh, jenjenje. Sekitar berapa menit Bu Mari lambatnya? Ya berapa detik gitu ya, enggak sampai 1 menit ya.
1: Enggak.
0: Ya sekian detik ya. Oke, okay, baik. Tapi tetap, terima kasih.
1: Anu mengganggu loh, Mbak. Terganggu, benar-benar terganggu.
0: Oh,
1: seperti Mbak Bari kan bingung gitu loh, Mbak. Kelihatan bingung.
0: Bingung
1: Mbak
0: ya.
1: Mbak Tiara apa itu nunggu suara radio jawabnya dari Mbak Nindi. Gitu.
0: Oke. Okay. Kalau lagu Bu Mari, berarti kalau bukan hanya pas ngobrol gini ya, berarti kalau lagu juga sama ya, lama juga ya. Berarti
1: enggak masalah, Mbak.
0: Oh, enggak masalah ya.
1: Ngomong di telepon itu loh yang masuk radio. Itu lambat gitu.
0: Iya, baik. Siapa tahu ini juga didengerin ya sama bagian teknik,
1: Diputar lagunya ya enggak apa-apa.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Enggak pengaruh.
0: Nanti coba biar dicek kembali ya, Bu Mari ya, matur nuwun.
1: Terima kasih waktunya, Mbak.
0: Enjing, matur nuwun. Iya, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih udah bergabung di siang hari ini bersama Nindi. Dihadirkan dulu permintaan lagu yang sudah masuk ya, pendengar. Tadi ada permintaan Cuma Kamu dari Roma Irama featuring Via Valen. Siang hari ini menemani aktivitas Anda.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @rri_madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semarak Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Wow. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, pendengar, ada ikan dalam kolam dari Karya Siska masih menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan Pro Dangdut di hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026, pendengar. Dan semua lagu sudah dihadirkan di siang hari ini. Terima kasih Anda bisa bergabung kembali tentunya di Pro Dangdut. Setiap hari Pro Dangdut hadir menemani Anda. Anda bisa request lagu dangdut dan juga ngobrol bareng penyiarnya, pendengar, ya. Dan sesaat lagi pendengar akan dihadirkan nanti ya di Madiun sore ini, dialog ekonomi digital, pendengar. Yang mana pada sore hari ini nanti pembahasannya adalah ekonomi digital dan masa depan SDM, yang mana nanti akan dihadirkan sesaat lagi setelah azan sholat asyar berkumandang ya, nanti pada jam 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 15 waktu Indonesia Barat saatnya berkumandang azan salat asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Dunia bergerak ke arah digital. Ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Programa 1 RRI Madiun.
2: Selamat sore pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun sore ini pendengar, Dialog Ekonomi Digital hadir menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 pendengar. Yang mana pada sore hari ini pembahasan ekonomi digital berkaitan dengan ekonomi digital dan masa depan SDM. Yang mana Anda bisa bergabung dengan kami tentunya, yang mau bertanya langsung bisa ya pendengar. Baik itu melalui line interaktif kami di WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-198. Anda juga bisa bergabung pendengar pada sore hari ini di YouTube kami RRI Madiun. Anda bisa bertanya langsung di live chat YouTube kami ya. Dan tentunya di sore hari ini Nindi tidak sendirian karena sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kami pada sore hari ini ya pendengar. Ada Dr. Suprapti Ningsih SSMM, dosen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore, Mbak Nindi.
2: Baik, kabar sehat ya, Ibu ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Bu Prapti atau Bu Ningsih nih?
3: Ibu Prapti.
2: Bu Prapti ya, baik. Ibu Prapti, berkaitan dengan pembahasan pada sore hari ini yaitu ekonomi digital dan masa depan SDM. Ini seperti apa gambarannya dulu mungkin sebelum kita bergabung ke interaksi begitu. Silakan Bu Prapti.
3: Jadi begini Mbak, ekonomi digital yang ada saat ini itu sangat berhubungan dengan kondisi saat ini ya, di masa depan SDM yang dibutuhkan oleh ekonomi digital saat ini.
2: Baik, berarti SDM, bagaimana cara SDM ini biar makin dibutuhkan dan sesuai dengan bagaimana ekonomi digital saat ini begitu ya Ibu ya.
3: Betul.
2: Nah, untuk menjadi SDM yang dibutuhkan di era ekonomi digital ini pasti memerlukan beberapa cara ataupun triknya. Nah, ini bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh SDM kita Ibu?
3: Oke, baik. Sebelumnya kalau kita apa yang harus dilakukan oleh SDM kita, saya punya pertanyaan nih Mbak Nindi.
2: NJ, apa itu?
3: Saat ini tuh sangat sangat sangat dekat dengan kita, yaitu pertama teknologi, kedua itu AI atau art intelligence, kemudian digitalisasi. Nah, itu yang mengubah pekerjaan, kompetensi. Nah, kompetensi apa yang dibutuhkan? Nah, itu yang menjadi masalah saat ini. Jadi itu yang akan kita spill hari ini ya.
2: Oke, gitu ya.
3: Supaya tetap bisa bersaing gitu, supaya tetap bisa berlanjut gitu ya, berlanjut bersaing, berproduksi sehingga menghasilkan sesuatu yang di diperlukan, yang dibutuhkan. Seperti itu.
2: Gimana caranya Ibu mengetahui kira-kira di era sekarang ini apa saja yang dibutuhkan, skill apa saja gitu?
3: Oke, baik. Skill apa saja yang dibutuhkan pada ekonomi digital saat ini, yaitu ada yang namanya hard skill dan soft skill. Kalau secara ilmu ya bahasanya seperti itu, hard skill dan soft skill. Nah, hard skill itu seperti apa? Nah, di mana-mana ya kita tuh kalau pergi ke sana ada sesuatu yang baru. Kalau pergi ke contohnya ya di pemerintahan, apa kita jalan-jalan di mall, apa kita hanya sekedar butuh membuat KTP atau jalan-jalan wisata, itu ada sesuatu yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan hard skill. Apa yang harus dikuasai secara teknik, itu namanya hard skill.
2: Hard skill ya.
3: Hard skill ya. Contohnya ya kita harus bisa menguasai teknologi komputer. Nah, kalau teknologi komputer tuh banyak macamnya sekarang tuh ya. Ada desain, ada contohnya Microsoft Office. Microsoft Office pun juga banyak yang harus yang bisa dikuasai ya. Kemudian ada gambar, kemudian ada data ya, pengolahan data, kemudian ada advertisement gitu ya, banyak ya, banyak ya. Nah, itu yang disebut dengan hard skill. Nah, ada pula selain hard skill atau ada namanya soft skill.
2: Soft skill ya.
3: Nah, ya ini yang sangat mendukung hard skill itu bisa berjalan gitu ya, dibutuhkan saat ini. Soft skill itu apa? Soft skill itu yang dimiliki oleh pribadi, yang muncul dari dalam diri pribadi. Ya, contohnya ya, soft skill contohnya kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solving, kemampuan untuk berkomunikasi, ya, sopan santun, itu termasuk soft skill. Nah, itu yang dibutuhkan untuk mensupport hard skill itu supaya bisa digunakan. Ya, jadi saat ini nih, ekonomi digital saat ini nih ya disupport oleh dua hal tersebut gitu ya, ada hard skill dan ada soft skill. Tuh ya, untuk manajemen soft skill ini sangat dibutuhkan ya, untuk memimpin ya, untuk mendelegasikan ya, untuk memecahkan masalah, untuk melaksanakan suatu proyek. Soft skill ini sangat dibutuhkan.
2: Ya,
3: kesabaran gitu ya, kesabaran, motivasi. Nah, itu yang disebut dengan soft skill. Nah, hal ini didukung oleh hard skill yang dimiliki. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak.
2: Baik, itu ya. Berarti harus seimbang ini ya, juga ada hard skill-nya dan soft skill-nya.
3: Betul.
2: Nah, kalau di era ekonomi digital seperti ini, karena kan tadi disampaikan adanya penggunaan media sosial, kemudian pengaruh AI juga mulai berkembang begitu ya Ibu ya. Ini bagaimana? Apakah SDM era sekarang ini harus mempelajari apapun yang berbau teknologi begitu Ibu Prapti?
3: Iya, betul. Betul sekali. Harus mengikuti perkembangan yang ada. Ya, harus mengikuti perkembangan yang ada supaya bisa berjalan gitu ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada ya nanti nggak bisa. Kita harus belajar gitu ya.
2: Oke.
3: Kita harus belajar. Ya, jiwa pembelajar ini yang terus ya, yang terus ada, yang terus ditumbuhkan dan harus ada untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, kita pasti ketinggalan. Bayangkan Mbak, kalau kita masih menggunakan cara-cara lama di era sekarang ini, pasti sudah kita ketinggalan gitu ya. Makanya SDM yang sudah apa ya, senior istilahnya, nah itu juga harus belajar. Ya, juga harus belajar dengan teknologi yang baru ya. seperti itu.
2: Baik, berarti semua SDM memang harus mempelajarinya, yang mana biar tidak ketinggalan ini ya.
3: Betul.
2: Karena ada beberapa mungkin momen yang mereka harus mengetahui teknologi itu, begitu ya. Ya,
3: di mana teknologi muncul adanya saat ini, gitu.
2: Okay,
3: ya. Yang
2: senior-senior
3: juga harus belajar. Makanya belajar itu kan long life education ya, Mbak ya. Jadi sampai kapanpun kita harus belajar supaya bisa mengikuti.
2: Iya, baik, gitu ya. Nah, di era perubahan teknologi seperti ini, kalau dari dunia pekerjaan sendiri, mengingat belakangan ini mungkin secara umum begitu ya, Bu ya, ada beberapa profesi yang terbilang asing ataupun baru terdengar di masyarakat. Nah, ini bagaimana? Apakah memang ada beberapa pekerjaan yang muncul pada akhirnya di era perkembangan teknologi seperti ini? Silakan, Ibu.
3: Iya, betul. Ini pekerjaan-pekerjaan ini muncul baru-baru yang orang lama itu apa sih? Oh, iklan. Oh, itu apa sih? Influencer gitu kan. Zaman dulu tidak ada namanya influencer. Mungkin penyambung lidah atau apa ya istilahnya dulu. Sekarang influencer kan lebih keren gitu ya. Kalau orang lama mungkin tidak mengerti itu apa, tapi dia tahu sebetulnya gitu ya. Ya, kita harus belajar mungkin secara literasi ya. Kita juga harus belajar literasi. Terus kemudian belajar teknologi ya, komunikasi juga. Jadi perkembangan itu harus selalu mengikuti gitu ya. Selain itu ya biasanya kita tuh mengadakan kayak pelatihan-pelatihan seperti itu, Mbak, supaya apa itu SDM yang kita punya itu senantiasa mengikuti perkembangan.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Baik. Berarti mengikuti perkembangan di era teknologi sekarang begitu ya. Nah, Ibu, berkaitan dengan ini, saya cukup menyoroti juga beberapa kali di media sosial ada yang berseliweran bekerja remote ataupun bekerja jarak jauh. Nah, ini menjadi salah satu mungkin di era ini anak SDM zaman sekarang mungkin ya mengincar pekerjaan yang demikian, pekerjaan remote yang artinya mereka bisa mengerjakan pekerjaan itu dari manapun, ada yang dari kafe atau dari rumah dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana? Apakah ini juga menjadi salah satu tren masa kini, Ibu?
3: Betul sekali, Mbak Nindi. Ya, itu yang anak muda inginkan bahkan ya. Dan sekarang ini yang mulai apa ya, generasi yang lebih tua ya, itu juga sudah mulai mengikuti seperti itu. Karena apa ya, dengan tren yang seperti itu, mengikuti hal seperti itu tuh kita dimudahkan dari sisi apapun sebenarnya. Ya, pertama pendapatan pasti ada. Kedua, sisi waktu kita fleksibel ya. Kemudian sisi biaya untuk ongkos kita pasti lebih efisien gitu. Kita tidak perlu pergi kemana, kita cukup di rumah yang mempunyai tempat tersendiri untuk bekerja, atau kita pergi ke kafe misalkan yang anak muda bersama-sama dengan teman-teman, di situ kita bekerja, atau bahkan dia mempunyai apa ya, klub sendiri, mungkin beberapa teman itu bekerja sama di situ. Nah, itu yang mereka era zaman now ya itu ya. Zaman sekarang tuh seperti itu. Anak-anak muda senang ya free, yang bebas, tetapi dia tetap bisa berkarya gitu loh.
2: Okay.
3: Berkarya dan berpendapatan yang jelas itu ya.
2: Yang jelas ada uangnya
3: ada
2: ini ya.
3: Ada uangnya, semua cuan ya, Mbak ya.
2: Iya,
3: gitu.
2: Baik, karena semuanya memang yang diincar ya itu ya, Ibu ya.
3: Betul,
2: yang penting
3: betul.
2: Ada duitnya ini
3: betul,
2: ya.
3: Betul, betul, Bu. Betul, betul, Mbak.
2: Baik. Nah, tadi disinggung juga berkaitan dengan influencer. Nah, selain ini ya, selain tren pekerja jarak jauh, ini juga ada influencer yang mana beberapa masyarakat ini berlomba-lomba, beberapa SDM juga ya, berlomba-lomba untuk menjadi influencer karena adanya iming-iming pendapatan yang memang cukup besar dan menggiurkan. Nah,
3: betul.
2: Ini bagaimana pendapatnya, Bu Prapti?
3: Kalau menurut saya ya, itu bagus ya, Mbak ya. Memang sepertinya itu kita seperti lebih ke individual gitu ya. Kalau kita mengerjakannya mungkin di rumah gitu ya, kita di dalam rumah gitu, sepertinya lebih individual. Tetapi itu apa ya, kita tuh berkarya, kita tuh menghasilkan, dan itu kita membutuhkan skill sendiri untuk bisa menjalankan karya seperti itu. gitu loh. Jadi saya mendukung dengan adanya seperti itu ya. Kita tidak mengganggu orang lain, kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan kita tidak keluar rumah, misalkan hanya di rumah gitu ya. Itu juga bisa mengurangi traffic jam misal gitu ya, kemacetan di luar sana gitu ya. Secara kondisi itu lebih bagus gitu ya. Kita tidak perlu keluar rumah, tidak panas, tidak debu, jelas sehat gitu ya. Tapi kita tetap berkarya gitu.
2: Ya. Oke, nah tapi kalau itu Bu Propti, untuk jangka panjangnya sendiri, apakah profesi-profesi tersebut memang masih aman ya istilahnya ya, untuk menghasilkan ataupun memperoleh pendapatan, atau ada efek negatifnya nanti di kemudian hari?
3: Kalau melihat efek negatif ya, untuk tertentu kita itu masih butuh ya Mbak ya. Dalam jangka panjang itu kayak data analis itu dibutuhkan, kayak desain gitu ya, itu tetap dibutuhkan gitu ya. Apakah ini bisa dalam jangka panjang? Kemungkinan sangat bisa, karena kita kan semakin maju ya Mbak, kita nggak mundur gitu, dan perkembangan itu kan selalu ada. Basicnya kita sudah punya gitu ya, jadi perkembangan ke depan tuh kita sudah bisa mengikuti gitu loh. Kemungkinannya sangat bisa untuk berjangka panjang seperti itu.
2: Baik, beberapa profesi bisa ya di jangka panjang, asalkan mungkin kalau sebagai influencer tadi ya Bu Pratwi, mungkin konsisten aja kali ya sepertinya ya.
3: Iya. Tapi tidak hanya influencer ya Mbak ya, sekarang semua serba digital ya. Kayak dunia kedokteran, dunia hukum gitu ya, bahkan pertanian pun sekarang semua serba digital gitu ya. Kayak kedokteran kita sudah ada Halodoc ya, itu bisa kapan saja, bahkan itu selamanya dibutuhkan gitu ya. Kemudian kayak hukum juga ada sekarang model apa yang seperti online, seperti konsultasi secara online itu juga ada, itu bahkan bisa sampai kapan saja kita nggak perlu kita datang, tetapi cukup dengan memilih satu penasihat hukum yang kita kira-kira bagus, ya udah itu konsultasi di situ bisa selamanya itu Mbak. Jadi no need to come gitu ya, ribet gitu, nggak usah, kita bisa dari situ. Cukup dari satu aplikasi, dari HP itu bisa kita memilih ya, untuk ini contoh ya, ini saya contoh hukum. Kemudian pemasaran juga bisa seperti itu. Sekarang dunia dunia penjualan ya, menurut berita itu ya, hampir berapa ya, tahun 2025 Indonesia ya, khususnya Indonesia itu ya market terbesar loh secara online. Nah ini diambil dari, saya data ini ya, diambil dari e-commerce ya. E-commerce itu dari video commerce dan penjualan secara online. Nah itu Indonesia terbesar di Asia Tenggara loh Mbak. Tahun 2025 kemarin
2: 2025.
3: Itu, itu data dari Google yang saya baca, itu diambil dari e-commerce. E-commerce itu dari video commerce dan dari toko online. Video commerce itu ya kayak TikTok gitu ya, kayak Instagram, nah hal seperti itu, kayak Reels gitu ya. Itu bisa sebagai sumber pendapatan itu.
2: Baik, terima kasih Ibu. Ini cukup menarik ya. Nah, mungkin nanti setelah ini Ibu, berkaitan dengan dampaknya, mungkin efek dampak negatifnya dari penggunaan ataupun era saat ini yang sudah merujuk ke ekonomi digital ya. Nanti akan dibahas sesaat lagi, dan juga ada penanya, beberapa penanya yang sudah masuk di YouTube maupun di WhatsApp kami. Sesaat lagi pendengar, kami akan kembali menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Ya, benar ada masih bersama kami di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam pembahasan ekonomi digital dan masa depan SDM, masih bersama kami ada Dr. Suprapti Ningsih, SSMM, dosen Fakultas Ekonomi Unmer Madiun. Masih bersama kami, Bu Prapti.
2: Iya, Mbak
1: Nindi.
2: Siap.
1: Iya, baik. Bu Prapti, tadi sebelum jeda kita mau membahas soal kira-kira apa saja dampaknya apabila dampak terkait adanya ekonomi digital di era masa kini. Dampak negatifnya seperti apa, Bu Prapti? Silakan.
2: Oke, baik. Dampak tuh sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatif ya. Kalau dampak positifnya banyak ya. Semuanya serba mudah, kemudian cepat, kemudian dilayani dengan baik, begitu ya, tanpa harus kita pergi kemana-mana. Nah, sekarang ada dampak negatifnya, gitu ya, seperti penjualan gitu ya. Dampak negatifnya itu ya pasti kejahatan-kejahatan cyber gitu, Mbak.
1: Cyber ya.
2: Kejahatan cyber tuh banyak ya. Di dunia dalam hal penjualan atau dalam hal perbankan, misalnya dalam hal keuangan ya. Dalam hal keuangan itu ya contohnya ya ada kebocoran dana seperti itu ya, kebocoran data. Nah, itu ya karena semuanya kan serba data ya, berbasis data ya. Jadi kita juga harus hati-hati dengan data yang kita miliki. Contohnya kalau seperti perbankan ya, belakangan ini banyak ada beberapa kejadian kayak nasabah yang kehilangan saldonya misalkan, seperti itu kejahatan cyber itu, Mbak ya. Kemudian ada apa ya, ada yang apa itu bisnis online seperti itu ya, seperti itu penipuan online seperti itu, pinjol itu ya, Mbak, ya pinjol yang sekarang yang lagi apa marak
1: ya.
2: Di itu juga online cyber gitu ya. Kejahatan online gitu ya, itu yang marak ditangani oleh polisi ya, sepertinya dia memberi apa kemudahan tetapi itu menyesatkan itu ya, yang kejahatan online itu ya, pinjaman online. Kemudian ada lagi contoh bank, sudah penjualan misalkan kita dalam hal penjualan online gitu, kita juga harus hati-hati dalam membeli kalau kita sebagai customer gitu ya, atau sebagai konsumen, hati-hati dalam hal membeli. Contohnya harus diperhatikan dulu ini dengan seksama, apakah yang kita akan beli itu tempatnya benar gitu ya, tempatnya benar. Kalau tidak benar, kita itu nanti disesatkan oleh sistemnya dia gitu ya. Contoh saya mengalami sendiri, Mbak. Ada satu aplikasi yang hanya diklik saja berarti kita tuh sudah membeli, padahal tidak ada konfirmasi kita pembelian gitu. Memang dia memberikan contohnya ya, tuliskan nama alamat Anda gitu ya, alamat yang dituju gitu ya. Kalau kita memberikan alamat itu, artinya kita tuh sudah membeli.
1: Membelinya.
2: Padahal tidak ada konfirmasi membeli. Gitu. Nah, kalau kita membeli secara online di tempat yang benar, contohnya seperti Shopee, Lazada, Blibli seperti itu kan tempat yang benar kita membeli. Memang itu adalah gere-gere yang disiapkan ya, yang sudah resmi gitu, gere resmi pembelian online gitu ya. Nah, itu ada masukkan ini terus pilih iya gitu. Artinya Anda konfirmasi ketika Anda membeli, yaitu konfirmasi Anda serius untuk membeli. Dan ada respon back gitu ya, maksudnya respon kembali ke kita. Tapi ada satu aplikasi yang lain, ketika kita hanya melihat saja itu sudah dianggap kita membeli. Nah, itu berbahaya. Hati-hati dalam memilih tempat kita membeli sesuatu gitu ya. Itu kejahatan, menurut saya kejahatan, wong kita tidak belum ada konfirmasi tapi dianggap membeli, dan kalau barang itu datang kita diminta membayar gitu. Nah, itu hati-hati,
1: itu kejahatan.
2: Saya melihat bahwa itu satu kejahatan cyber gitu ya.
1: Baik. Jangan sampai lihat-lihat motor kemudian tiba-tiba datang di depan motor. Rumah ya.
2: Seperti itu, Mbak. Tidak membeli, maksudnya tidak ada konfirmasi.
1: Tidak ada konfirmasinya. Betul. Baik, terima kasih. Dari WhatsApp ada Theo bergabung siang hari ini, Bu. Halo, selamat sore Pro 1 Madiun. Ini Theo dari Magelang, mau tanya nih bagaimana cara pekerja konvensional beradaptasi agar tidak tertinggal oleh otomatisasi. Terima kasih. Begitu pertanyaannya. Silakan.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya yang bagus. Ini sering dihadapi oleh pekerja konvensional, tetapi pekerja konvensional itu kan mempunyai tempat ya di mana dia bekerja. Biasanya tempat di mana dia bekerja itu sudah memikirkan ya, mau diapakan SDM yang saya punya ini, pekerja konvensional ini. Nah, biasanya diadakan pelatihan-pelatihan atau yang namanya upskill gitu ya. Jadi skillnya tuh di upgrade gitu, Mbak. Nah, pelatihan apa yang dibutuhkan? Biasanya lembaga yang bersangkutan, organisasi sangkutan yang tahu gitu apa yang dibutuhkan gitu. Biasanya dari sisi SDM-nya membutuhkan ini, oh ditempatkan di sini, maka pelatihan yang dibutuhkan adalah seperti ini. Orang-orangnya dibawa ke sini. Nah, jadi diadakan pelatihan dan kita sebagai pekerja konvensional yang mengikuti program yang diadakan oleh tempat di mana Anda bekerja. Nah, itu cara mengikuti supaya tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada. Jadi harus belajar, maksudnya seperti itu. Selain kita belajar di luar ya, selain belajar di luar seperti kursus-kursus seperti itu, kursus bahasa itu bagus ya, kursus komputer juga bagus, kursus yang di luar-luar seperti kursus keterampilan apa saja itu bagus diikuti. Tapi kalau Anda berada di dalam suatu lembaga atau tempat bekerja, ikutin apa yang ada program tempat Anda bekerja selain disupport yang dari luar tadi gitu. Jadi kayak keterampilan-keterampilan itu kita miliki bagus, ilmu itu tidak ada salahnya, pasti suatu ketika itu dipakai gitu ya. Sertifikat-sertifikat yang kita punya itu pasti kita mempunyai keahlian ya, dengan dikeluarkannya sertifikat kayak kursus bahasa Inggris atau kursus komputer. Kalau yang perempuan-perempuan mungkin kursus chef gitu ya, memasak seperti itu dibutuhkan gitu. Otomotif seperti itu sangat mendukung gitu ya. Jadi kemampuan apa yang dimiliki gitu.
1: Baik, itu ya berarti untuk upskill-nya bisa diikuti semuanya ya.
2: Betul.
1: Baik, ada di YouTube ada beberapa penanya di sore hari ini. Ada dari Rahardian, kalau perusahaan lebih memilih menggunakan AI karena dianggap lebih cepat dan murah, bagaimana nasib SDM yang pekerjaannya mulai tergantikan? Begitu pertanyaannya, silakan Bu Prati.
2: Terima kasih. Ini pertanyaan yang kayaknya menjadi momok setiap ini ya, menjadi ketakutan,
1: Nah,
2: AI itu dibuat oleh manusia, dibuat oleh manusia dan yang mengendalikan juga manusia. Tidak semudah itu AI menggantikan manusia. Otaknya itu adalah manusia. Ketika kita bisa mengendalikan itu semuanya, AI di bawah manusia. Gitu ya, jadi kita ya harus belajar dengan AI tersebut, kita ikutin. Tapi ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI gitu loh ya. Kayak tadi ya, problem solving, kemudian problem causing, kemudian komunikasi, itu kan tidak bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Jadi itu jangan khawatir, itu masih menjadi satu sisi yang dipandang oleh perusahaan. Tidak semuanya itu bisa tergantikan oleh AI, manusia masih dibutuhkan. Makanya ada perpaduan antara hard skill dan soft skill itu yang harus kita miliki gitu ya, supaya kita tetap bisa bertahan di era saat ini gitu ya. Seperti itu ya.
1: Baik. Itu ya. Dan Rahardian kembali pertanyaannya, apakah ekonomi digital justru bisa memperlebar kesenjangan antara orang yang punya skill digital dan yang belum punya? Bagaimana Bu Prati tanggapannya?
2: Ya, kemungkinan ya. kalau saya bilang iya. Mm-hmm. Jadi skill digital itu yang namanya kita juga eranya berubah ya.
1: Okay.
2: Eranya berubah. Jadi mm-hmm. kesenjangan digital ini harus diperkecil, mm-hmm. Pak, dengan cara ya itu tanggap kemudian belajar seperti itu ya. Dulu orang memegang apa namanya HP itu sesuatu gitu ya, sesuatu. Tapi sekarang dari anak kecil sampai orang tua, bahkan yang sudah tua itu juga setiap hari memegang ini namanya gadget ini, gitu loh. Bukan orang yang bekerja saja gitu ya. Jadi ini sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Makanya kita harus mencoba belajar. Kalau kita tidak ini ya, kita akan ketinggalan gitu ya. Jenjang iya betul gitu ya. Ya akhirnya ya seperti mapping lah, orang yang bisa mengikuti perkembangan ini ya dia akan survive di situ. Tetapi kalau yang tidak, berarti yang tradisional-tradisional dia adanya, yaitu yang membuat jenjang sendiri sebenarnya. Kesempatan itu kan terbuka, gitu loh ya, bagi mereka yang mau belajar.
1: Belajar
2: itu ada fasilitas. Nah itu gunakan fasilitas yang ada, kesempatan yang ada untuk menekuni yang baru sehingga tetap bisa berjalan. Gitu.
1: Oke, asalkan mau belajar tadi ya.
2: Belajar dan betul. Kalau kita tidak belajar dalam sisi apapun, gitu ya, itu kita pasti ketinggalan.
1: Iya.
2: Gitu ya, pasti ketinggalan. Dan we need, gitu ya, kita butuh, gitu ya, butuh namanya digital itu tadi. Kita nggak bisa, kita sudah eranya sekarang tuh semua serba internet, gitu ya. Kita harus mengikuti itu semuanya. Walaupun ada kekurangannya ya, segini kalau di tempat-tempat yang mungkin internetnya sulit di apa dijangkau gitu, mungkin ada kekurangan ya. Tetapi saya rasa itu sangat kecil sekarang ya, era sekarang itu ya. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih. Ada dari Sri Kayati bertanya, apa yang menyebabkan ekonomi digital sangat berkembang di era masa kini, Bu Prapti?
2: Ya, itu berarti kan kemudahan-kemudahan yang dipurit itu tadi ya, ekonomi digital mungkin ada di depan tadi ya.
1: Iya.
2: Semua serba cepat gitu ya, serba mudah diakses gitu ya. Bisa diakses dari mana saja, iya kan? Bahkan ini antar, enggak cuman antar kota, antar desa, antar provinsi, bahkan antar negara kita. Gitu loh, kita bisa pesan barang dari luar negeri cukup dengan satu gadget ini. Gitu.
1: Oke.
2: Karena kita sudah internasional ya. Gitu. Tingkatan Indonesia itu sudah di Asia Tenggara terbesar. Gitu. Pengguna ininya tuh terbesar.
1: Terbesar.
2: Dan ekonomi digitalnya tuh di Indonesia itu sangat besar. Yang saya bilang tadi, dari apa-apa juga di TikTokin, gitu ya. Apa-apa juga di TikTokin, sehingga apa yang ada di sini tuh bisa dibaca oleh orang Amerika, bisa dilihat oleh orang China gitu ya. Makanya kalau dalam membuat konten itu juga harus hati-hati, karena apa yang kamu buat itu akan dilihat ya, dilihat oleh dunia gitu loh. Jadi kita hati-hati dalam membuat konten gitu, karena itu mudah diakses itu tadi ya. Mudah diakses dan bisa dari mana saja gitu.
1: Baik, ya. Terima kasih. Ada dari Saina juga bertanya ini ya, bagaimana cara supaya transformasi digital tidak cuma menguntungkan orang yang sudah punya akses teknologi dan pendidikan tinggi, tapi juga masyarakat yang kemampuan digitalnya masih terbatas. Begitu Bu Prapti, silakan.
2: Jadi tidak hanya bisa diakses oleh orang
1: yang punya akses teknologi dan pendidikan tinggi.
2: Oke. Kalau masalah pendidikan itu sebenarnya tidak pengaruhnya sedikit ya. Tapi untuk teknologi kan semua serba berbasis ini facility ya. Contohnya ya berbasis internet, berbasis mesin gitu ya. Lah kalau mesin mungkin masih bisa, tetapi yang untuk internet itu harus menggunakan teknologi ini ya, seperti itu. Jadi kalau untuk teknologi itu masih bisa diakses, tetapi kalau yang digitalisasi itu kan semua serba menggunakan internet, Mbak. Kalau teknologi kita bisa misalkan orang biasa tidak berpendidikan tinggi tetapi bisa mengoperasikan mesin fotokopi yang sangat besar misalkan. Nah itu tidak apa-apa, itu bukan masalah pendidikan, mungkin hanya diberikan semacam pelatihan saja. Tetapi mengenai digitalisasi, semua itu berbasis internet, berbasis IoT gitu Mbak. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti IoT, menggunakan IoT. Ini bukan masalah pendidikan tinggi atau tidak tinggi, tetapi keterampilan atau skill yang dibutuhkan tadi. Kalau pendidikan kan mungkin masalah S1, S2, S3 itu masalah pendidikan. Tetapi kalau skill itu kan bisa dipelajari oleh siapa saja. Mungkin anak lulusan SMP diberi pelatihan bisa menjadi seperti ini yang dibutuhkan tadi. SMA atau S1 diberi pelatihan bisa menjadi seperti ini. Nah, itu adalah teknologi. Tetapi kalau digitalisasi ya semua harus menggunakan yang saya bilang tadi IoT, Internet of Things gitu ya. Seperti itu.
1: Masih ada beberapa penanya, Ibu saya bacakan saja ya satu persatu. Namun waktunya sudah hampir usai, jadi nanti dijadikan sebagai kesimpulan begitu aja ya. Ada dari Olah Data, ini pembahasannya luar biasa. Kemudian mohon pencerahan korelasi ekonomi digital dengan masa depan SDM. Ada dari Nathan, gimana sih Bu cara mengembangkan skill di era ekonomi digital ini? Tadi sudah disampaikan ya, mengikuti beberapa pelatihan yang disediakan untuk mendapatkan sertifikat dan juga skill baru ya. Ada dari Cece, bagaimana dengan isu penggunaan AI yang katanya suatu saat beberapa pekerjaan bisa digantikan dengan AI? Tidak semuanya ya Bu,
2: tidak
1: tadi
2: semuanya,
1: ya.
2: Baik. Sudah, betul.
1: Dari Dihesti, menyimak. Sudah itu pertanyaannya, mungkin sebagai kesimpulan Ibu silakan.
2: Ya gitu ya, pokoknya tetap semangat, semangat belajar, karena menghadapi era saat ini sangat dibutuhkan skill-skill yang muncul ya, muncul dari dalam diri kita gitu ya, skill yang muncul dari dalam diri kita, dan itu harus diikuti. Untuk apa? Supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman ya, seperti kursus, kemudian sertifikat-sertifikat itu harus diikuti. Kemudian kalau dampaknya terhadap pekerjaan ya, kita bisa lebih menghasilkan ya, lebih menghasilkan terhadap produksi, yang nantinya produksi itu bisa memberikan daya saing terhadap dunia saat ini. Kalau kita bisa mengikuti daya saing gitu, berarti kita tidak ketinggalan, dan insya Allah kita akan berjalan terus seperti itu. Berkat itu tadi ya, berkat SDM yang unggul, yang perpaduan antara hard skill dan soft skill tadi, jadi bisa lebih efisien, lebih produktif, bisa berdaya saing, ya bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu.
1: Baik ya, jadi dari SDM-nya sendiri ini bisa diperbaiki untuk bisa mengikuti perkembangan zaman di era ekonomi digital ini.
2: Betul.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Prapti sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Madiun pada sore hari ini. Mungkin nanti lain waktu kita jumpa kembali dengan membahas topik yang lainnya. Begitu ya, Ibu.
2: Sama-sama
1: ya?
2: Mbak Nindi.
1: Anjay.
2: Saya juga berterima kasih bisa sharing hari ini bersama rekan-rekan Pro
1: 1 RRI Madiun.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali setelah ini ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Ekonomi Digital pada sore hari ini, membahas tentang ekonomi digital dan masa depan SDM. Bagi Anda yang ketinggalan bisa menyimak ulang di YouTube kami RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di sore hari ini. Sesaat lagi tepat di jam 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetap di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Inilah info prima selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Hari ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026 di Monumen Perjuangan Polri Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara untuk memperingati Hari Juang Polri di Monumen Perjuangan Polri Surabaya hari ini. Upacara yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Meski di bawah terik matahari, ratusan anggota Polri dan tamu undangan tetap mengikuti jalannya upacara dengan penuh hikmat. Rangkaian acara diisi dengan penghormatan pasukan serta pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri. Puncak acara ditandai dengan pembacaan teks proklamasi Polri.

0: lainnya, Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan, salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan.
1: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan Akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan, salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SHMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
2: Jadi saya kira dengan koordinasi yang baik ini mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik
3: tentunya.
2: Untuk kami yakin ini akan berjalan dengan lancar dan itu menunggu berkahan
3: ya, kami
2: untuk kebanggaan Wadras, karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri. Muktamar yang kita 35 NU yang diadakan di Wadras Jombang ini adalah kebanggaan kita semua.
1: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep Instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ketua NU serta abad ketiga Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras.
4: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi, termasuk beberapa titik videotron yang berada di jalan raya. Mohon doanya, mudah-mudahan pembukaan Muktamar dan juga kegiatan Muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah Muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses berjalan tanpa halangan apapun.
1: Kesuksesan perhelatan Muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan Kota Santri. Harapan besar tertuju pada kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Helmi Endur kembali menekankan pentingnya dukungan dan doa dari seluruh lapisan masyarakat agar momentum bersejarah ini dapat berjalan sukses tanpa kendala. Cantianov melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Manajemen Infak Lazanas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Faiz Putra melaporkan.
5: Lembaga Manajemen Infak atau Lasnas LMI memberangkatkan tambahan personil rescue beserta kendaraan operasional dan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 silam. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026 setelah adanya informasi gempa susulan dengan magnitudo 5,7 skala Richter yang mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai dengan kedalaman 10 km namun tidak berpotensi tsunami. Melalui humanitarian program Lasnas LMI, Susanto saat dihubungi RRI hari ini mengatakan respon kemanusiaan LMI saat ini masih berfokus pada sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kabupaten Nagekeo, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Sika. Berdasarkan data yang pihaknya impun, tercatat saat ini masih ada 22.365 rumah yang mengalami kerusakan, 1.182 orang yang mengalami luka-luka, 40.040 orang yang mengungsi, dan 70 orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 39 ruas jalan, 173 tempat ibadah, 211 fasilitas kesehatan, dan 653 sekolah masih terdampak, sehingga pihaknya masih mengirimkan bantuan berupa tambahan personil rescue dan kendaraan operasional dan logistik.
6: Lasnas LMI kembali memperkuat operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo yang kekuatannya 7,7 di Nusa Tenggara Timur, yang mana kami hari ini memberangkatkan tambahan personil LMI Rescue ya, beserta kendaraan operasional dan juga logistik untuk mendukung penanganan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa.
5: Dirinya juga menambahkan untuk mempercepat pelayanan, LMI Rescue membagi operasi kemanusiaan ke dalam sejumlah zona. Zona 1 Manggarai Timur difokuskan untuk pendirian shelter dan dapur umum. Zona 2 Manggarai Barat mencakup pendirian shelter, dapur umum, serta dukungan evakuasi.

0: serta zona 3, yaitu Maumere dan Nagikeo, difokuskan dalam pendistribusian logistik, asesmen, dan evakuasi. Faiz Putra melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, RRI Stasiun Produksi Tuban hari ini menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Witra Adila melaporkan.
2: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban. Tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
3: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama BNN dengan acara RRI Go to School. Alhamdulillah dihadiri 517 siswa-siswi. Kegiatan ini dalam rangka HUT RRI yang ke-81 terus meringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
2: Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek Muhammad Sugiharto mengapresiasi langkah RRI SP Tuban yang telah memberikan pemahaman kepada siswa-siswinya tentang tupoksi dan peran RRI dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
4: Kami dari SMA Negeri 1 Kerek yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah ibu dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
2: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Pendengar informasi selanjutnya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertajuk Beyond Journalism di Aula SMKN 1 Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
5: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI Korda Pantura Raya menggelar talk show multimedia bertema Beyond Journalism dalam rangkaian HUT ke-28 ICTI di Aula SMKN 1 Lamongan. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi karena nilai mampu mengenalkan dunia jurnalistik sekaligus meningkatkan literasi media bagi pelajar. Kepala SMKN 1 Lamongan, Subaat, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kreativitas jurnalis yang sangat relevan bagi generasi muda. Menurutnya, pelajar dapat memahami lebih jauh tentang profesi jurnalistik dan peran media dalam kehidupan masyarakat.
6: Sebuah kreativitas jurnalis yang luar biasa menginspirasi kepada anak-anak, apalagi dengan tema yang bagian dari jurnalisme, itu luar biasa. Artinya anak-anak akan dikenalkan dengan tentang jurnalis itu bagaimana, kemudian tidak sekedar sebagai jurnalis yang hanya menyampaikan, menghibur, mendidik, tetapi sampai bagaimana kemampuan orang lain. Jadi ini ada teori kepemimpinan juga di dalamnya, luar biasa.
5: Kasih SMA Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan, Sucito, turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai talkshow ICTI memberikan pengetahuan baru kepada pelajar tentang media dan jurnalistik.
7: Saya sangat sependapat dengan beliau, artinya teman-teman ICT ini kegiatannya luar biasa. Di hari ulang tahun yang ke-28 memberikan satu pengetahuan pada anak-anak terkait dengan kegiatan talkshow. Sehingga anak-anak nanti kita harapkan dengan adanya talkshow yang diadakan teman-teman ICTI, anak-anak punya pengetahuan yang lebih luas, lebih paham dengan berita-berita yang disuguhkan oleh teman-teman media khususnya di teman-teman ICTI.
5: Melalui talkshow Beyond Journalism, ICTI Korda Pantura Raya diharapkan semakin mendekatkan dunia jurnalistik dengan generasi muda serta menanamkan pemahaman bahwa jurnalis memiliki peran penting dalam mengedukasi, menginspirasi, dan membangun masyarakat. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, perajin batik tulis Giria Batik Olive Desa Temas Kota Batu terus mempertahankan produksi manual di tengah gempuran batik print. Ermina Jen melaporkan.
8: Perajin batik tulis di Jawa Timur terus mempertahankan produksi manual di tengah gempuran batik print. Pemilik Geria Batik Olive, Ivan Ahmad Irawan, mengatakan batik print menjadi tantangan karena proses produksinya lebih cepat dan harganya relatif murah daripada batik tulis. Menurutnya, satu kain batik tulis berukuran sekitar 2 meter membutuhkan waktu pengerjaan hingga 4 atau 5 hari bergantung pada motif. Untuk mempertahankan pasar, pihaknya mengandalkan kualitas, keunikan motif, serta proses pembuatan secara manual menggunakan canting. Saat ini harga kain batik tulis juga disesuaikan dengan segmen pasar, mulai dari Rp150.000 hingga produk eksklusif yang mencapai Rp4 juta. Iwan mengatakan produk dengan harga tinggi tetap memiliki konsumen, terutama masyarakat yang mencari batik dengan kualitas dan karakter khusus. Iwan berharap masyarakat bisa mendukung keberlangsungan batik tulis dengan membeli dan memakainya.
9: Batik tulis itu suatu warisan leluhur yang harus kita jaga, kita lestarikan gitu loh. Kalau kita sendiri nggak peduli, siapa lagi yang mau peduli gitu. Jadi jangan semata-mata sekarang ada batik printing terus batik tulis ditinggal gitu. Ya paling nggak belilah batik yang memang batik tulis yang sekalian membantu pengrajin supaya kita bisa eksis gitu ya. Juga pakai batik tulis merasa suatu kebanggaan gitu. Jangan terlalu kita itu ada batik murah yaitu Muntaza, padahal itu printing dan itu printingnya di Cina gitu.
8: Iwan menambahkan sebelum pandemi COVID-19, pihaknya mampu mempekerjakan lebih dari 60 orang dengan omset Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan. Saat ini omset maksimal usahanya mencapai Rp150 juta per bulan. Hal ini karena kondisi pasar belum sepenuhnya pulih. Meski demikian, ia memastikan produksi batik tulis tetap berjalan dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Baginya, mempertahankan batik tulis dilakukan dengan menjaga proses tradisional sekaligus menyesuaikan produk dan pasar tanpa meninggalkan identitasnya. Ermina melaporkan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan digelar di Surabaya pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2026. Turnamen bergensi ini akan diselenggarakan di Gor Suryanaga Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
10: Kecintaan menekuni dan meliput olahraga bulu tangkis menjadi salah satu semangat digelarnya kejuaraan bulu tangkis antar media KBAM Zona Timur tahun 2026. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media Zona Timur Sidik Prasetyo Jumat siang mengatakan kecintaan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pemberitaan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Menurutnya kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis tidak cukup hanya melalui pemberitaan. Para jurnalis juga diharapkan aktif menekuni olahraga tersebut. Sidik berharap kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur dapat memperkuat perhatian media terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis Indonesia.
11: Ya, harapannya agar bulu tangkis tetap selalu ada dalam pemberitaan teman-teman dengan berkaitan dengan bulu tangkis Indonesia. Awal dari pemberitaan bulu tangkis adalah kecintaan kepada bulu tangkis para jurnalis. Inilah tempat para jurnalis untuk mulai cinta pada bulu tangkis, terus cinta bulu tangkis, dan selalu menjaga bulu tangkis. Ya, kita tidak terlalu muluk, Mas. Setiap kategori 16 pasang, dengan maksimal 16 pasangan di tiap-tiap kategori, karena ada kategori usia 25-35, 36-45, dan 46 ke atas.
10: Kejuaraan bulu tangkis antar media zona timur 2026 akan berlangsung di Gor Suryanaga, Surabaya mulai 20 sampai 21 Oktober 2026. Sidik Prasetyo mengatakan panitia menargetkan maksimal 16 pasangan pada setiap kategori yang dipertandingkan. Oni Arianto melaporkan.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jajaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
12: Baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah 15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
13: Pemerintah Kota Madiun memproyeksikan pendapatan daerah bertambah 15,6 miliar rupiah dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD 2026. Pendapatan daerah diperkirakan naik dari 928,2 miliar rupiah menjadi 943,8 miliar rupiah. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan proyeksi tersebut saat membacakan nota keuangan PAPBD 2026 di Gedung DPRD Kota Madiun belum lama ini. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam rancangan perubahan APBD, PAD diproyeksikan meningkat 13,9 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan bertambah 1,7 miliar rupiah. Bagus mengatakan peningkatan pendapatan tersebut dilakukan untuk memenuhi target peningkatan pendapatan daerah yang didorong pemerintah pusat.
14: Meningkatkan pendapatan daerah sendiri, itu salah satunya saya minta ke Bapenda untuk segera melakukan kajian karena update data wajib pajak ini harus segera dilakukan, sehingga ini salah satu yang nanti bisa menjadi pendapatan tambahan dari Bapenda. Ya pasti lebih ke ini ya, PPATB begitu, ini yang nanti akan jadi besar. Kalau pajak-pajak lainnya secara pajaknya kita tidak akan naikkan. Tetapi lebih mana-mana potensi itu digali terus.
13: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan kenaikan pendapatan daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam perubahan APBD. Namun DPRD akan menelaah sumber kenaikan PAD sebelum menyetujui rancangan tersebut.
15: PAD itu kan banyak komponennya kan. Nah, itu nanti kita lihat komponen-komponennya yang ada kenaikan secara signifikan. Yang jelas jangan sampai nanti PAD naik terus membebani masyarakat. Saya kira itu nanti tidak menjadi populis di kebijakan pemerintah kota.
13: Armaya mengingatkan agar kebijakan peningkatan pendapatan harus tetap mempertimbangkan kepentingan publik. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
12: Sebagai wujud kepedulian PT KAI Daop 7, Madiun menghadirkan rail klinik guna memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar stasiun. Dayu Suwarno melaporkan.
16: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menyelenggarakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL melalui bakti sosial rail klinik atau kereta kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa bakti sosial rail klinik ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
17: Pelaksanaan dari rail klinik ini sendiri tentunya kami berharap pada seluruh masyarakat pada saat itu untuk bisa memanfaatkan benar-benar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Karena ini jelas tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang jauh dari jangkauan kesehatan.
16: Menurut Tohari, rail klinik merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur kereta api. Tohari juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara KAI dengan masyarakat yang berada di sekitar jalur kereta api. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, siswa SDN 1 Ngerupit Kecamatan Jenangan Ponorogo hari ini menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Eka Ulan melaporkan.
18: SD Negeri 1 Ngurupi di Kecamatan Cinangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, salat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditujukan bagi korban terdampak musibah di NTT. Seorang siswa SD Negeri 1 Ngurupit, Yasmin Adeliana, menyatakan ia bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana di NTT.
19: Salat, doa, sama menyumbangkan dana sama mewarnai untuk korban, peduli korban bencana alam. Semoga korban NTT bisa membantu.
20: Terbantu.
19: Semoga gempanya yang terakhir ini.
18: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Ngurupit Prima Kartika Intansari mengatakan, kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT.
21: Kita tetap seperti biasa, pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, setelahnya dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan korban-korban yang ada di NTT, serta melaksanakan amal atau santunan untuk korban di NTT seperti itu.
18: Prima berharap kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, khususnya ketika terjadi musibah di berbagai daerah. Melalui kegiatan juara, siswa tidaknya diajak untuk mendoakan saudara mereka yang sedang menghadapi musibah, tetapi juga belajar berbagi melalui amal sebagai bentuk kepedulian sosial. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
12: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
22: Baik, terima kasih Nindi. Festival Egrang yang digelar oleh komunitas Tanoker Kabupaten Jember sukses mengembalikan ruang bagi permainan tradisional di tengah gempuran teknologi modern. Gia Deborah melaporkan.
23: Permainan tradisional Egrang kembali mendapat ruang dalam Festival Egrang yang digelar Tanoker Ledok Ombo. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keberagaman permainan tradisional agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola bermain anak. Ketua Panitia Festival Egrang ke-14, Nur Hadi, berharap festival tersebut dapat terus berkembang dan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan dukungan berbagai pihak.
24: Program semacam ini bisa terus berkembang dan didukung oleh semua pihak, oleh pemerintah, kabupaten maupun pusat, sehingga ini menjadi event yang terus berjalan secara berkala, ya, setiap tahun sekali, dan ini sudah berjalan, dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.
23: Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glenn SQ, turut mengapresiasi Festival Egrang Tanoker. Menurutnya kegiatan seperti ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan masyarakat dan menumbuhkan nilai kebersamaan serta kesetaraan.
25: Memang ini luar biasa. Jadi kesetaraannya anak semuanya itu sangat penting bagi Australia dan Indonesia.
23: Di sisi lain, Kepala SLB Negeri Beranjangan, Farida Intan Rohim, mengatakan pihaknya kembali berpartisipasi dalam Festival Egrang di Tanoker. Para siswa menampilkan tarian Borneo dengan melibatkan anak-anak dan juga guru.
26: Diwakili oleh anak-anak yang tunanetra, daksa, kemudian rungu, derita, dan autis. Anak-anak semuanya menampilkan tarian dan gerakan. Ini kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru.
23: Deborah Kresnawati, selaku Ketua Kelompok Lansia Selantang Bagus, menyatakan bahwa kegiatan Festival Egrang Tanoker sangat bermanfaat untuk mengekspresikan diri.
27: Kegiatan Festival Egrang ini bagi lansia juga sangat bermanfaat karena mereka bisa mengekspresikan diri ikut serta dalam kegiatan ini.
23: Guru SMPN 1 Ledok Ombo, Abdurrahman White, menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga bagi siswa untuk mengenal sekaligus mengembangkan permainan tradisional.
28: Kegiatan Tanoker ini sangat luar biasa, terutama dari SMPN 1 Ledok Ombo menampilkan banyak sekali kreasi-kreasi egrang, dan itu tidak gampang.
23: Keberadaan festival semacam ini menjadi penting agar anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenal permainan yang mengandalkan gerak tubuh, interaksi sosial, kreativitas, dan juga kebersamaan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
22: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Haras. Silakan Dia.
29: Haryo,
0: Pendengar dan pemirsa, untuk mengatasi masalah modal usaha, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini meliputi keterbatasan permodalan dan beban perpajakan. Pemerintah bersama berbagai pihak telah membahas langkah-langkah untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup pendampingan serta berbagai program yang bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat. Gus Kikin menjelaskan bahwa kondisi pelaku usaha menengah berbeda dengan kelompok usaha mikro dan kecil. Menurutnya, pelaku usaha menengah umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala kecil.
3: UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Nah, yang di menengah barangkali sudah kemampuan ekonominya sudah bagus. Nah, yang di mikro kecil ini memang butuh kemampuan khusus. Nah, itu mudah-mudahan itu nanti dari pemerintah juga kita sudah cukup sudah dibicarakan. Kita ada perlakuan terhadap mikro kecil. Nah itu butuh pendampingan, butuh dukungan. Nah ini mudah-mudahan ini acara-acara seperti ini bisa melindungi warga Nahdien terutama, tapi semuanya yang masih di level
2: Kegiatan seperti Cangkruan Ekonomi Pancasila dapat menjadi sarana untuk memperluas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Nahdliyin, tetapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang masih berada pada tingkat mikro dan kecil. Gus Kikin menambahkan bahwa keberlangsungan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Karena itu, pembahasan mengenai permodalan, pendampingan, dan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
4: Baik, terima kasih Dia. Pendengar, kekeringan masih menjadi persoalan warga Kabupaten Sampang di musim kemarau di tahun 2026. BPBD Sampang telah menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk distribusi air bersih. Namun realisasinya masih menunggu kesiapan teknis dan kebutuhan di lapangan. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk penanganan kekeringan melalui distribusi air bersih pada 2026 ini. Bantuan diprioritaskan bagi 12 dari 14 kecamatan yang masuk kategori kering kritis agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, distribusi air bersih dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan setiap desa. BPBD menyiapkan 2 armada tangki air, sedangkan Perumda Air Minum atau PDAM menyediakan 1 armada sehingga tersedia 3 tangki untuk tahap awal. Jika kebutuhan meningkat, BPBD akan mempertimbangkan penggunaan jasa tangki air milik pihak swasta.
6: Distribusi air bersih itu rencananya yang 2026 itu anggaran Rp75 juta. Nah, itu mencakup kita dengan anggaran terbatas, memang kita mengambil yang kritis. Ya, dari 14 kecamatan itu ada 12 kecamatan yang kritis. Nah, kita rencana akan mengadakan MOU sama PDAM terkait untuk pembelian air. Siap. Jadi dari 12 kecamatan itu dibagi ada 2 per desa, ada yang 2 rit, ada yang 1 rit.
5: Fajar menambahkan anggaran tersebut sudah tersedia dalam dokumen BPBD, tetapi pencairannya dilakukan setelah kegiatan distribusi dilaksanakan melalui mekanisme pertanggungjawaban. Dengan skema itu, distribusi air bersih diharapkan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
4: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia. Celia, silahkan.
1: Terima kasih rekan Khoi Lili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Selia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: dalam dadaku, berkobar semangat membara, membakar jiwaku, meneguhkan hatiku. Rela korbankan nyawa demi kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan negaraku Indonesia. Di dalam dadaku bersinar hasrat menyala, menggugah batinku, mengharu biru pikiranku, ikhlas bekerja sekuat tenaga untuk bangsaku, negeriku, tanah tumpah darahku, Indonesia.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya, mendengar ada satu buah lagu dari Ada Band Setengah Hati masih menemani Anda tentunya di Madiun. Sore ini Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar di sore hari ini ya, ada informasi yang mana masih berkaitan dengan adanya bencana ya, pendengar, di NTT, di mana Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming ini menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak gempa di NTT. Di sela kunjungannya, ia juga menunaikan sholat di Masjid Nurul Huda, yaitu ada di Desa Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai pada Jumat 21 Agustus 2026, pendengar. Di masjid yang mengalami kerusakan parah, ini Wapres bersama masyarakat memanjatkan doa untuk keselamatan warga, termasuk kelancaran dalam penanganan dan juga pemulihan pasca bencana di NTT. Wapres juga berdoa, pendengar, agar masyarakat terdampak ini diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit. Ia juga mendoakan agar setiap masyarakat ikhtiar dalam penanganan darurat, memenuhi kebutuhan masyarakat hingga proses pemulihan dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Dalam hal ini, pendengar, kehadiran Wapres Gibran Raka Buming di NTT ini, khususnya di area Manggarai, ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara di tengah situasi bencana. Sebab menjamin keselamatan masyarakat ini merupakan tanggung jawab negara, dan juga pemenuhan kebutuhan warga terdampak adalah prioritas utama yang harus segera dilakukan, pendengar. Dan masih seputar informasi berkaitan dengan terjadinya bencana di NTT, pendengar. Sementara itu, untuk di Ponorogo, ada para siswa SDN 1 Ngerupit, Kecamatan Jenangan Ponorogo, yang menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu, pendengar, bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah atau Juara, dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama, di mana kegiatan ini dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditunjukkan bagi saudara-saudara yang terdampak musibah di NTT. Dalam hal ini, salah seorang siswa SDN 1 Ngerupit, ada Yasmin Adeliana, ini menyatakan ia bersama rekan-rekannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana yang ada di NTT. Sementara itu, kepala SDN 1 Ngerumpit, ada Prima Kartika Intansari, ini juga mengatakan, pendengar, bahwa kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilakukan setiap hari Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT, pendengar. Semoga segera teratasi semuanya ya, pendengar, baik itu korban musibah yang ada di NTT, kemudian kebakaran hutan yang ada di Kalimantan juga, dan Aceh juga, pendengar. Semoga segera pulih semuanya, masyarakat bisa kembali hidup dengan normal tanpa adanya bayang-bayang rasa takut terjadinya bencana susulan, pendengar. Kami masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI di Madiun, pendengar, dan dihadirkan satu buah lagu dari JC Lucy, pendengar, lantas.

0: Hai, dalam memperingati hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81, RRI menggelar RRI Fest 2026. Ayo ramaikan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung 1 hingga 12 September 2026 di RRI Madiun. Mulai dari pameran radio 1 sampai 11 September, nanti juga ada tokoh baca berita loh. Workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating tanggal 3 September. Kemudian, jangan lewatkan lomba menulis berita, voice over, dan storytelling content pada 3 hingga 10 September. Kemudian tanggal 4 September akan ada opening ceremony. Dilanjutkan tanggal 5 September, seleksi bintang radio. Dan yang banyak aktivitas seru pada tanggal 6 September, Semara Festival Harmoni dalam aksi dengan ngontel bareng, daur ulang sampah plastik, donor darah, dan cek kesehatan, serta bazar UMKM. Tanggal 8 September, ikuti serunya wisata radio eksklusif untuk 50 orang. Tanggal 11 September, ada penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Terakhir, 12 September, nikmati pentas seni pagelaran wayang sekaligus pengumuman pemenang lomba. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi yang di dalamnya termasuk dana bantuan dari Kementerian Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenkeu.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Dewi Yul, Kau dan Aku, sama masih menemani Anda tentunya di Madiun sore ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada sore hari ini diinformasikan pendengar telah hilang satu lembar sertifikat tanah atas nama Bogdiro Dikromo alias Suwarkinem, hilang pada Sabtu 1 Desember 2018 di sekitar wilayah Bagi Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Mariani yang beralamat di Bagi RT 14 RW 2 Bagi Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-230809-849. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan telah hilang juga pendengar satu lembar STNK motor atas nama Siti Nuryani, hilang pada Kamis 20 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Bangunsari sampai Pasar Ndolopo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Siti Nuryani yang beralamat di Kelurahan Bangunsari RT 9 RW 2 Kecamatan Ndolopo, Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Esther Ambarasti, nomor polisi AE6811GX, hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 dalam perjalanan dari wilayah Ponorogo sampai wilayah Pilangkenceng pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Esther Ambarasti yang beralamat di desa Luoro RT 14 RW 3 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 082-132-368-395. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

dan esensi buku. Setiap manusia pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Ada pepatah mengatakan setiap kelemahan mengandung kekuatan di baliknya, yang artinya dengan lebih memahami diri sendiri, maka kita juga bisa mengendalikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Bibi Gill merupakan lanjutan dari novel berjudul Si Putih yang merupakan bagian dari serial Bumi ke-11. Serial kali ini bercerita tentang kisah Bibi Gill sebelum mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi. Sosok Bibi Gill yang mengajar di Akademik Bayangan Tingkat Tinggi memang sudah tergambarkan memiliki banyak rahasia yang sulit ditebak. Oleh karena itu, dalam novel Bibi Gill ini, semua yang masih menjadi tanda tanya, seperti kisah masa lalu hingga kekuatan terbesar yang dimiliki Bibi Gill, akan dibahas tuntas dalam novel serial ke-12 ini. Kisah dalam novel ini dimulai saat Si Putih, kucing purba yang memiliki kekuatan besar di klan Polaris, terpisah dengan NO. Terpisahnya Si Putih dengan NO ini merupakan ulah dari Raja Timur yang sebelumnya telah mereka kalahkan hingga terusir dari kerajaannya sendiri. Di saat yang bersamaan, Bibi Gill muncul untuk menginterogasi naga yang bisa melakukan bonding dengan Raja Timur. Sejak saat itulah perjalanan antara Bibi Gill, Si Putih, dan Pak Tua pun dimulai. Perjalanan panjang mengungkap asal-usul induk naga demi bisa mengalahkan monster penguasa kegelapan abadi, juga ikut mengungkap adanya klan baru, kisah masa lalu Bibi Gill, hingga sejarah panjang perjuangan Si Putih melindungi pemukiman penduduk di klan Polaris Minor. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari novel Bibi Gill adalah 1. Pentingnya mengontrol diri. Dari novel ini menekankan manusia harus bisa mengontrol diri. Karena pada dasarnya tiap orang pasti memiliki dua sisi dalam dirinya. Hanya saja kedua sisi baik dan buruk itu bisa dikontrol tergantung diri sendiri. 2. Berhati-hati dalam membuat keputusan. Dalam novel ini juga menunjukkan segala sesuatu hal yang buruk yang terjadi di dalam hidupmu, maka dirimu juga yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Bisa jadi hal buruk yang terjadi adalah hasil dari perilaku dirimu sendiri. Dan 3. Menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari membaca buku ini, terutama rasa menerima akan semua hal yang menyakitkan yang telah terjadi. Demikian esensi buku Bibi Gill, karya Terelie.

Ya, mendengar ada ketika tangan dan kaki berkata dari Krisya masih menemani Anda di Madiun sore ini, pendengar, di mana Madiun sore ini menginformasikan juga informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Haryono, nomor polisi AE2101DJ, hilang pada Selasa 18 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Sambi Mulyo, Sambi Rejo, Kabupaten Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Nini Sumarni yang beralamat di Dusun 4 RT 26 RW 10 Kelurahan Sambi Rejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 083159733500. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang pula satu buah buku kir atas nama Andi Siswantoro, nomor polisi AE8324GEDR, hilang pada Jumat 10 April 2026 di sekitar wilayah Wungu, Kabupaten Madiun, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Andi Siswantoro yang beralamat di Jalan Mojorayung RT 18 RW 5 Wungu Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi di nomor 081357417. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pendengar, telah hilang juga ya satu lembar STNK motor atas nama Sri Handayani, nomor polisi AE5926BC, hilang pada 26 Maret 2026 dalam perjalanan dari KL Dr. Sutomo, Kota Madiun sampai wilayah Jiwan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Agus Sartono yang beralamat di Jalan Melati RT 28 RW 5 Desa Kicang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Al-Kisah. Seorang lelaki miskin menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilo. Dia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko dan uang hasil penjualannya selalu digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hariannya untuk sekedar makan. Suatu ketika pemilik toko curiga dengan berat gula merah itu dan dia pun menimbangnya. Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilo, hanya 900 gram. Tangan si pemilik toko gemetar dan dadanya terasa seperti ingin meledak. "Jadi selama ini dia membohongiku. Berapa banyak kerugian yang aku alami? Dasar orang tua penipu," teriaknya dalam hati. Hari itu juga si pemilik toko mendatangi lelaki tua miskin dengan membawa gula merahnya. "Kamu telah menipu saya. Kamu bilang gula merah ini 1 kilo, ternyata hanya 900 gram saja," teriak penjual toko. Lelaki miskin itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Kami orang miskin. Kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko bapak seberat 1 kilo. Dan itulah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang gula merah yang tiap hari kami jual." Pesan moralnya, kita kadang hanya melihat orang lain salah, tetapi kita tidak menyadari ternyata sumber kesalahan dari diri kita.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.37 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah. Allah

fuck, boom. أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pukul 3 dini hari, dapur rumahku sudah mulai mengeluarkan suara-suara berisik. Panci yang bertemu dengan kompor, wajan yang bertemu dengan spatulanya, dan banyak lagi alat-alat dapur yang saling beradu padu pagi itu. Suara-suara itu berasal dari ibuku. Sepagi itu, dia sudah bangun dan kembali memberantaki dapur yang sudah dirapikannya sejak pukul 22.30. Oh ya, ibuku seorang pedagang makanan untuk sarapan. Makanya, sepagi itu dia sudah bangun untuk memasak makanan untuk jualannya. Mulai dari gorengan, nasi bungkus, hingga bubur ayam. Semuanya diolahnya sendiri. Bukannya aku tidak mau membantu, hanya saja kata ibu, walaupun bumbunya sama, tapi beda tangan, beda rasa. Memang, beliau sedetail itu untuk urusan makanan. Bukan hanya soal makanan, namun juga soal waktu berjualan. Dagangan harus tutup jam 10 pagi. Ada satu peristiwa penting dalam hidupku tentang ibu. Suatu ketika, dagangan ibu hanya laku 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sedangkan, jam sudah menunjukkan pukul 9.50. Aku berpikir ibu akan memperpanjang jam jualannya. Ternyata tidak. 10 menit berlalu, ibu langsung menutup dagangannya. Aku mengira setelah menutup dagangan, ibu akan menyimpan masakannya untuk dijual kembali besok. Namun, dugaanku salah. Ibu memintaku untuk membungkus nasi dan bubur ayam beserta gorengannya dengan porsi 2 kali makan di tiap kantung plastiknya. Aku bertanya pada ibu, "Bu, kenapa tidak disimpan saja dan dihangatkan untuk jualan besok? Rugi, Bu. Ini banyak sekali." Sambil membungkus makanan, ibu menjawab, "Nak, ini bukan masalah rugi atau untung. Ini masalah komitmen, rezeki, dan tanggung jawab. Kita sudah sepakat bahwa jam 10 dagangan harus tutup. Maka inilah rezeki kita hari ini. 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sisanya, itu rezeki orang lain yang mendapatkan bungkusan ini." "Lalu di mana tempat tanggung jawabnya, Bu?" tanyaku kembali. Sambil menggenggam tanganku, ibu berkata dengan lembut, "Nak, kita bertanggung jawab atas apa yang kita berikan kepada orang lain, termasuk itu dagangan yang kita jual. Makanan yang diolah kembali mungkin masih enak, namun memiliki nilai gizi yang berkurang. Ibu tidak mau apa yang kita jual tidak menjadi manfaat bagi orang lain."

18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Kementerian Lingkungan Hidup KLH melakukan penyegelan terhadap area konsesi PT Bintang Harapan Palma di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tindakan tersebut dilakukan setelah ditemukan kebakaran lahan berulang di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Pengawasan dilakukan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada 11 sampai 15 Agustus 2026. Pengawasan dilakukan setelah ditemukan sejumlah titik panas atau hotspot di sekitar konsesi perusahaan. Hasil pemeriksaan lapangan menemukan dua lokasi kebakaran dengan total luasan terdampak sekitar 457,85 hektar. Kebakaran pertama terjadi pada 27 sampai 29 Juli 2026 yang berdampak terhadap 2,8 hektar lahan warga dan 1,77 hektar area PT Bintang Harapan Palma. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, pendengar, dengan demikian tuntas sudah saya Nindya Prilia membersamai Anda di hari ini. Pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti siaran kami di hari ini dan tentunya Madiun sore ini masih akan menemani ruang dengar Anda, yang mana nanti akan ada rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga jelang tengah malam nanti. Pendengar, Zona 90-an hadir sesaat lagi menemani Anda dengan lagu era 90-an. Saya Nindya Prilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sobat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sobat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

itu sebaiknya Anda tahu. 21 Agustus 1945, Hari Maritim Nasional ditetapkan pemerintah tepatnya setelah 4 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari Maritim bukan hanya untuk Angkatan Laut Indonesia saja, tetapi juga mengenai kemenangan pertempuran di laut dalam melawan penjajah. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai negara kepulauan harus mendapatkan tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati Angkatan Laut Indonesia saat berhasil melawan penjajah dan merebut kembali kedaulatan Laut Indonesia dari Angkatan Laut Jepang pada tanggal 21 Agustus 1945. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Musiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: From Russia with Love adalah soundtrack untuk film James Bond kedua dengan nama yang sama. Ini adalah film seri pertama dengan John Barry sebagai komposer dan arranger soundtrack utama film James Bond. Lagu tema ini disusun oleh Lionel Bart dari Oliver dan dinyanyikan oleh Matt Monroe.

0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian lagu-lagu zona 90-an hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga dengan hadirnya lagu-lagu di ruang dengar Anda bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hai putra-putri bangsa, pemuda dan pemudi Indonesia, kuatkan tekad, tegakkan kepala di tengah gejolak kehidupan. Nasib bangsa tergenggam di tanganmu. Masa depan adalah milikmu. Demi Ibu Pertiwi, bekerja berdharma bakti, membangun negeri, membina ekonomi, menjaga nurani, menegakkan demokrasi. Wujudkan cita-cita paling hakiki, yakni Indonesia yang adil dan sejahtera, aman tentram, damai sentausa bagi semua rakyatnya.
1: Halo Madiun, siap bersepeda bareng RRI? Yuk! Ikutan ngontel bareng RRI Madiun, bagian dari Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026. Berkolaborasi bersama Kosti Madiun, kita bersepeda santai, seru-seruan dan berbagi kepedulian untuk lingkungan. Caranya gampang, saat registrasi jangan lupa bawa tutup botol plastik. Ada free refreshment, donor darah dan cek kesehatan. Daur ulang sampah plastik, games, entertainment, serta hadiah hiburan. Alright. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat di RRI Madiun. Ngontel bareng RRI Madiun, bersepeda bersama, berdampak untuk sesama.

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar

0: UMKM di Indonesia saat ini, Pak Destri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
4: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
3: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparim menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
5: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
3: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
6: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
6: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum

0: tim advokat terdakwa Yakut Kolil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Kolil Komas.
1: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
2: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami yang tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
4: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
5: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari saman dari Aceh, tari gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan, para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
4: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya itu udah ada.
6: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
4: Ada. Ada seleksi, ada semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
5: Sementara itu, tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
7: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
5: Sementara itu, melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
9: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
10: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
9: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan. peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena mengharapkan potensinya besar nih.
10: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
11: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam Global Summit, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
10: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
13: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
12: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
13: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
14: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
13: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
15: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
16: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
17: belum selesai,
16: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
15: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
18: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap-tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selaut-laut, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
15: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Ahmadiyun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi Madiun malam ini di sajian edisi Jumat 21 Agustus 2026. Sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam. Dan untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas untuk malam hari nanti di pukul 20.15. Selanjutnya untuk ragam budaya di 21.15 akan menghadirkan senandung malam, siaran live dari studio Wahana Wara RRI Madiun bersama komunitas Laguna hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Ya pendengar, berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam, yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Miftahul Khoiri dengan mengantarkan topik Anjuran Takut Kepada Allah. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqal ladzim. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar ilmu agama Islam. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita istiqomah di jalannya dan kita berharap mudah-mudahan hidayah Allah akan senantiasa datang dalam kehidupan kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas anjuran untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita kok harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bagaimanapun juga bahwa kita ini sejatinya adalah hamba Allah yang lemah. Tapi kadang-kadang kalau kemudian kita ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan kayak-kayaknya apa ya, enggak ada batasnya begitu ya. Orang kalau sudah tergoda oleh hawa nafsu atau mungkin bucu rayu setan gitu, manusia yang awalnya baik itu menjadi sangat tidak baik dan sangat tega sekali untuk menyakiti orang lain. Karena apa? Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya itu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita, an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, Allah menjelaskan di dalam hadis qudsinya, ya ibna adama istahyi minni 'inda ma'siyatik, wahai anak Adam, malulah kepadaku ketika melakukan kemaksiatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini menjelaskan, wa ana astahyi minka yaumal 'aradil akbar fala 'adzibuk. Kita diingatkan oleh Allah, wahai anak Adam, malulah kalian dariku ketika melakukan kemaksiatan. Kenapa? Aku merasa malu darimu besok pada hari dinampakkan amal kebaikan dan keburukan, sehingga Allah tidak akan menyiksa kita semuanya. Al-haya'u minal iman, bahwa orang memiliki rasa malu itu bukti kalau orang itu masih punya iman. Nah, kadang itu ada orang yang melakukan kemaksiatan sudah enggak mikir-mikir lagi begitu ya. Ya wong tentu kemaksiatan, jadi ada orang yang berbuat maksiat itu ya seenaknya sendiri. Wis akarepe dhewe. Karena apa? Lupa bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang jauh lebih kekal abadi. Jangan sampai kemudian seperti kisah yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, ahli neraka yang merasa sudah tidak kuat baru kemudian ngaku kalau dosanya itu banyak. Rabbana amatana sanataini wa hayyinata sanataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruji min sabil. Wahai Tuhan kami, engkau mematikan kami dua kali setelah hidup, dimatikan hidup di dunia ini, dimatikan kemudian nanti dibangkitkan lagi, kemudian dimatikan lagi, diberikan keputusan apakah akan dimasukkan neraka atau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada ahli neraka yang kemudian sudah terlanjur dimasukkan di dalam neraka baru kemudian fa'tarafna bidzunubina, ya Allah, kami ngaku kalau sekarang dosa kami itu banyak, fahal ila khuruji min sabil, ada enggak jalan keluar dari neraka. Lah kalau kemudian tobatnya nanti setelah di hari akhir, makanya tidak ada gunanya. Akan lebih bagus kalau kemudian kita ini merasa dosanya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sadarnya sekarang saja, enggak usah nanti, kan gitu ya.
Tapi namanya manusia, ada orang yang bilang edan menungso itu katanya menus-menus kaken dosa. Ya bagaimana kalau kemudian kita ini pernah melakukan dosa, maka menyadari atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu menjadi poin penting, sehingga kalau kita salah kemudian menyesali atas perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Tapi ada juga orang yang merasa bangga dengan kesalahannya. Ada orang yang berbuat kemaksiatan itu justru malah diceritakan kepada orang lain, mampu misalnya menipu orang gitu ya. Ada yang kemudian bangga ketika mohon maaf kumpul dengan bukan pasangannya, diceritakan kepada orang lain, itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Naudzubillah min dzalik. Bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan kesadaran ketika melakukan kemaksiatan masih ingat Allah dan kemudian membaca istighfar, mentaubatinya dan mengikrarkan di dalam hati untuk tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Berikutnya Allah melalui hadis qudsi menjelaskan kepada kita, ya ibna adam tub ilayya ukarimka karamatal anbiya. Wahai anak Adam, bertobatlah kalian kepadaku, maka aku akan memuliakan kalian seperti kemuliaan yang aku berikan kepada para nabi, kan gitu ya. Jadi kalau kita ini melakukan kemaksiatan tetapi kemudian mentaubatinya, sebagaimana kisah yang paling populer, misalnya Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian Nabi Adam selalu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, kan gitu ya. Akhirnya Nabi Adam diampuni dan kemudian dipertemukan dengan istrinya di tempat yang sangat populer di Arafah sana, kan gitu ya. Ada tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, kan begitu. Atau hal yang sama juga dialami oleh Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, kemudian selalu zikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, dipaca diulang-ulang. Akhirnya Nabi Yunus pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melakukan banyak kemaksiatan maka kita mentaubatinya, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. La tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni uhdhilka fala ansuruka. Wahai anak Adam, jangan engkau palingkan hatimu dariku, maka sesungguhnya apabila engkau memalingkan hatimu dariku, aku akan menghinakanmu dan kemudian tidak akan menolongmu. Maka di dalam surat Al-Ikhlas itu kan dikatakan kepada kita, kul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa, Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Lah kalau kita ini mencari Tuhan kok selain Allah begitu ya, maka kemudian akan terjadi bagi kita yang beragama Islam, mau mencari sesuatu tempat bergantung di luar Allah, misalnya di kantor ada orang yang mengharapkan keselamatan dari atasannya, kan itu yang atasannya ini juga namanya manusia. Kadang-kadang mungkin di suatu waktu bisa membantu menyelamatkan kita, tapi kalau kemudian orangnya ini seneng duit, kan begitu, ada orang lain yang memberi duit lebih banyak, kita yang di bawah pun akhirnya dikorbankan gitu ya. Itulah kalau kemudian kita ini percayanya kepada selain Allah. Hal yang sama juga begitu, misalnya bagi kita yang suka berdagang di pasar, kita ini percaya kepada rekanan bisnis kita, tetapi kemudian setelah kita percaya kepada rekanan bisnis kita, tapi kemudian akhirnya dia menipu, kan begitu, uang kita yang banyak dibawa lari, kemudian kita bangkrut, kan gitu. Itulah kalau kemudian orang itu menggantungkan kepercayaan di luar Allah.
Sudahlah, kalau kemudian kita ini banyak masalah, maka tempat bergantungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kenapa? Kalau kemudian kita ini bergantung, berpaling kepada selain Allah, maka yang terjadi seperti itu. Ada loh orang yang di awal-awal itu kelihatannya baik sekali kepada siapapun, tapi ternyata di balik kebaikannya itu ada udang di balik batu, kan gitu. Akhirnya apa yang muncul belakangan itu ya nakal-nakalnya saja, baiknya itu hanya di awal-awal, kan gitu. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan hidayah sehingga kita ini hanya menggantungkan apa ya, menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kemudian pengen rezekinya lancar, datang ke salah satu tempat, misalnya ke Gunung Kawi gitu ya. Mencari pesugihan kan itu ya. Ya bisa jadi, mungkin ada yang kemudian jadi sugih, tapi kemudian hari dia akan dimintai apa ini umpan dari pesugihannya. Kan sengsara, artinya celaka berkali-kali gitu ya. Sudah kemudian masuk neraka selama-lamanya, kan begitu. Itu sesuatu yang pada akhirnya akan menyulitkan kita di kemudian hari. Maka tidak ada tempat bergantung bagi kita semua selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah mengingatkan kepada kita, ya ibna adam lau laqaitani yaumil qiyamati wa maka hasanatun mithla ahlil ardi lam aqbal minka hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi. Kalau kemudian wahai anak Adam, andai kata engkau nanti bertemu denganku pada hari kiamat dan bersamamu kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan itu diumpamakan penduduk bumi ini, maka aku belum menerima atas kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kau lakukan itu aku benarkan sesuai dengan apa ini janji, kan gitu ya, dengan ancamanku. Maka bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kita selalu ingat, man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barang siapa yang berbuat amal kesolehan, kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk keburukan, kebaikan dirinya sendiri. Tetapi kemudian barang siapa yang berbuat amal keburukan, maka kemudian dia harus bertanggung jawab dengan keburukan yang dilakukan. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah yang ibadahnya itu banyak, kan begitu. Maka itulah yang kemudian harus kita yakini. Pendengar yang berbahagia, di hadis berikutnya Allah di dalam hadis qudsi menjelaskan kepada kita, ya ibna adama inni anar razzaq wa antal marzuq wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababir rizq. Allah mengingatkan kepada kita, wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah yang memberi rizki dan kau adalah orang yang aku beri rizki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan engkau tahu bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang memenuhi atas rizkimu. Maka jangan engkau tinggalkan ketaatan kepadaku sebab karena rizki. Ada orang yang sudah merasa bahwa ya Allah, aku sudah beribadah denganmu, kepadamu dengan sungguh-sungguh, tetapi kenapa rizkiku kok masih belum lancar? Namanya manusia kan kadang-kadang punya pikiran, perasaannya kalau kemudian sudah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan melancarkan rizkinya. Padahal Allah adalah zat yang mengetahui, kalau kemudian kita ini diberi oleh Allah rizki yang banyak, apakah kita tetap akan menjadi orang baik, kan gitu ya. Atau sebaliknya, jangan-jangan dengan kesederhanaan yang Allah berikan kepada kita, itu justru akan menyelamatkan kita dari yaumul hisab gitu.
Ada orang yang oleh Allah diberikan rizki yang banyak, tetapi kemudian tentu ini juga akan berdampak kepada apakah kemudian nanti di yaumul hisab orang ini juga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal urusan harta benda oleh Nabi diajarkan hendaknya kita ini melihat orang-orang yang ada di bawah kita sehingga kita tetap pandai bersyukur. Misalnya kalau kita hari ini oleh Allah diberikan rizki umpamanya 100.000, maka jangan dilihat, wah itu kok kerjanya sama dengan saya, hasilnya kok lebih banyak dibandingkan saya. Maka dalam hal ini mari kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Ada orang yang sudah dengan usaha luar biasa, tapi ternyata orang ini masih belum diberikan kelancaran di dalam mencari rezeki. Lihatlah orang-orang yang berdagang, berjualan, sudah keliling kemana-mana, tapi masih belum juga ada orang yang membeli dagangannya. Maka kalau kemudian hari ini kita oleh Allah diberikan rezeki yang cukup untuk kita gunakan makan, maka perlulah kita syukuri atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinilah bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah bukan semata-mata sedikit banyaknya rizki yang kita peroleh, tetapi bahwa ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini sejatinya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Apa itu? Allah akan memberikan banyak kemudahan di yaumul hisab dan hari akhir. Tentu orang-orang yang oleh Allah berikan keterbatasan material gitu, harta benda dalam jumlah yang banyak, orang-orang yang seperti ini biasanya ya mau, yang mau dihisab apa, enggak punya apa-apa kan begitu. Ada cerita orang yang rumahnya dekat sungai, ketika terjadi musibah banjir karena harta bendanya itu banyak, dia sibuk bagaimana menyelamatkan harta benda, dinaikkanlah barangnya ini ke atas agar tidak kena banjir, enggak hanyut, enggak hilang kan gitu ya. Sementara orang yang miskin enggak punya apa-apa, ya gampang aja, dia cukup sekali ngurusi apa yang dia miliki, dia naikkan di tempat yang aman, sudah selesai. Tapi kalau orang itu hartanya banyak, sama ketika mendapatkan musibah banjir, kayaknya tidak selesai-selesai ngangkut barang, menyelamatkan barang. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan sesuatu yang barangkali itu memang terbaik buat kita. Maka sedikit rizki yang kita terima dari Allah kemudian kita syukur, itu jauh lebih baik daripada kita mengharap rizki yang banyak tetapi kemudian kita tidak tahu apakah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka dijelaskan, fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabatu 'alaika 'uqubati. Kalau kemudian kita ini meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena persoalan rizki yang kita terima, maka kemudian Allah menjelaskan kepada kita, silahkan nikmati apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai kemudian kita ini punya pikiran ketaatan kita kepada Allah kita ukur seberapa banyak rizki yang kita peroleh. Kemudian Allah dalam hadis qudsi ini mengingatkan kepada kita, ya ibna adama ifatli hadil hisal hams walakal jannah. Kalau kemudian wahai anak Adam, jagalah kepadaku lima perkara ini, maka engkau akan mendapatkan surga. Pendengar yang berbahagia, kehidupan manusia ini kan dinamis begitu ya. Kadang-kadang kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada kesempatan yang lain kita ini kadang-kadang tidak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan sangat disayangkan kalau kemudian kita ini di dalam menjalani kehidupan sehari-hari taat kepada Allah hanya karena kita melihat seberapa banyak rizki yang kita peroleh. Maka siap-siap saja orang yang semikian ini pada kesempatan yang lain kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah ini kalau Allah sudah marah kepada kita, ada saja begitu ya harta yang begitu banyak itu kemudian hilang. Ada yang apa ini kebakaran misalnya. Ada yang kemudian cara menghilangkan Allah atas rezeki yang kita terima dengan apa? Didatangkanlah kepada kita orang yang suka menipu sehingga harta benda itu habis. Maka pendengar yang berbahagia,
diceritakan di dalam sebuah hikayat bagaimana Allah itu menjamin rizki setiap makhluknya sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Yakinilah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Maka keyakinan yang semikian ini, jangankan kok apa ya, kita manusia yang mau berusaha bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, burung-burung itu loh yang kalau kita lihat itu kemampuan berpikirnya juga tidak sehebat manusia, tetapi rezekinya itu dicukupi, ya dilala ada saja gitu ya. Lah masalahnya apakah kita ini mampu punya pikiran sebagaimana burung yang sedang berterbang mencari apa ini, mencari rezeki dan tidak pernah khawatir gitu. Ada orang yang bilang gini, loh burung kok disamakan dengan manusia? Ya artinya bahwa kita kadang-kadang bisa belajar dari makhluk lain di dalam hal menjalani kehidupan ini. Burung yang tidak sekolah saja bisa mendapatkan rezeki karena Allah yang memberinya. Ya dalilnya jelas ini tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yakinilah bahwa rezeki untuk kita itu oleh Allah sudah diberikan takar. Kadarnya itu sudah ada. Kewajiban manusia adalah bagaimana mencari rezeki itu dengan cara yang benar. Maka jangan sampai kita ini menggantungkan kehidupan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap manusia. Pendengar yang berbahagia, maka bagaimana takut kepada Allah ini menjadi energi yang kemudian memandu kehidupan kita bersama. Kalau kita melakukan kemaksiatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mencari rezeki, kita ingat kepada Allah sehingga Allah akan membimbing, memandu kita, memberikan rezeki yang halal. Itu penting. Karena apa? Bahwa hidup yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan mendatangkan kedamaian, ketenangan. Tapi kalau kemudian cara hidup kita itu kita gantungkan kepada selain Allah, akhirnya yang terjadi itu apa ini, kekhawatiran. Bekerja diniatkan karena atasannya, bukan karena Allah. Maka kemudian ketika atasannya dipindah, pusing, wah saya ini siapa lagi nanti yang saya mau ikuti, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ingat bahwa Allah adalah tempat bergantung, maka dari sinilah akhirnya kita ini hidup itu menjadi tenang. Bekerja dengan siapapun itu akan kita niatkan karena Allah, maka ya dilalah orang yang kita ikuti itu kemudian punya prinsip yang sama, akhirnya bekerja menjadi nyaman, kemudian kita juga bisa beribadah dengan baik, kan begitu ya. Jadi marilah, peluang yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup yang diberikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita takut kepada Allah. Kalau kemudian suatu saat kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita mau mentaubatinya atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita iman yang istiqomah, Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita semuanya akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir
faghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sahil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada kesempatan kali ini menjadi modal kita, menjadi bekal kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semua, membimbing kita kepada jalan yang lurus. Akhirnya wallahu muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 21 Agustus 2026. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memberangkatkan 5 tenaga kesehatan atau nakes ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso mengatakan, pengerahan tenaga kesehatan dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar, sekaligus mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Helikopter tersebut bertolak dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju Helipad Ronteng di Desa Satar Kampas. Dari helipad tersebut, tim kesehatan kemudian diterbangkan menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Desa Satar Padut, Kecamatan Lembah Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. 5 tenaga kesehatan yang diterjunkan berasal dari Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar dan Pusat Krisis Kesehatan Makassar. Tim tersebut terdiri atas dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personil pendukung administrasi dan logistik. Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan medis masyarakat di lokasi terdampak bencana, selain mengerahkan dukungan, evaluasi, dan mobilisasi medis melalui jalur udara. Basarnas juga mengintensifkan pemantauan kondisi di lapangan. Edi mengatakan personel kantor SAR Maumere bersama relawan SAR diarahkan untuk berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperbarui data korban sekaligus memetakan kebutuhan warga terdampak. Basarnas memastikan seluruh unsur SAR mengedepankan kecepatan, keselamatan, serta koordinasi terpadu dalam mendukung penanganan kondisi darurat pasca gempa di Manggarai Timur. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, untuk Anda pecinta drama radio, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam ini persembahan dari RRI Tual dengan mengambil cerita Nyanyian Laut Kampung Melati. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
3: Ye, FNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini bom, beta pung dapur seng mengepul.

0: saya mau kejadian tahun lalu terulang. Jangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par ketompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh. Orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar, Om.

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke Katong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Siu, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lei. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar katong pun suara pas pembeli di sana,
0: Iya, Om Buci. Beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan. Apalagi ikan perumah.
1: Iya, anak. Beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, ya beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce, beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kan? Paling cepat deh.

0: Iya, Om Buci. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
1: Dulu Om pikir internet yang laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
0: Betul Om, jaga alam, alam juga jangan ketong. Pakai teknologi, ketong maju sama-sama toh.
1: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

lagu Cublak-Cublak Suweng diciptakan oleh Sunan Giri yang pada masa itu aktif dalam penyebaran agama Islam. Dalam bahasa Jawa, suweng berarti anting. Karena itulah, Cublak-Cublak Suweng memiliki arti tempat harta berharga, yaitu suweng, sepi, sejati, atau harta sejati. Jika kita bedah lirik lagunya, ada makna yang mengandung nilai-nilai moral, bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, seseorang harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu, ia harus memahami esensi dari kehidupan ketika ia menghadapi tujuan dari kehidupan itu sendiri. Untuk mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu atau semuanya kembali ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani akan lebih mudah menemukannya, tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Dan setiap individu harus saling menghormati satu sama lain, ya pendengar.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol komunitas di malam hari ini. Akan kami hadirkan yaitu tentang komunitas mobil kuno yang ada di Indonesia. Komunitas mobil kuno di Indonesia adalah wadah para pecinta, kolektor, dan penyelamat mobil klasik untuk merawat sejarah otomotif. Organisasi terbesar yang menaungi hobi ini adalah PPMKI, yaitu Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1979, serta berbagai klub lokal independen seperti Komunitas Mobil Net Retra di Jawa Timur. Jenis kegiatan komunitas ini adalah kumpul darat atau juga bisa dinamai kumpul-kumpul atau kamet, rutin untuk bernostalgia. Kemudian kegiatan yang dilakukan juga touring jarak pendek atau jauh antar daerah. Kemudian kegiatan yang lain ada berbagi info suku cadang, trik mesin, dan bengkel restorasi. Kemudian ada aksi sosial dan pameran mobil antik yang digelar bersama dengan komunitas kegiatan di PPMKI. Kemudian untuk cara bergabung ya di PPMKI ini, cari akun media sosial lokal atau nasional seperti PPMKI @PPMKI Pusat. Kemudian bisa datang langsung ke acara pameran otomotif klasik dan bergabung dengan grup pesan singkat pecinta mobil tua. Pendengar, komunitas mobil kuno ini merupakan salah satu komunitas pecinta, yaitu yang mobil kuno atau PPMKI memiliki kepanjangan itu tadi sudah saya sebutkan, bahwa Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Mobil-mobil yang ikut PPMKI seperti Jaguar XK Cabrio tahun 1952, juga mobil kuno yaitu BMW 327 tahun 1939, Ford Thunderbird Cabrio 1956, Mercedes-Benz 32 OB 1837, dan masih banyak lagi. Bahkan juga ada beberapa mobil kepresidenan Bung Karno seperti Chrysler Imperial Crow, ini mobil kepresidenan pada tahun 1960. Berbagai kegiatan pun telah dilaksanakan PPMKI seperti touring dan ikut pameran otomotif. Salah satu pengurus di Pemprov DKI Jakarta bidang kegiatan menceritakan tentang PPMKI kepada gridauto.com saat ditemui di Kemayoran, bahwa PPMKI kegiatannya lebih banyak touring. Tahun yang kemarin nol Sabang yang ikut ada 38 mobil. Untuk masuk ke komunitas pun tidak perlu memiliki mobil klasik, cukup menyukai mobil klasik maka sudah bisa masuk di PPMKI. Kemudian banyak koleksi-koleksi yang ada di PPMKI ini sengaja memang mengkoleksi mobil-mobil kuno yang ada di salah satu komunitas ini. Salah satu komunitas mobil terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah anggota resmi dan skala internasional adalah Mercedes-Benz Club Indonesia atau MBCI yang memiliki lebih dari 15.000 anggota. Selain itu, untuk kategori mobil keluarga dan harian seperti Toyota Avanza, Innova, serta Calza atau Sigra, klub seperti ini, Toyota Avanza Club Indonesia atau TASI Innova Community atau ICI, dan Calza Sigra Club, Calsik, juga tercatat sebagai komunitas massal dengan jaringan wilayah kapten tersebanyak di seluruh Indonesia. Beberapa harga mobil antik, ya. Harga mobil antik sangat bervariasi mulai dari 30 jutaan untuk model standar hingga miliaran rupiah. Nilai jualnya ditentukan oleh tingkat kelangkaan, keaslian komponen, kondisi mesin, serta sejarah kendaraan tersebut. Kisaran harga berdasarkan jenis, diantaranya kelas terjangkaunya, di antara 30 juta hingga 70 juta rupiah. Kelas menengah antara 100 juta hingga 500 juta, contohnya PPPT Kodok, Jeep Willys atau sedan klasik Jepang era 70-an 80-an yang buruan digemari oleh para kolektor. Kemudian yang kelas tinggi atau langka ini berkisar dengan harga 500 juta hingga miliaran rupiah. Contohnya Toyota Land Cruiser FJ40, BMW klasik terawat atau Ford Mustang generasi awal. Kemudian apa perbedaan antara komunitas dan klub? Perbedaan utama antara komunitas dan klub terletak pada tingkat aturan, struktur organisasi, dan sifat ikatan anggotanya. Kalau komunitas bersifat santai, terbuka, dan fleksibel tanpa aturan ketat, sementara klub jauh lebih terorganisasi, memiliki aturan baku, ada AD, ART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusan yang jelas. Komunitas ini sifatnya santai, bebas, dan tidak mengikat. Aturan, yaitu tidak ada aturan atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang kaku. Keanggotaannya terbuka untuk siapa saja, bahkan untuk berbagai jenis atau merek yang beragam. Kemudian kegiatan di komunitas ini, kegiatan mengandalkan kebersamaan dan kegiatan kumpul santai tanpa kewajiban ketat. Nah, ini komunitas. Kemudian klub. Klub ini sifatnya formal, terstruktur, dan eksklusif. Juga ada aturan, ini memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tata tertib, dan syarat keanggotaan yang wajib dipatuhi. Kemudian keanggotaan ini memiliki struktur kepengurusan resmi, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan proses seleksi atau pelantikan. Kemudian kegiatannya di klub ini, kegiatannya terfokus, terprogram, dan menjunjung tinggi loyalitas serta kedisiplinan organisasi. Kemudian antara komunitas dengan organisasi, Ini komunitas ya sama dengan organisasi. Komunitas adalah kelompok orang yang berkumpul karena hobi. Ini komunitas karena minat atau lokasi yang sama dengan ikatan emosional yang longgar. Tetapi kalau organisasi adalah kelompok resmi yang memiliki struktur, aturan, pembagian tugas dan tujuan akhir yang jelas. Kemudian perbedaan utama di struktur. Komunitas bersifat longgar, santai dan tanpa struktur kaku. Kalau organisasi memiliki struktur formal, ada ketua, sekretaris dan aturan baku. Tujuan komunitas berfokus pada berbagi hobi, dukungan sosial, atau kesenangan bersama. Tetapi kalau tujuan organisasi berfokus mencapai target kerja, misi, atau hasil tertentu yang terukur. Kemudian aturan dan ikatan, kalau komunitas tidak punya saksi atau sanksi atau ikatan hukum yang mengikat anggota. Tetapi kalau organisasi punya tata tertib, anggaran dasar atau sanksi bagi anggotanya. Kemudian pendanaan. Ya. Pendanaan kalau komunitas mengandalkan dana sukarela atau iuran seadanya. Tetapi kalau organisasi punya sistem keuangan, anggaran tetap atau sumber dana resmi. Inilah pendengar komunitas mobil kuno, ada perbedaannya komunitas, organisasi, dan klub. Itulah yang bisa kami sampaikan di komunitas ngobrol malam hari ini.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Nuwun poro merso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawaosaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ngintun malih sekawan ton bantuan kamanungsan kangge masyarakat ingkang kenging dampak gempa bumi wonten ing Nusa Tenggara Timur utawi NTT lumantar pelabuhan Tanjung Perak. Bantuan ngginakaken kapal Dharma Rucitra 7 tumuju Labuan Bajo kasebat isinipun arupi obat-obatan, bahan panganan, kelengkapan adus lan kebetahan karsian lintunipun. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngandharaken ngantos sak menika ingkang sampun nglempak lan dipun kintun dumugi 7,2 ton lan targetipun saged ngintun 100 ton. Bantuan kula wau dados wujud nyata bilih masyarakat Jawa Timur tumut prihatos lan nyukani semangat dhateng sedherek ingkang kenging musibah. Pemprov Jawa Timur saringan masyarakat badhe terus nambah sinekuyungan kamanungsan selaras kebetahan ing lapangan. Kofifa njlentrehaken kejawi paring bantuan maneka kebutuhan dasar, Provinsi Jawa Timur ugi ngintun obat-obatan lan tim medis. Menurut Kofifa, tim dokter Jawa Timur sampun gabung kalian rumah sakit darurat ingkang dipun koordinasi dening Kementerian Kesehatan. Pemprov Jatim ugi nyiapaken trauma healing lan trauma konseling lumantar Dinas Sosial Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Trenggalek ndadosaken tradisi materi bumi kangge sarana edukasi kangge upaya njagi kelestarian alam lan sumber toyo ingkang inggo pagesangan sarta perekonomian masyarakat lumantar nyiapaken budaya lan ngakaripan lokal ing daerahipun. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin ngandharaken Menteri Bumi dados pangiling-iling kalajengan pagesangan masyarakat saged gumantung dhateng saged lan bontenipun jagi lingkungan utamanipun hutan, kawasan kars lan sumber toyo. Menika dipunaturaken Bupati Nur Arifin bibar kegiatan Menteri Bumi wonten ing sumber toyo Kedung Dawa Dusun Bendo Golor Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Trenggalek. Menurut Bupati, bilih Trenggalek gumantung dhateng alam menika ketinggal saking struktur perekonomian ingkang tasih dipun sengkuyung sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan sarta pariwisata. Nur Arifin nyebat sektor pengolahan ugi gumantung dhateng hasil saking sektor hulu lajeng sawerangan pariwisata Trenggalek gumantung potensi alam. Pramula menika kerusakan lingkungan saged langsung ageng pengaruhipun dhateng perekonomian masyarakat. Bupati biji perayaan hari jadi kaping 103 kalih Kabupaten Trenggalek dados momentum kangge giataken malih sesambetan masyarakat kalian alam lumantar tradisi ingkang sampun dados perangan saking pagesangan warga. Pemerintah Kabupaten Tulungagung ngusulaken kangge nambah kalih unit bus sekolah wonten taun 2023 kangge nambah layanan transportasi gratis lan BK

yang dipun kelola PT Pelindo Multi Terminal. Kanthi pengentunan 1,2 unit menika realisasi pengentunan pesanan proyek UCL sampun dumugi 250 unit utawi antawis 73,3% saking gunggung 350 unit ingkang dipun pesen. Inka saderengipun sampun ngintun 103 unit wulan Maret 2016 lan salajengipun 90 unit kanthi rincian 90 kontainer flat top wagon, 90 foot lan 50 kontainer flat top wagon 50 foot dipun jadwalaken kakintun November 2016. Pesanan kula wau mujudaken kontrak ingkang kaping 90 kontainer flat top wagon antawis Inka lan UCL ingkang kawiwitan taun 2016. Nanang Agus negasaken fokus utami Inka sakmenika ngrampungaken pesanan ingkang mlampah wonten wulan November 2016 lan terus njagi kemitraan kangge nyekapi tekad pelanggan global ing pasar internasional. Pawartos ingkang pungkasan, Polres Pacitan kasil minyak kasus maling umbi porang wonten pitung panggenan ing Kecamatan Nawangan, bibar warga sregep nglaksanakaken rondo dalu bibar asring kajake calan taneman porang. Kapolres Pacitan AKBP Ayub di Protet Azhar ngandharaken kasongko kanthi inisial S warga desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan dipun amanaken bibar kaduga badhe maling umbi porang wonten desa Ngromo. Dateng petugas kasongko S ngaken sampun nyolong porang wonten pitung panggenan. Dipun jlentrehaken warga desa Ngromo sami resah bibar umbi porang kadhanipun ical wiwit pungkasan Juli ngantos awal Agustus taun 2016. Warga ingkang nembe rondo dalu kasil manggihaken senter, motor lan barang bukti porang ingkang sampun bedol dening kasongko. Saking barang bukti motor kala wau polisi kasil lesih pelaku lajeng kasil kacepeng wonten griyanipun inggih menika S ingkang pendamelanipun dados buruh harian lepas. Ada dasar pemeriksaan kasongko S ngakeni nolong umbi porang kangge nyekapi kabetahan saben dintenipun. Awit pokal damelipun kasongko nglanggar pasal 1,7 juntro pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babagan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kanthi ancaman hukuman paling dangu 7 tahun. Para mangarsa namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda pecinta lagu-lagu nostalgia terkemas di Senandung Malam, secara langsung dari

studio Wahana Wara malam hari ini bersama Laguna dengan presenter ada Adi dan Mada Ristu. Silakan.

0: Madiun dimanapun Anda berada, dan juga ada yang hadir di studio Wahanawara RRI Madiun malam hari ini.
1: Senang sekali kembali saya Madaristu
0: dan saya Adi Heraswadi
1: dalam Senandung Malam hari ini yang ditemani oleh rekan-rekan yang luar biasa dari komunitas Laguna.
0: Iya pendengar dan hadirin, kita coba merahkan studio Wanawara.
1: Ya.
0: Masih dalam nuansa kemerdekaan.
1: Betul.
0: Ke-81 tahun Indonesia.
1: Yep.
0: Mudah-mudahan semangat kebersamaan masih kita jaga daya.
1: Harus.
0: Terbukti teman-teman Laguna dengan kompak membawakan sebuah lagu perjuangan ya. Kebiar-kebiar.
1: Betul. Segebiar malam hari ini semuanya pada nuansa merah putih ya dia.
0: Betul.
1: Oke.
0: Dari player, penyanyinya, MC-nya merah putih semuanya ya.
1: Iya.
0: Iya dah. Untuk Indonesia Emas ini masih 2045.
1: Masih lama sih, masih.
0: Tapi lama. Untuk 2026 sementara kalung emas dulu dah.
1: Boleh deh.
0: Silakan Mas Heri. Mungkin bisa ambil mic.
1: Oke.
0: Lagunya kalung emas ya deh ya.
1: Amin.

0: Terima kasih tersebut. Sama-sama.
1: Boleh kita kasih aplaus buat Pak Eri, Mas Eri ya. Yang yes. sudah mempersembahkan
0: kalung emas
1: untuk panjenengan semuanya.
0: Ya. Mana tapi kalung emasnya ya? Cuman lagu aja.
1: Oke.
0: Okay, kali ini kita mau diajak untuk melihat alam, Adi. Kita juga berdoa ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yang saat ini kabarnya juga banyak lahan yang terbakar, Adi.
1: Oh, seperti gitu. Itu ya. Juga termasuk buat saudara-saudara kita di NTT dah.
0: Aceh juga.
1: Yang
0: betul.
1: Seminggu yang lalu ya. Mm-mm. Lagi terkena bencana gempa.
0: Betul.
1: Skala 7,7 magnitudo.
0: Ya.
1: Kita akan mencoba lebih mencintai alam lewat lagu yang akan dihadirkan Pak Hilman.
0: Lestari alamku.

0: dengar dan hadirin gitu ya. Mana ya?
1: Iya. Yeah.
0: Ini kalau versi original ada choir-nya ada.
1: Oh gitu. Anak-anak gitu. Benar.
0: Cuman
1: vokalnya.
0: Ada yang versinya Bumerang juga
1: kan ya, gitu ya. Benar.
0: Dan yang baru saja hadir adanya adalah versinya Pak Hilman.
1: Betul.
0: Dari Laguna.
1: Sendiri aja udah penuh nih ruangan sama suaranya. Betul. Pak Hilman ya. Kali ini kita coba ke
0: satu lagu yang pernah dibawakan ya. Lili Suryani, dak.
1: Nah, ini namanya juga Lis juga nih, tapi Lis Astuti ini.
0: Lis Astuti Suryani.
1: Harusnya tadi nyanyinya Oh Astuti.
0: Lagu yang gitarolis itu.
1: Ya.
0: Lagunya Tiga Malam untuk Anda semuanya.

0: adalah lagu Perjuangan Tiga Malam. Ini merinding juga ketika Bulis menyanyikan ku ingin izinmu sayang.
1: Aduh, sedih banget ya.
0: Untuk melepas aku berjuang. Zamannya kita dulu dah, cuma mbah-mbah kita, bapak ibu kita. Mungkin ada banyak keluarga yang ditinggalkan.
1: Betul.
0: Untuk berjuang merebut kemerdekaan Anda.
1: Oke.
0: Jadi ketika kita sudah merdeka seperti sekarang ini, semoga saja kita tetap rawat dan kita jaga apapun kondisinya. Gitu ya, Daya.
1: Yang penting kuncinya sih jangan saling bermusuhan, Adi.
0: Betul.
1: Itu yang paling penting, saling menghargai.
0: Benar.
1: Saling menghormati, begitu ya.
0: Benar.
1: Ya, sama seperti ibu yang satu ini, lumrahnya nyidam itu nyidam yang enak ya. Tapi beliau ngajak kita untuk nyidam sari.
0: Benar. Ini spesialis penyanyi langgam di Laguna. Kata beliau playernya, playernya belum kita sebutin dah.
1: Oh, siapa sih di balik keyboard yang satu itu, Adi?
0: Saya minta tepuk tangannya yang paling meriah buat Mas Ri.
1: Alah, spotnya ogur ngono toh. diulangi lagi Mas Adi.
0: Saya minta tepuk tangannya yang paling meriah buat Mas Ri.
1: Lumayan. Ya udah deh, tanpa berlama-lama kita langsung aja kasih kesempatan buat Mbak Hari ini nyidam sari mau.

0: Matur sembah nuwun kagem Bu Hari ini.
1: Kami ucapkan selamat kedua mempelai. Gitu deh ya.
0: Iya. Para tamu undangan disilakan untuk menikmati hidangan.
1: Silakan.
0: Ya. Yang nikah siapa di?
1: Karena musimnya juga musim kawinan dah.
0: Betul.
1: Undangan di rumah banyak dah.
0: Iya. Ini dan, tapi memang lagi musim hajatan ya dia.
1: Bener. Gitu ya.
0: Sama kayak lagu yang satu ini, ada yang datang, ada yang pergi.
1: Gitu ya.
0: Ini lagunya siapa ya dia?
1: Lagunya siapa ya? Elvi Sukaisi kali ya.
0: Iya. Oh, betul.
1: Mengapa engkau datang bila untuk pergi, gitu ya?
0: Ya, selengkapnya di Pro Dangdut ya. Ada Mbak Widya Stuti malam hari ini yang khusus akan membawakan Datang Untuk Pergi.
1: Kalau yang tadi spesialis langgam,
0: kalau sekarang
1: spesialis dangdut.
0: Asik.
1: Dari Laguna, Datang Untuk Pergi.

0: Terima kasih.
1: Sebenarnya kasihan dah.
0: Kenapa?
1: Dibikin seneng, tapi habis itu disakiti.
0: Untungnya cuma lagu ya dia. Datang untuk pergi.
1: Terima kasih buat Mbak Widya, datang untuk pergi. Dan malam hari ini siaran Senandung Malam juga hadir di live TikTok ya Da ya,
0: @RRI_Madiun ya.
1: Yang di TikTok selamat malam semuanya.
0: Betul.
1: Juga yang ada di aplikasi mobile RRI Digital.
0: Betul gitu ya. Oke. Next, ini dia yang ditunggu-tunggu pastinya ya.
1: Oke. Dari Pak Sanjoko, malam hari ini akan menghadirkan satu kata, sebuah nama untuk Anda semuanya.
0: Iya.
1: Ariyati.

0: Kok mantap ya versi reggae Ariati sudah dihadirkan untuk Anda semuanya di Senandung Malam.
1: Iya.
0: Ya?
1: Berikut ini dah.
0: Aha.
1: Sebuah lagu balada dari Ebit GAD.
0: Mm-mm.
1: Yang mencoba mengajak kita semuanya untuk merenung.
0: Betul.
1: Sudah salah apa sih kita kepada alam?
0: Iya sih ya.
1: Gitu ya.
0: Kalau melihat berita-berita yang di media sosial sih memang makin kesini kita juga harus makin harus merenung ya Adi ya.
1: Betul.
0: Ada hal yang memang harus kita pikirin, termasuk satwa-satwa yang ada di luaran
1: benar
0: sana yang terancam juga kehidupannya
1: benar
0: ya. Oke deh.
1: Kali ini Pak Arifin akan mencoba menghadirkan sebuah lagu untuk Anda semuanya. Untuk kita renungkan.

0: Terus buat Pak Arifin,
1: terima kasih Pak Arifin.
0: Ya, dari lagu ini kita jadi nyadar bahwa anugerah bencana itu adalah kehendaknya.
1: Betul.
0: Kita sekali bisa berkumpul bersenang-senang di sini adalah anugerah.
1: Betul.
0: Sementara saudara-saudara kita di NTT juga kena bencana, itu semua karena kehendaknya.
1: Betul.
0: Sebenarnya hanya cabut kecil bahwa hanyalah Dia di atas segalanya, ya.
1: Dan harus dari segala hal harus kita ambil hikmahnya, ya Dia.
0: Jadi kekuasaan, jabatan bukan segala-galanya.
1: Betul. Gitu, semuanya ya titipan, Nadia.
0: Bener.
1: Ya.
0: Kita tinggalkan untuk kita renungkan. Kita senang-senang lagi ada ya.
1: Betul, kali ini udah ready ada Pak Suyanto. Malam Pak.
2: Malam.
1: Apa kabar?
2: Baik-baik, alhamdulillah sehat. Ini coba mau menghibur.
1: Betul.
2: Semua penggemar RRI Madius.
1: Yes, ya. Kalau di bahasa Indonesia, makanya saya tanya apa kabar sesuai dengan lagunya Pak Suyanto hari ini.
2: Ya, sesuai dengan lagunya.
1: What's up bro?
2: Sama dengan How Are You, ya kan?
1: Ya, benar.
0: What's up, satu lagu dari

0: mulai sampai sekarang nggak berhenti gerak. Kita serap energinya, kita juga ikutan gerak malam hari ini, Adi ya.
1: Iya, dan satu lagu ini mengingatkan teman saya pada sebuah ajang lomba juara satu.
0: Itu zaman dulu sebenarnya.
1: Lagunya waktu itu Sepasang Mata Bola.
0: Betul.
1: Malam hari ini akan dihadirkan oleh Bu Yuli Ratna.
0: Ini dia, Sepasang Mata Bola.

0: kasih Mbak Yuli.
1: Ratna.
2: Ratna.
1: Ini merupakan juga sebuah lagu perjuangan deh ya.
2: Iya, betul.
1: Hampir malam di Jogja. Mm-mm. Pakai kereta apa, Bu?
2: Kereta malam.
1: Itu lagu dangdut kereta malam.
2: Gimana ya?
1: Oke. Okay. Kali ini ada
2: Mr. Mango. Ada Pak Pelok. Malam Pak Pelok.
3: Selamat Pak Pelok. Iya. Ini wong tuwek lagune keroncong saja.
2: Oh, tak apa-apa.
1: Keroncong saja. Jadi ini ya, lengkap dah ya.
2: Betul.
1: Dangdut ada, langgam.
2: Langgam ada, pop ada, reggae ada, komplit mah lagu nama semuanya bisa ya. Mantap nih. Kita sama-sama diajak juga nih sama Pak Pelok malam hari ini untuk melihat bagaimana kalau misalnya kita berada di bawah sinar bulan purnama. Wow, pasti cerah banget ya.

0: Terima kasih Pak Pelok yang sudah membawakan.
1: Memang deh ya, kalau bulan purnama ya, si miskin yang hidup sengsara pun ikut berbahagia.
0: Oh gitu.
1: Jeper kloso
0: gelar
1: cemilan-cemilannya kaca.
0: Gelar apa nih? Jada, bakar jada.
1: Betul.
0: Jeper kloso. Udah lama ya kita gak ngerasain gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh, kita diajak jalan-jalan nih 2 jam dari sini kalau lewat tol ya. Betul. Ke Surabaya.
1: Sebuah lagu untuk anak semuanya. Ini dia dari Pak Sajianto.
0: Surabaya.

0: Terima kasih.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Pak Sujanto.
1: Merdeka.
3: Surabaya di tahun 45 dah. Kebayang gak sih? Banyak pertumbuhan darah di sana ya, Dek.
1: Betul. Apalagi di Surabaya ya. Kalau tadi kita diajak ke timur, sekarang kita geser ke Cianjur. Malam hari ini kita jalan-jalan terus ya, dia.
3: Betul dah. Mbak Titi akan hadir lewat lagu Semalam di Cianjur.

0: Mbak Titi, sekalipun cuma semalam di Cianjur dan yang pasti everything
1: I do it for you.
0: Kali ini akan dihadirkan oleh Mbak Febri.
1: Oke. Okay.
0: Sebuah lagu dari Bryan Adams. Untuk anda semuanya yang masih setia di Senandung Malam Pro 1 RRI Maidun malam hari ini ya.

0: Terima kasih Mbak Febri.
1: Terima kasih Mbak Febri. Everything I do it for you.
0: Oke. Okay.
1: Ini sama juga apapun akan kulakukan untuk negeri Indonesia tercinta.
0: Betul.
1: Sebuah lagu

0: Iya. Meskipun banyak negara masyhur di luar sana, ibarat peribahasa, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang.
1: Iya.
0: Indonesia tetap kampung halaman terindah apapun kondisinya gitu ya, ya.
1: Meskipun keluar negeri, baliknya ke Indonesia lagi.
0: Betul.
1: Ya dia.
0: Oke. Berikutnya ada Pak Suyanto.
1: Ya.
0: Ada lagunya Kotak ya. Tadi selalu WhatsApp cinta. Selalu cinta. Kali okay. Ini hadir dari Pak Suyanto.

0: selalu cinta tapi gak dibalas cinta.
1: Tapi apa tidak?
0: Sian banget ya.
1: Oke. Okay. Kali ini ada dua pilihan yang saya yakin ibu-ibu milih yang kedua nih.
0: Apa tuh?
1: Cinta dan permata. Milihnya mana bu? Nah, permata toh.
0: Kalau aku sih gak pilih dua-duanya.
1: Cinta dan permata malam hari ini akan dihadirkan oleh Bulis Astuti.

0: Terima kasih untuk permata dan cintanya ya. Berikutnya kita ke dangdut dah.
1: Oke.
0: Ada Bu Hartini dan Pak Sajianto.
1: Kali ini nuansa Jawa dihadirkan di Senandung Malam ya.
0: Betul. Ada Rondo Kempling malam hari ini dihadirkan di Senandung Malam Pro 1 RRI Madiun.

0: Pas bejo da, pas blojone wakeh kabotan, ana sing namani nunutan. Para nunut ya, bukan para tamu ya.
1: Oke, terima kasih buat
0: Tini dan Pak Sajianto. Berikutnya ada Mbak Febri.
1: Setia selamanya.
0: Ini masih dangdut ya.
1: Ya, betul sekali. Kita masih joget bareng lagi, bareng sama Mbak Febri.

0: Kak Febri, semoga selalu setia selamanya ya.
1: Mudah-mudahan selamanya setia sama RRI Madiun.
0: Amin.
1: Termasuk yang di Kalimantan,
0: ya.
1: Report lagi mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital.
0: Betul.
1: Dan beliaunya nanti pasangannya akan hadir juga dah.
0: Oh.
1: Tapi nanti ya.
0: Nanti ya.
1: Sabar buat Bang Ismanu yang ada di Kalimantan. Nanti Bu Ismanunya juga berkesempatan nyanyi malam hari ini ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan bisa buat booster buat beliaunya ya.
0: Betul.
1: Kali ini ada Mbak Titi sama Pak Sanjoko. Sebuah lagu evergreen yang dulu dibawakan oleh Muksin Alatas dan Titi Sandora.
0: Ya.
1: Ini versi sekarang. Ada hatimu,
0: hatiku.

0: Dan Pak Sanjoko, yeah. Hatimu hatiku. Dan ini dah, ini kado ulang tahun buat beliaunya yang bisik-bisik tanggal 15 kemarin juga ulang tahun dah. Mudah-mudahan ini booster buat beliaunya bisa seperti tampil di Senandung Malam RRI Madiun. Karena dengar-dengar juga nggak latihan dah.
1: Oh gitu.
0: Tapi fight baik-baik saja ya.
1: Okay. Ini ceritanya mendadak dangdut nih berarti.
0: Tapi nggak dangdut.
1: Nggak dangdut lagunya.
2: Okay. Mau goyang, mau goyang.
1: Goyang boleh.
0: Oke, okay. Terus pengesan tadi cai pijet oke. Okay. Ini dia Bu Ismanu dengan Lali Janjine.

0: Lali janji nih, mudah-mudahan ada yang di luar sana tidak melupakan janji Anda semuanya dulu ya. Ketika kali ini sudah menjabat dan memegang kekuasaan gitu ya, ya.
1: Gitu deh. Kalau sekiranya gak bisa tepatin, mending gak usah janji deh.
0: Benar.
1: Ya udah, kita ke berikutnya ya. Ada
0: Bupur. Bupur. Mudah-mudahan ini bisa tampil nyanyi juga bisa buat booster buat beliaunya.
1: Ya.
0: Karena informasinya juga rada-rada gak enak body dan.
1: Oh, sehat selalu ya.
0: Mudah-mudahan dengan nyanyi di RRI hati gembira, penyakit hilang.
1: Betul.
0: Seperti itu ya.
1: Apalagi kalau udah nyanyi lambean sang merah putih harusnya semangat ya.
0: Semangat ya.
1: Ini dia Bupur.
0: Lambean
1: sang merah putih.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Area Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu satu bekal yang harus kita siapkan, yaitu bekal takwa. Lah, bekal takwa itu apa? Memang ayat itu sebetulnya berkaitan dengan haji awalnya, tapi di sana dijelas ada diktum wa tazawwadu khair fa inna khairu zati taqwa. Jadi kita harus berbekal dengan bekal ketakwaan. Di situ disamain, kalau orang mau haji aja, kita harus berbekal macam-macam. Kita di sana minta-minta enggak? Itu sesuatu yang sangat dilarang ya, atau tidak dianjurkan. Di akhir ayat itu adalah wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Jadi kita disuruh berbekal dengan ketakwaan. Ngapa? Inilah bekal yang sesungguhnya. Inilah bekal yang sesungguhnya. Hadi yang bagi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah orang yang bekal takwa itu, takwa itu maksudnya apa? Takwa itu sekali lagi ya, takwa itu maksudnya apa? Takwa itu adalah kalau kita indikator yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4 hal. Yang pertama al khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qanaah bil qalil wa istidadul yamir rahil. Jadi takwa itu adalah kita takut pada Allah. Jadi selama di dunia ini kita takutnya hanya kepada Allah, ya. Jangan takut kepada yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, amalu bil tanzil, mengamalkan segala isi Al-Qur'an, segala perintah-perintah Allah, segala perintah Allah. Makanya takwa itu biasanya di para khatib-khatib imtisalu awamillah wastina benawih, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larang. Itu artinya apa? Wal amalu bitanzil. Jadi kita mengamalkan sesuatu harus dasarnya ada, rujukannya jelas. Kemudian wal qanaah bil qalil, ridho atau merasa cukup dengan sesuatu, dengan rezeki yang diberikan Allah, walaupun mungkin ya sesuai dengan kapasitas Allah yang diberikan kepada kita, mungkin sedikit, ada yang kaya, ada yang miskin, tapi kita ridho dengan itu. Dan yang terakhir adalah isti'dad liyaumir rahil. Kita mempersiapkan diri. Nah, ini yang penting ya. Ini yang berkaitan dengan kegiatan pagi ini, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kepindahan nanti, kematian yang akan kita rasakan bareng-bareng. Ini yang bagian berikutnya. Selain indikator yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, juga ada ulama yang menyatakan bahwa orang bertakwa itu ada 3 tingkatan. Maksudnya tingkatannya. Jadi orang-orang yang menyiapkan diri untuk hidup selamanya, yang kita sampaikan adalah hidup abadi, itu adalah ada 3 indikator. Yang pertama, orang yang selalu menjaga diri dari azab Allah selamanya dengan cara membebaskan diri dari perbuatan syirik. Jadi orang-orang yang selalu bersih keimanannya hanya pada Allah, tidak tercampur oleh apapun. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa, ya, perbuatan apapun ya. Kita menjalankan semua perintah, menjauhi larangan, itu kita pegang benar-benar. Itu yang kita maksud tadi imtisalu amrillah wahtina bunawih. Dan yang ketiga adalah mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkan dirinya selain pada Allah. Jadi dimanapun yang dilihat hanya Allah, dimanapun yang diingat hanya Allah, dilihat Allah, diingat Allah. Nah, kan itu yang bagian jadi jadi sampaikan oleh moderator atau acara. Jadi inilah yang harus kita siapkan untuk bekal nanti kita di akhir yang akan berjalan lama sekali. Nah, nanti dalam perjalanan dialog ini mungkin ada yang bertanya, jadi yeah, bagaimana strateginya dan seterusnya, monggo nanti kita buka bareng-bareng, kita bicarakan bareng. Baik. Makasih sementara ini untuk sebagai pengantar. Makasih.
1: Okay. Baik, ada penjelasan yang sudah disampaikan beliau narasumber kita pendengar terkait dengan bekal yang harus kita persiapkan, yang tentunya juga ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan kehidupan yang sementara, yang harusnya apapun yang kita cari berorientasi kepada bekal atau mencari bekal untuk kehidupan yang lebih abadi. Ngaten nggih, Ustaz nggih. Di mana tentu yang pertama menjaga diri dari azab yang selamanya dengan cara membebaskan diri dari perbuatan syirik. Artinya kita jangan pernah sekali-kali untuk berbuat syirik, mengatakan gitu, Ustaz. Yeah. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, menjauh dari setiap perbuatan dosa, baik melakukannya sesuatu perbuatan yang dilarang seperti dosa kecil. Nah, ini

0: yang menarik adalah terkadang kita ini cenderung berhati-hati untuk tidak melakukan dosa besar, tetapi kadang melakukan dosa kecil, ngaten nggih Ustaz nggih, yang kita anggap sepele, ngaten. Nah, bagaimana ini Ustaz, bahwa kita ya dosa-dosa besar itu otomatis kita sangat berhati-hati. Tetapi dengan dosa-dosa kecil seperti ghibah, seperti mohon maaf ini bagi para pedagang yang kadang mengurangi timbangan, kadang berkata apa ya, orang Jawa itu bilang misuh dan sebagainya. Nah, bagaimana ini Ustaz, konsekuensinya dosa besar dengan dosa kecil ini bagaimana?
1: Memang gini Mas ya, jadi ulama itu ada yang bagi dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi ada juga ulama tidak ada membagian dosa. Dosa itu semuanya namanya dosa. Berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat yang sudah kadung apa, kita sudah bahwa ini dosa kecil, ini dosa besar. Dosa kecil itu kalau selalu dilakukan ya jadi dosa besar. Contohnya ya, apa itu istilahnya ngerasani itu sebetulnya kalau kita kasih itu malah dosa besar, jadi kalau kita itu belum meminta maaf pada orang itu, walaupun kita nanti sudah apa, kita sedekah banyak, memberikan bantuan orang lain banyak, tapi kalau kita tidak minta maaf pada orang itu, kita di akhirat nanti akan diminta pertanggung jawab. Ini artinya apa, itu kan besar itu. Walaupun kita mengatakan wah itu biasa itu, itu bukan zina, itu bukan membunuh, tidak. Makanya kalau kita coba, kalau kita orang-orang yang sufi biasanya kan semua dosa itu dianggap dosa besar lah. Kenapa? Itu berarti menentang Allah, berarti menentang perintah Allah, menentang aturan diberikan oleh Allah.
0: Bermaksiat kepada Allah. Lagi,
1: karena itu sekali lagi pendengar yang berbahagia, tadi di awal saya katakan mari kita nanti kita kaji kemudian kita amalkan, jangan hanya kajian-kajian apa ya, kajian kayak ilmiah di kajian-kajian Quran dan tapi yang lebih penting dari itu adalah kita amalkan. Mengapa Mas? Karena orang sekarang itu udah pinter-pinter.
0: Betul.
1: Agama itu melihat apa tuh, YouTube, melihat internet. Nah, itu pagi hari sekarang itu semua TV macam sudah agama, tapi banyak yang penting sekali adalah bagaimana mengamalkan. Nah, itu. Jadi makanya Perusatu, saya berharap dari semua pemirsa Perusatu, mari kita menyimak apa yang sering setiap pagi dikaji, kemudian mari kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita.
0: Betul sekali. Baik, yang ingin bergabung pendengar di telepon kami 459198 kami persilahkan. Tadi di tengah penjelasan beliau narasumber kita, tanpa ada yang ingin bergabung, iya kita terima di 459198 ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi Pak Fauzi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi mengasih balik tentang masalah pengkhianatan kejujuran, masalah mengurangi timbangan bagi orang yang dagang.
0: Iya, intinya jualan, ini kita mencari bekal untuk kehidupan akhirat, nggih. Atau kebenaran
2: lagi. Iya, kan tergantung amalan-amalan kita selama hidup kan seperti itu. Jadi segala-segala kita kan buat jujur dalam hal apapun juga.
0: Betul.
2: Itu kan kita, kejujuran itu semakin tadi itu memang kalau memang orang yang jual mengutamakan itu seolah-olah syarat yang tidak jujur. Nah sekarang mungkin nih Pak mau tanya kan tentang masalah ini kan, setiap ada pelantikan ya kan, para kepala daerah itu kan terus dilakukan lewat Al-Qur'an kan, begini misalkan, demi Allah saya akan berbuat jujur dan membuat seadil-adilnya. Itu kan lewat Al-Qur'an. Ternyata baru jawab beberapa hari udah nggak jujur. Itu bagaimana? Apa-apa menghisap nggak itu mereka yang terus supapan lewat mengucap kata-kata demi Allah itu kan? Nah bagaimana? Bakal apa akan terbuka tobatnya tidak? Seperti kalau seandainya terbuka lawang membuka tobat, Allah membuka tobat yang seperti itu yang mengkhianati Al-Qur'an.
0: Konsekuensinya. Allah,
2: terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang lebih pripun konsekuensi dari melanggar sumpah yang itu jelas menggunakan huruf qasam nggih, demi Allah wallahi tallahi billahi ngaten nggih Mbak Ustaz nggih. Nggih, pripun iki? Konsekuensinya apakah nanti diadab oleh Allah atau bagaimana seandainya melanggar sumpah itu nggih?
1: manusia itu juga disebut sebagai al-insan makhluk kota wanisian.
0: Wanisian.
1: Tempat lupa, tempat salah dan serunya. Yeah. Artinya apa? Makanya kita itu satu hari satu malam sholat lima kali. Di situ kan banyak kegiatan doa, kegiatan istighfar di dalam sholat itu. Artinya apa? Kita selama satu hari satu malam lima kali kita harus meminta maaf pada Allah. Kita harus mendekatkan diri pada Allah. Nah, benar apa yang disampaikan. Bagaimana seorang maaf ya, istilahnya seorang pejabat atau siapapun akan menduduki jabatan, biasanya di pemerintahan apapun pasti ada semacam apa ya, kayak sumpah aja.
0: Sumpah, betul.
1: Sumpah salah satu aja, demi Allah saya gini dan seterusnya. Seakan-akan beliaunya memang sumpah itu digantungkan pada Allah, atasnya nama Allah. Nah, selama orang itu tetap menjaga itu, kemudian dia berbuat salah tapi salahnya itu karena tidak disengaja karena itu tidak mungkin lagi tidak mungkin lagi dia tidak itu mungkin sama mama ya, ada satu atau komunitas gitu ya, komunitas saya nggak katakan pegawai negeri atau yang lain, tapi itu ada salah satu berbuat salah, kita sudah berusaha untuk tidak melanggar itu, melanggar sumpah tadi, namun ternyata itu sudah menjadi budaya gitu ya. Kita mengasingkan diri aja, minimal mengasingkan diri dari aspek apa itu dengan hati. Kalaupun secara langsung tidak bisa, kita bisa mengasingkan diri secara hati. Karena itu sekali lagi nuhun sewu ya, itu hal yang memang di era sekarang ini sudah era yang di akhir zaman itu antara benar atau salah, antara yang bisa dibenarkan dan yang tidak dibenarkan adalah sesuatu yang kadang-kadang remang-remang. Jadi kadang-kadang sudah jelas kemudian dikasih alasan, wah akhirnya jadi remang-remang. Nah, kalau terjadi seperti ini, sebetulnya kata-kata hadis Rasul itu kita harusnya menghindar dari itu. Namun kalau terpaksa tidak, makanya, dan kita tidak mungkin lagi keluar dari situ, kita menggunakan tadi bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Ya mudah-mudahan, makanya kita harus minta maaf satu hari satu malam lima kali. Bayangkan subuh hari ini pagi-pagi sudah bisa, ya Allah aku ngomong ini ternyata ada salah kecil atau dosa kecil, dan misal nanti duhur kita kembali lagi itu duhur kerja ada salah, ngasar kita kembali, artinya apa? Kita diharapkan satu hari satu malam itu selalu istighfar, selalu minta maaf kepada Allah lima kali. Bayangkan lima kali. Allah itulah Zat yang Maha Pemurah. Dan maaf, kalau salah itu diusahakan hanya di hasilnya jadi satu balas satu. Kalau ibadah Anda jenengan sholat subuh ya, sebelum subuh ini jenengan sholat apa itu sholat qobliyah sunnah, itu ganjarannya luar biasa. Artinya apa? Ditikel-tikelkan. Itulah keutamaan. Karena itu kalau kita berbuat salah, jangan terlalu ini, ya Allah aku kurang melebu neraka, aku melanggar sumpah. Kita berusaha untuk tidak melanggar, tapi kita harus ingat Allah lebih besar apa itu keutamaannya daripada adabnya Allah. Itu ya. Makasih.
0: Baik, artinya bahwa selama kita tidak ada niat dan tidak berniat untuk melanggar sumpah itu dan tidak sengaja melakukan itu bukan sesuatu yang dibenarkan, hanya memang kita nggak sengaja, baik. Ada ibu tiga yang masuk di bersama kita ini, Ustaz, kita terima. Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mita.
0: Tampaknya batu ini.
3: Lama kok enggak ini ya Mas Mita, penjenan enggak siaran nggih.
0: Kegiatan nggih. Oke. Sehat nggih, putih kan nggih.
3: Nggih, alhamdulillah
0: sehat. Iya, silakan pertanyaan ke
3: Pak Selamat Riyadi. Assalamualaikum Pak Ustaz Selamat Riyadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jelas ini Pak Ustaz Riyadi itu suka aku. Jelas penjelasannya. Jelas. Ini Pak Ustaz Riyadi, Selamat Riyadi. Ini kan syafaat itu kan diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau di yaumil kiamah nggih. Tapi ada syafaat yang kita terima itu seperti membaca Al-Qur'an terus sedekah itu diterima di alam kubur apa gitu nggih Pak Selamat Riyadi. Terus ada satu lagi itu teman yang baik yang memberikan kita jalan ke jalan yang lurus gitu. Itu apa bisa memberikan syafaat bagi kita nanti kalau sudah di yaumil kiamah gitu Pak Selamat Riyadi gitu. Terus pertanyaan kedua itu di dalam sholat itu posisi sujud itu termasuk kedekatan kita kepada Allah itu kenapa gitu, itu aja. Itu aja Pak, selamat. Okay. Mas Miftah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ini dari Ibu Tika. Yang pertama, apa dan siapa saja yang bisa memberi syafaat selain nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi, ngaten nggih, Mbak Ustaz nggih. Kemudian, mengapa sujud dikatakan sebagai posisi paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala? Semoga
1: Ustaz. Oke. Yang pertama tadi disampaikan kok lama enggak ketemu dengan panjenengan katanya. tidak jarang. Saya juga begitu Mas. Biasanya yang apa itu pemandunya itu wanita. Lah ini ada laki-laki ya, ini senang saja. itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan syafaat. Betul ya. Yang syafaat itu tidak hanya nanti Rasulullah di akhir itu tidak. Yeah. Syafaat juga ada. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Mm-hmm. Kemudian nanti anak-anak kita yang anak-anak kita yang baik itu juga bisa memberikan syafaat. Mm-hmm. Anak kita yang mati masih kecil itu bisa memberikan syafaat. Banyak syafaat itu. Nah, berkaitan dengan baca Quran, betul. Salah satu ayat Iqra'ul Quran, wainau ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Jadi kita suruh baca Quran karena Quran nanti akan bisa memberikan syafaat untuk kita. Nah, untuk itu makanya berkaitan dengan ini, monggo kita nanti suka baca Quran. Kalau bisa baca Quran itu begini ya. Kalau bisa ya punya target. Kalau sekarang kan kita nganu Mas, sekarang kan banyak apa ya kelompok-kelompok tahtimul Quran itu di
0: grup WhatsApp.
1: Iya. Saya pernah diundang salah satu kelompoknya itu kelompoknya bahkan ada anggotanya di luar negeri banyak, ada yang di Korea, ada yang bahkan kelompok itu sekian kelompok lagi gitu. Nah itu bilang itu luar biasa itu akan mensyafaati panjenengan. Makanya ojo tinggalkan baca Quran walaupun hanya mungkin hanya satu baris kayak atau setengah halaman dan itu jangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sujud adalah mengapa itu paling dekat kita nunsu ya. Kita ini yang paling kita muliakan kan di kepala.
0: Iya,
1: betul. Yang kita muliakan di kepala. Artinya apa? Ketika kita sujud kita itu DP pada Allah, totalitas pada Allah. Ya, totalitas pada Allah, ya Allah. Kula niki piantun jelek, kula niki piantun elek, kula niki piantun kathah dosa, kula ngadep dhateng panjenengan. Makanya nanti di akhirat yang paling kita kenang adalah sujud kita.
0: Sujud kita, betul.
1: Ya, hingga nanti di akhirat nanti paling kita kenang adalah jenengan suka mendengarkan mungkin gusbah dan itu kan yang seperti itu. Jadi yang di akhirat nanti yang paling kita kenang adalah sujud. Karena itu monggo panjenengan mulai sholat, yo sujud jangan iso sing okeh, sing tidak hanya sujud luwih suara tapi sholatnya yo okeh aja main sujud. Nah, ya kita sholat yang banyak. Lah pada waktu sujud itulah itu di pendekatan lebih kita pada Allah itulah pada waktu itu adalah sesuatu yang memang terjadi, insya Allah ya. Nah, tapi itu akan terjadi kalau kita hati kita nyambung kepada Allah. Ketika sujud kita nyambung kepada Allah. Tapi nek sujud kemudian hati kita enggak nyambung kepada Allah, sujud imame suwe, ayah iki. ya itu enggak kena itu. Jadi harus berdasarkan kesadaran. Ya Allah, aku ki wong elek, sirahku tak apa tak letakkan di lantai sama dengan kaki saya. Saya ya Allah, saya itu orang jelek, saya banyak dosa-dosanya kita. Karena itu dikatakan ini itu nanti di akhir itu yang akan kita kenang, itu akan memberikan pertolongan pada kita. Oke, makasih.
0: Baik. Ada yang kembali bergabung ini, ada Ibu Mami. Assalamualaikum Bu Mami.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, sehat Bu Mami nggih?
4: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nggih. Monggo Bu Mami pertanyaannya kepada Ustaz Slamet nggih.
4: Assalamualaikum Ustaz Slamet.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal.
1: Nggih.
4: Nembe menika nggih Ustaz mengisi.
0: Nggih. Oh, sampun sedaya sampun
1: asri. Sudah berkali-kali
4: kok. Saya yang enggak ada.
1: Jenengan aja belum.
0: Nggih. Nggih, monggo.
4: Nggih.
0: Pertanyaannya Bu
4: Ustaz, tadi banyak dipaparkan dan ada pertanyaannya sudah masuk. Begini Tad, kita itu kan umat zaman sekarang itu kan umurnya pendek-pendek.
0: Okay.
4: Daripada umat yang terdahulu loh, menurut riwayat yang pernah kami baca. Oleh Allah sudah diberi petunjuk dan bimbingan banyak amalan yang dilipat gandakan. Termasuk sholat berjamaah 27 derajat itu dan lain-lain, rawatib dan macam-macam untuk bekal kita akan tatngih. Nah, lalu gimana ya untuk membangunkan supaya apa ya, orang-orang itu tidak malas ke sana. Mohon kiatnya, Tat. Iya. Kiatnya bagaimana supaya bekal nanti kita cukup dan turah-turah gitu loh, Tat. Amalannya seperti apa, kiatnya seperti apa? Karena kita tuh kadang-kadang mau bangun pagi sudah digugah, sudah alarmnya sudah nyala itu mulet-mulet aja.
0: Mulet-mulet 12 sampai subuh.
4: Sudah tahu ini tahajud ini seperti ini bagi mereka yang sudah istiqomah, insya Allah ya enteng saja. Tapi mohon untuk anak-anak kita loh, Tat, bagaimana nasihatnya supaya kita itu bisa salah satunya itu. Ingat kita nanti banyak harus banyak bekal dan umur kita yang pendek itu. Matur nuwun, Ustaz. Pangapunten lho nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana niki pripun niki menumbuhkan gairah, memberikan semangat untuk apa ya, mencari bekal sebanyak-banyaknya niki, Mbah Ustaz.
1: Iya. Oke, makasih. Ternyata jenengan sama dengan saya, tangisu angel. Salat malam tuh angel.
0: Iya.
1: Nah, karena itu kadang-kadang kita itu memberikan pelajaran itu, maaf ya, porsinya kurang imbang atau bahkan tidak menurut saya kurang tepat. Contoh, agama itu kadang-kadang ditampilkan sesuatu yang menakutkan. Kowe ini orang ini gini. Sehingga seakan-akan agama itu identik dengan ancaman. Mari kita rubah mindset pembelajaran agama. Mari kita rubah bahwa ibadah itu begini, kamu nanti akan begini dan seterusnya. Nah, kalau anak kita sudah sejak kecil sudah kita kondisikan mindset agama itu bagus, pasti akan senang dengan agama. Tapi kalau sudah sejak kecil sudah neng masjid, neng musola, wengko neng orang sholat gini, wengko neng orang posong gini, sesuatu yang ancaman, maka orang akan, waduh, lah kok beragama kok isinya kok ancaman tok. Nah, makanya harus ya,
0: betul.
1: Pelajaran macam ini harus dirubah. Bahkan mungkin 70% ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau tinggal 30% lah sesuatu yang memang ada ancaman itu begitu. Nah, berkaitan dengan apa ya, penyadaran anak, maaf nggih, memang awalnya itu harus dipaksa. Awalnya dipaksa. Kita punya anak saya enggak banyak, buahnya 5. Harus dipaksa. Saya itu pernah salah satu anak saya itu tidak subuh nangil langsung tak keplak itu pernah, saya keplak itu pernah, sebagai seorang ayah, seorang suami, saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya. Saya keplak ini tak keplak kaya si angel yo wes, tapi tanggung jawab sebagai seorang tua kita harus, pertama harus kita budaya kita paksa. Lah maaf, setelah nanti dipaksa sudah, kalau sesuatu sudah jalan sudah, kita nggak usah repot-repot lagi. Dulu ya saya dilatih orang tua untuk sholat malam, dilatih ya, begitu latihan berjalan lama kok pagi saya nggak sholat malam ya, rasanya ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kurang dari saya. Itu kalau kita nanti sudah menjiwai sholat juga begitu, awalnya sholat itu memang ya harus dipaksa, tapi nanti kalau sudah lama sholat, loh aku orang sholat duhur, ada sesuatu yang kurang dari kita. Ya karena itu sekali lagi ini harus dipaksa. Tapi sekali lagi kita orang tua, maaf ya, jangan terlalu kepada anak itu sesuatu ancaman jajan. Anak-anak kita harus sering kita ajak dialog berkaitan dengan agama, bahwa kamu nanti kalau, bahkan begini, kalau perlu anak-anak kita itu kita sodorin dengan cerita-cerita, dengan sejarah-sejarah kehebatan orang-orang yang ibadah, kehebatan orang-orang kaya yang dekat dengan agama. Maaf ya, ada seorang yang konglomerat A contohnya, bahkan salah satu konglomerat jalan tol di Indonesia itu orang Cina itu kan orang Muslim. Orang seperti itu nanti kita berikan contoh itu, kita carikan buku lah, kita berikan buku untuk agar mereka mau membaca. Hmm. Saya teringat, Mas, saya teringat. Waktu itu saya membaca sebuah buku, sampai sekarang masih teringat. Waktu itu di MTS ya. Di MTS saya itu Jalan Barito Gang Tengah itu.
0: Yeah.
1: Dari sana saya sampai hari itu masih teringat, masih tertata di otak saya. Dan karena itu orang tua, maaf ya, selain memberikan pelajaran-pelajaran yang menyenangkan terhadap agama, juga memberikan buku-buku yang kira-kira mendidik anak atau mendekatkan anak dengan agama. Saya kira ini sementara ya, nanti bisa kita kembangkan mungkin dalam pertemuan yang lain. Makasih.
0: Baik. Dan pendengar, kami akan terima kembali telepon Anda dan juga membacakan pertanyaan Anda di WhatsApp dan juga kolom komentar kanal YouTube Radio Madiun setelah satu informasi berikut ini dan juga satu lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 Radio Madiun bersama dengan beliau narasumber kita, Ustaz Dr. Dedes Haji Slamet Riyadi.
5: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081 234 08 570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Makasiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa, masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun bersama dengan narasumber kita, beliau Bapak Ustadz Dr. Dades Haji Slamet Riyadi, dengan tema berbekallah untuk kehidupan abadi. Di kolom komentar kanal YouTube RRI Madiun ini ada yang bergabung, Ustadz. Ada akun Cilicil, apakah pekerjaan mencari nafkah, mengurus keluarga dan aktivitas sehari-hari juga bisa jadi bekal akhirat?
5: Ya, wah, ini bagus ini pertanyaannya. Ya, betul. Tapi maaf, niatnya harus niatnya karena Allah.
4: Ya.
5: Jadi panjenengan kerja, Rasulullah mengatakan lo itu kerja itu ibadah. Tapi setelah jenengan sholat ya, jenengan kerja itu ibadah. Jenengan di sawah ibadah, jenengan sama becak ibadah, itu ibadah ketika diniati. Ibadah. Bedanya antara ibadah dengan adat adalah adat itu menjadi tidak pernah niat. Makanya kalau pagi kita ya berusaha, makanya naik pagi itu sholat subuh itu menyerahkan diri pada Allah. Saya hari ini saya masih diberikan umur panjang. Semua hari ini, insya Allah saya abdikan untuk menjadikan. Ya sudah, rangkaian kerja kita hari itu adalah ibadah. Jadi, maaf ya, sekali lagi. Orang yang jaga motor parkiran di masjid dengan yang sholat di dalam bisa juga nanti ganjarnya banyak yang nunggu parkiran itu karena dia mengamankan ketika orang itu sholatnya tenang, tapi setelah dia juga ikut sholat ya
4: sholat.
5: Makanya yang tukang parkir nanti harus cepat keluar, atau bukan shiftnya dibagi, ada yang parkir, ada yang sholat, yang tukang parkir ya, ada yang kemudian setelah sholat. Mereka ini bisa jadi ini ganjarannya lebih banyak karena dia membuat orang itu hatinya tenang. Efek sosial, efek yang lain terhadap ibadah itu yang diinginkan dari kita sebetulnya. Ibadah itu tidak hanya urusan kita dengan Allah, sifat pribadi tidak. Yang punya efek kepada yang lain, makanya amal solehah itu pasti dirangkaikan dan iman, kemudian yang kedua amal solehah punya efek punya efek sosial. Ibadah itu begitu sebetulnya. Maaf, bagus pertanyaan, terima kasih.
4: Masih di akun yang sama, ini bertanya, bagaimana agar aktivitas dunia tidak membuat kita lupa mempersiapkan kehidupan setelah kematian?
5: Ini juga pertanyaannya bagus-bagus hari ini. Maaf ya, kita harus sadar, di dunia itu hanya berapa tahun sih? Maaf, saya punya siwo ya, siwo itu Pak D, 95. Semua orang mengatakan, wah umurnya panjang, 95 tahun itu sudah dianggap panjang. Karena apa? Kita rata-rata mungkin 70-80 sudah selesai. Nah, kalau ini kemudian yang menjadi orientasi kita, istilah panjenengan tadi mas, jadi orientasi kita hanya untuk persiapan hidupnya di dunia ini, sangat rugi. Karena apa? Kita nanti akan ada kehidupan yang langgeng dan itu khairu abqa, lebih lama, lebih langgeng, tidak ada batasnya. Bayangkan kalau itu tidak pernah kita siapkan, lah maka persiapan itu dengan segenap aktivitas, tidak hanya kerja, tidak hanya sholat, tidak hanya sedekah, semua aktivitas kita abdikan nanti untuk kehidupan. Untuk bekal akhirat. Gitu ya. Sementara itu, makasih.
4: Baik. Ini ada yang menyapa, ada akun Sri Sundari. Assalamualaikum Ustaz, menyimak. Kemudian ada yang menyimak juga dari Ngawi, ada Satrio Garboruji. Assalamualaikum. Ini ada Mbak Tiwu di Takeran ini. Assalamualaikum Mbah, katanya.
5: Itu saudara saya.
4: Iya, katanya cucu panjenengan. Okay. Ada lagi akun Nanda Alvan Kurniawan ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya selalu berbaik sangka? Terima kasih Ustadz dan salam dari Kalimantan Timur. Okay. Tapi sebelum dijawab yang dari Kalimantan Timur ini, kita ada yang masuk di telepon, ada Ibu Sri di Jogorogo. Kita terima. Assalamualaikum Bu Sri.
6: Waalaikumsalam Mas Mita.
4: Okay. Sehat Bu Sri ya?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Okay. Silakan Bu Sri.
6: Assalamualaikum Ustadz, selamat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustadz, yang saya ingin tanyakan begini,
4: okay.
6: Kalau Al-Quran itu bisa teman di kubur, menutupi waktu seksa di api neraka, lah, kalau yang belum bisa baca Al-Quran itu bagaimana Ustadz? Terima kasih.
4: Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada syafaatul Quran yang bisa melindungi kita dari azab kubur, menemani kita, menerangi kubur kita. Nah, pertanyaannya kalau belum bisa baca Al-Quran, terus yang menemani kita, yang mensyafaati kita sinten?
5: Ngaten. Nggih. Nuseu, Mbak ya atau Bu ya?
4: Nggih, Bu Sri.
5: Jadi apa Fatihah kan? Fatihah itu apa? Itu kan Quran.
4: Quran, betul.
5: Jadi nanya hafal kulhu.
4: Kulhu.
5: Kulhu itu apa? Itu Quran.
4: Quran, oke.
5: Artinya apa? Tidak harus kalau jenengan tidak bisa sama sekali. Ya kan jenengan kan yang lain bahkan hafal ya. Hafal Fatihah, hafal kulhu, hafal, mengapa saya katakan kulhu? Nek sholat biasanya kan itu. Ina atau ina. Kan apa? Itu kan Quran. Jadi yakinlah jenengan juga akan mendapatkan syafaat. Kemudian yang kedua, kalau kita nanti nggak bisa sama sekali membaca, kemudian kita gelagapan ya angel, lu itu diganjar oleh Allah.
4: Yeah.
5: Masih diganjar. Contoh ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Za Di Kal. Itu masih diganjar oleh Allah.
4: Yeah.
5: Asalkan jenengan mau
4: tetap berusaha belajar.
5: Kita tidak bisa, ya kita tidak bisa, kita harus berusaha. Loh, Pak, saya kan sudah tua, enggak apa-apa. Loh, ada yang hafal Quran itu malah sudah tua baru hafal Quran. Quran ada. Jadi makanya saran saya, kalau jenengan memang ingin lebih fasil dari Al-Quran, ya monggo kita latihan. Di daerah saya ada di sini, di daerah Caruban ada, itu habis maghrib untuk orang yang sudah tua-tua itu ada yang belajar Iqra.
4: Enggak
5: apa-apa.
4: Nggih, betul.
5: Oke. Okay.
4: Baik.
5: Makasih.
4: Nggih, demikian.
5: Kemudian, yang kedua?
4: Iya. Untuk Ibu Sri yang ada di Ngawi, ada di Jogorogo Ngawi ini tadi.
5: Yeah.
4: Pertanyaan yang di Kalimantan Timur ini, Ustaz, bagaimana caranya agar kita selalu berbaik sangka?
5: Iya, Okay. Itu itu seorang dosen mas kalau nggak salah itu, itu seorang dosen di Kalimantan. Okay. Berbaik sangka apa, Nonseo ya? Ketika kita melihat orang itu sudah tidak baik, maka yakinlah mindset kita menjadi jelek pada orang itu. Lah, kita harus kembali dulu. Saya apakah tidak sejelek orang itu? Maka kita harus kembali bahwa kita itu orang jelek. Maka ketika kita itu sudah menyatakan, ya Allah, kalau ini yang buatan atau kayak saya itu orang tidak baik dan sebagainya, saya yakin nanti akhirnya keluar itu enak gitu loh. Maka ini kita harus berlatih. Berusaha untuk kita menyatakan bahwa ya Allah, saya itu selalu kurang, saya itu selalu jelek dan seluruhnya, kemudian nanti keluar pasti akan baik. Tapi kalau kita sudah merasa
4: paling baik,
5: wah aku mau sholat subuh, wah aku lagi sholat subuh jamaah, neng masjid, sudah ini akan itulah setan, pinternya setan masuk di kita. Jadi pinternya setan untuk menggoda manusia seperti itu. Makanya kayak lagi walaupun kita sudah sholat, ya sudahlah kita anggap biasa. Bahkan kita masih kurang gitu. Kita sholat subuh kita masih kurang. Kita sholat kubliyat apa itu dzikir kita masih kurang. Kalau ini yang terjadi, maka kita akan kita akan melihat pihak lain. Kemudian yang kedua, maka ada sebuah hadis Rasulullah, kalau kita itu melihat orang lain dalam dari aspek dari aspek agama, kita harus melihat orang itu lebih bagus daripada kita. Kalau hal-hal itu terjadi pada kita, insya Allah kita akan menjadi orangnya.
4: Amin.
5: Tapi nek kita kemudian sudah sejak awal sudah menyatakan aku ki wong sing paling apik, sudah itu wassalamualaikum.
4: Baik. Nggih. Ustaz, kita berada di penghujung acara ini, mungkin singkat saja closing statement-nya atau kesimpulannya, dan juga panjang dan tutup kali doa nggih, Ustaz nggih.
5: Oke, terima kasih Mas. Yang pertama, saya terima kasih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengkaji masalah agama. Yang pertama, kesimpulannya adalah kita nanti akan hidup selama di akhirat. Yeah. Kita nanti di sanalah kehidupan kita. Karena itu selama di dunia mari kita gunakan mencari bekal untuk kehidupan yang selamanya tadi. Jangan kita terlena oleh hanya persiapan yang sementara. Okay. Kemudian yang terakhir juga nanti akan diminta pertanggungan jawab dari semua kegiatan kita selama di dunia ini, akan diminta pertanggungan jawab Allah. Saya kira itu. Mari kita berdoa bareng-bareng, ya Allah. Mudah-mudahan sedikit ilmu, sedikit materi kajian agama pagi ini mudah-mudahan bermanfaat, terutama kita bisa amalkan bareng-bareng.
4: Amin ya rabbal alamin.
5: Allahumma fi lana dunubana wali walitaina warhaman kama rabbayana sighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fadihin. Allahumma fi lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma hamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rizukna fa innaka khairur razikin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizki wa bal quwwah wa bal siha wa bal salama wa bal afiyah wa bal jannah. Allahumma afina min kulli bala dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Sekali lagi untuk pemirsa yang berbahagia, untuk pendengar Mimbarbia, terima kasih atas perhatian panjenengan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata, ada hal yang kurang dari kami. Saya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya untuk pagi hari ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, dan sehat selalu Ustaz, doa kami. Amin. Kita jumpa di lain waktu. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
5: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baik pendengar, dan akhirnya dari Majen Pajiatan 10 Kota Madiun, saya Miftahul Karim dan Ustaz Dr. Andes Haji Slamet Riyadi pamit undur diri dari Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Penyediaan pelayanan yang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2: 4-5% yang belum bisa berkunjung ke posyandu, ini kami akan melakukan kunjungan rumah.
3: Pulang membawa sesuatu yang positif dari RRI Madiun.

Selamat pagi saudara, Warta Pagi edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi diantaranya. RRI Madiun siap menggelar Festival Harmoni sebagai puncak RRI Fest 2026. Dipengaruhi gaya hidup orang tua, prevalensi stunting di Kota Madiun masih di angka 5%. Menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 RRI, pekerja seni Iwama menggelar lomba menghias tumpeng kemerdekaan. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Miftah El Karim.

0: Informasi awal pendengar kami hadirkan Asah Kreativitas Pekerja Seni Iwama menggelar Lomba Hias Tumpeng Kemerdekaan. Berikut laporan Dayus Warno.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pekerja seni Iwama menggelar lomba menghias tumpeng yang semuanya diberi sentuhan variasi merah putih sebagai simbol cinta tanah air pada Kamis 20 Agustus 2026 bertempat di Pendopo Budaning, Desa Kincang, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Kegiatan rutin keluarga pekerja seni Iwama ini dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti yel-yel, penampilan terunik, busana terbaik, dan tari gambyong bersama. Ivon dan Nursiami, tim pendidik dari SMK 4 Madiun, dipercaya hadir sebagai juri yang menilai kreativitas, cita rasa, hingga estetika penyajian dari setiap peserta. Menurut Ivon, bahwa lomba ini menjadi ajang kreativitas, kekompakan dan sarana memperkuat nilai persatuan serta rasa nasionalisme.
2: Iwamanya semangat luar biasa, kemudian mereka all out walaupun diadakan hanya untuk
3: intern
2: saja. Mereka semangat all out, kemudian mereka senang, gembira dan sangat antusias.
3: Kalau istilahnya dari kreasinya gimana, Bu?
4: Kreasinya luar biasa.
2: Walaupun mereka sudah mengetahui tentang menghias tumpeng, tapi kreasinya luar biasa.
1: Hal senada disampaikan Nursiami bahwa kekompakan dan kreasi yang ditampilkan dalam lomba kali ini sangat baik dan berkelas, sehingga harapannya pekerja seni Iwama semakin kompak, kreatif, serta terus menjaga semangat persatuan dalam berkarya dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari bermasyarakat.
4: Mungkin di tahun-tahun berikutnya lebih dikembangkan lagi, diadakan lagi kekurangan dari kegiatan kali ini, mungkin nanti kedepannya lebih bagus lah.
1: Sementara itu, Ketua Iwama Zizi menyampaikan terima kasih atas kesediaan hadir dari seluruh pekerja seni Madiun.
5: Untuk idenya sih terutama dari pengurus ya, karena kita juga ikut merayakan hari kemerdekaan dengan cara teman-teman Iwama sendiri tentunya, yaitu dengan cara menghias tumpeng kemerdekaan. Karena di balik ini semua juga rasa terima kasih kita kepada para pahlawan juga tentunya yang telah berjuang memerdekakan Republik Indonesia ini.
3: Ya, harapannya Mbak terakhir.
5: Harapannya semoga teman-teman di Bama kompak, tetap semakin solid. Teman-teman di Bama dan juga untuk negara Republik Indonesia semakin jaya.
1: Zizi juga berharap kegiatan serupa dapat terus berjalan untuk lebih mengasah kreativitas maupun kekompakan serta menjadi ajang silaturahmi yang berkesan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ponorogo. SD Negeri 1 Ngerupit Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. NTT, laporan Eka Wulan.
6: SD Negeri 1 Ngerupit di Kecamatan Cenangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut SD Negeri 1 Ngerupit di Kecamatan Cenangan Kabupaten Ponorogo menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Flores Nusa Tenggara Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan itu bertajuk Jumat Ukhuwah dan Amal Ramah Juara dengan tema Rajut Doa dan Peduli Sesama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, doa bersama untuk para korban, serta penggalangan amal atau santunan yang ditujukan bagi korban terdampak musibah di NTT. Seorang siswa SD Negeri 1 Ngerupit, Yasmin Adeliana, menyatakan ia bersama teman-temannya menyisihkan sebagian uang sakunya untuk memberikan donasi kepada korban bencana di NTT.
7: Sholat, doa, sama menyumbangkan dana sama mewarnai untuk korban, peduli korban bencana alam. Semoga korban NTT bisa membantu. Semoga kampanye yang terakhir ini.
6: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Ngerupit Prima Kartika Intansari mengatakan, kegiatan juara merupakan program rutin sekolah yang dilaksanakan setiap Jumat dengan mengangkat tema yang berbeda. Kegiatan itu juga bertujuan menumbuhkan kepedulian siswa terhadap korban musibah di NTT.
8: Kita tetap seperti biasa, pembiasaan pagi, sholat duha berjamaah, setelahnya dilanjutkan dengan doa bersama untuk mendoakan korban-korban yang ada di NTT, serta melaksanakan amal atau santunan untuk korban di NTT seperti itu.
6: Menurutnya, kepedulian terhadap sesama tidak hanya disampaikan melalui pembelajaran secara teori, tetapi juga diberikan melalui pengalaman langsung. Prima berharap kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap sesama manusia, khususnya ketika terjadi musibah di berbagai daerah. Melalui kegiatan juara, siswa tidak hanya diajak untuk mendoakan saudara mereka yang sedang menghadapi musibah, tetapi juga belajar berbagi melalui amal sebagai bentuk kepedulian sosial. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Ponorogo, pendengar, Polsek Sambit Ponorogo berhasil mengamankan bapak dan anak pelaku perkara pengeroyokan dan penganiayaan yang sempat masuk daftar pencarian orang DPO. Kembali, Eka Wulan melaporkan.
6: Polsek Sambit Ponorogo berhasil mengamankan dua pelaku kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang selama ini masuk daftar pencarian orang DPO. Keduanya yakni SYH dan GSP, bapak dan anak warga Desa Wilangan, Kecamatan Sambit. Kapolsek Sambit AKP Moh Isalatif mengatakan kasus tersebut berawal dari cekcok yang terjadi antara korban Her dengan tiga pelaku saat acara resepsi di rumah tetangganya pada 30 Januari lalu. Satu pelaku yakni FR sudah divonis oleh pengadilan. Kronologi singkatnya, ketika pelaku saat itu emosi dan memukul korban menggunakan tangan, pompa angin dan sebilah kayu mengenai kepala dan tubuh korban. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala, lebam di pipi, bahu kiri hingga luka lecet di jari kaki, hingga harus dilarikan ke puskesmas. AKP Latif menyatakan informasi yang ia terima, kedua pelaku itu melarikan diri ke wilayah Bali selama 6 bulan terakhir pasca kejadian. Pelarian keduanya pun akhirnya terhenti setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat jika keduanya kembali ke rumah di Desa Wilangan, sehingga polisi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku DPO tersebut.
9: Nah, baru sekitar 2 hari yang lalu ada informasi namanya Sidik Yuni Hidayat dan Galang Satria Permana ini pulang, makanya diadakan penangkapan langsung di rumahnya. Setelah itu langsung kita adakan tindakan karena kita sudah membawa surat-surat, bahkan penangkapan semuanya komplit termasuk daftar DPO maupun laporan polisi yang telah dilakukan. Beliau diadukan tersangka terhadap pelapor tersebut di atas.
6: AKP Latif menuturkan saat ini kedua pelaku telah diamankan petugas guna proses hukum lebih lanjut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Pacitan. Polres Pacitan mengimbau masyarakat untuk lebih waspada pasca pengungkapan kasus curanmor dengan modus kunci letter E. Kapolres Pacitan menduga modus tersebut merupakan modus dari luar kota. Berikut laporan Angela Reska.
10: Pasca mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 lokasi di Kabupaten Pacitan, Polres Pacitan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menduga modus yang dilakukan oleh pelaku curanmor merupakan modus yang telah dipelajari dari luar kota. AKBP Ayub menilai meningkatnya perekonomian di Pacitan maka akan mengundang banyak pendatang untuk memasuki wilayah ini. Karena berdasarkan data yang dihimpun oleh Polres Pacitan, kasus curanmor dengan modus letter T baru terjadi sekali. Oleh sebab itu, Kapolres Pacitan meminta masyarakat untuk selalu waspada. Karena menurutnya, tindak kejahatan muncul karena ada niat dan kesempatan.
11: Oleh sebab itu, khusus untuk pencurian kendaraan bermotor, sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat untuk memarkir kendaraannya di tempat yang aman. Jangan meninggalkan kunci motornya atau tertempel di motornya. Masyarakat Pacitan menganggap bahwa Pacitan ini aman, namun demikian saat ini sudah banyak pelaku yang sudah kita amankan, sehingga harapannya masyarakat bisa lebih waspada kembali.
10: AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk segera melapor tindak pidana ke Polres Pacitan. Pihaknya menjamin seluruh laporan masyarakat yang diterima akan diproses dan ditindaklanjuti. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda. Prayit Wahyudi, 32 tahun, pria asal Kabupaten Sidoarjo yang nyaris dimasa warga setelah kepergok mengobok-obok jok motor petani di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, ternyata bukan pemain baru. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap Prayit diduga merupakan spesialis pencurian lintas daerah. Aksinya tidak

0: mengakui sejumlah aksi pencurian, termasuk pencurian telepon seluler di berbagai daerah. Setelah diamankan dan menjalani pemeriksaan, Trahit mengakui sejumlah aksi pencuriannya, termasuk pencurian telepon seluler di berbagai daerah di Ngawi. Lokasi yang disasar tersebar di sejumlah kecamatan, mulai Widodaren, Mantingan, Kedunggalar, Ngawi Kota, Kasreman, hingga Paron. Pengembangan penyidikan juga mengarah ke luar Kabupaten Ngawi. Trahit mengaku melakukan aksi serupa di 1 TKP di Kabupaten Madiun serta 4 TKP di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengan demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan polisi, sedikitnya 19 TKP lintas daerah terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan tersangka, di antaranya Honda Supra Fit, Honda Beat, Honda Grand, dan Honda Legenda. Selain 4 sepeda motor, penyidik mengamankan beberapa unit ponsel, tas lempang, 5 kunci sepeda motor berbagai jenis, serta sejumlah lembar surat gadai ponsel. Prayit diketahui merupakan residivis. Dia sebelumnya pernah menjalani hukuman terkait kasus penganiayaan pada tahun 2013 serta kasus pencurian pada 2019 di Sidoarjo. Informasi berikutnya, pendengar, kembali ke Kabupaten Pacitan. Satu minggu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS siswa jenjang SD SMP di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan berjalan lancar. Meski begitu, terdapat sejumlah siswa yang homesick dan ingin pulang. Berikut kembali Eka Wulan menurunkan laporannya.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan telah berjalan satu minggu. Kepala Sekolah Jenjang SD SMP SRT 1 Pacitan, Bayu Arifianto, menilai pelaksanaan MPLS jenjang SD SMP relatif berjalan lancar. Meski begitu, Bayu tidak menampik adanya hambatan pelaksanaan MPLS, yaitu terdapat sejumlah siswa yang merasa homesick dan ingin pulang. Namun, ia mengakui hambatan ini wajar karena masih berada di masa transisi sehingga menjadi masa kritis. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan ini, SRT 1 Pacitan meluncurkan program Kakak Asuh, yaitu program di mana para siswa sekolah rakyat kelas 11 akan membantu siswa baru dalam proses adaptasi.
2: Kami itu melakukan program ini yang kakak kelasnya yang dulu itu SMA, yang baik itu yang di 4 maupun 23, itu ikut membantu mengasuh mereka, okay. Gitu loh. Jadi mereka tuh kayak akhirnya kayak menganggap yang mereka kandung sendiri yang ada di sini. Dan kemudian mereka pun juga kami briefing juga untuk yang anak-anak yang kakak kelasnya ini, kelas 11 ini, yang kelas 11 SMA ini, untuk apa nggih, memperlakukan mereka seperti adik kandungnya. Dan alhamdulillah baik kakak kelasnya pun maupun adik kelasnya itu sudah tertimbul chemistry yang kuat. Jadi kalau misalnya ini, kalau hari ini nggak datang, itu dicari.
1: Bayu meyakini program kakak asuh ini akan membantu para siswa baru merasa nyaman saat berada di sekolah rakyat. Selain itu, dengan kehadiran kakak asuh akan mencegah terjadinya perundungan di sekolah, sehingga para siswa baru akan merasa aman saat berada di sekolah maupun di asrama. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik, berdasarkan informasi yang disampaikan tadi tentang MPLS jenjang SD SMP disampaikan Angela Reska dari Pacitan. Berdasarkan informasi selanjutnya, RRI Madiun siap menggelar Festival Harmoni dalam aksi sebagai puncak RRI Fest 2026. Acara ini menghadirkan ngontel bareng, hiburan, layanan kesehatan gratis, hingga aksi peduli lingkungan untuk masyarakat Madiun. Berikut laporan Zulfa Khai.
3: RRI Madiun siap menggelar Festival Harmoni dalam aksi sebagai puncak acara RRI Fest 2026. Melalui salah satu kegiatan ngontel bareng, festival ini mengajak masyarakat untuk bersepeda santai sambil mempererat kebersamaan dan menjaga kesehatan. Koordinator Festival Harmoni dalam aksi, Nanda, menyampaikan bahwa persiapan acara saat ini telah mencapai 90% dan memasuki tahap pematangan teknis, mulai dari rute bersepeda hingga hiburan. Selain bersepeda, warga Madiun juga dapat menikmati berbagai fasilitas gratis seperti pemeriksaan kesehatan, donor darah, pembagian refreshment, game menarik, hingga aksi daur ulang sampah. Menariknya, peserta diajak melakukan aksi nyata menjaga lingkungan cukup dengan membawa satu tutup botol plastik saat registrasi ulang. Nanda juga menambahkan bahwa festival ini bukan sekedar panggung hiburan biasa.

0: Namun juga wadah untuk mempertemukan banyak pihak dan menciptakan pengalaman baru.
1: Harmoni dalam aksi ini sendiri bagi kami adalah bagaimana berbagai pihak mulai dari RRI Madiun, komunitas, masyarakat, hingga berbagai stakeholder bisa bertemu dan bergerak bersama melalui kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Jadi bukan hanya berkumpul, tapi ada aksi nyata yang dilakukan.
0: Melalui tingginya partisipasi masyarakat dalam festival ini, panitia menargetkan dampak positif yang sederhana namun bermakna bagi warga.
1: Ini sebenarnya kalau ngomongin target ya, atau harapannya sebenarnya sederhana banget ya. Itu pengennya masyarakat itu bisa datang, ikut bergerak bersama, bersenang-senang, dan pulang membawa sesuatu yang positif dari RRI Madiun.
0: Festival Harmoni dalam aksi RRI Fest 2026 ini diharapkan tidak sekedar menjadi ajang hiburan semata, melainkan menjadi wadah kolaborasi berkelanjutan yang mempertemukan masyarakat, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan di Madiun. Pihak panitia optimis seluruh rangkaian acara akan berjalan dengan lancar dan memberikan kebahagiaan serta nilai kebersamaan bagi seluruh peserta yang hadir. Zulfakai, RRI Madiun, melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, dan kali ini kembali ke Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Berikut laporan Dayu Suwarno.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen memberikan pelayanan langsung dan menyerap aspirasi warga secara transparan melalui program unggulan Bahana Bersahaja Bakti Harmoni Madiun Bersahaja. Pelaksanaan kegiatan Bahana Bersahaja kali ini di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, di mana menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan bahwa selama 2 hari pelaksanaan, beragam agenda pelayanan publik dan kegiatan sosial diselenggarakan untuk mendukung kesejahteraan warga Desa Teguhan, yaitu silaturahmi dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga dan senam bersama, secara sehat untuk menampung aspirasi warga, dan hiburan rakyat dengan menghadirkan pelawak kondang Muhammad Syakirun atau yang akrab dipanggil Kirun.
4: Semuanya ini sifatnya adalah merangsang melakukan sebuah penyediaan pelayanan yang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara pribadi, baik secara bisnisnya, usahanya, yang nanti prinsipnya, endingnya adalah pelayanan ini akan membawa kesejahteraan dan kemajuan serta kebaikan bagi masyarakat yang kita tuju, sekaligus juga rumah sakit masyarakat nanti di sekitarnya. Prinsipnya yang kita layani bukan cuma masyarakat Desa Teguhan, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Silakan monggo nanti datangi di mana saja pelayanan yang tiap kita bulan, satu bulan kita bawa di dalam acara Bahana Bersahaja nanti dengan jadwal dan tempat yang sudah disekedulkan.
3: Purnomo Hadi memberikan apresiasi tinggi terhadap besarnya semangat kebersamaan masyarakat Desa Teguhan. Selain itu, Wabub juga memuji potensi kreativitas dan kearifan lokal Desa Teguhan yang dinilai sangat hidup, mulai dari basis kampung pesilat, seni drum band anak-anak, kesenian dongkrak, hingga pertunjukan reog. Dalam kegiatan ada juga kunjungan sosial ke sejumlah warga yang aktif, yang sedang sakit, dan lansia yang hidup sendiri untuk memberikan dukungan moral dan bantuan. Kemudian perbaikan saluran drainase tertutup oleh Dinas PU agar tidak mengurangi lebar jalan, serta pemugaran 5 unit rumah tidak layak huni RTLH. Dan diketahui ada 33 jenis layanan lainnya yang diboyong ke Desa Teguhan, termasuk sertifikasi UMKM, sertifikasi halal, pemeriksaan kesehatan gratis oleh dokter spesialis dari RSUD Ndelopo, hingga layanan dari pihak kepolisian atau Polres, seperti yang diungkapkan Dr. Widya Wardani, Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Kabupaten Madiun.
5: Dengan adanya bersahaja, setiap bahana bersahaja setiap bulan diadakan di desa, kemudian tugas dari Dinas Kesehatan kebetulan adalah mempersiapkan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan dokter umum dan dokter spesialis, kemudian mulai pengobatannya juga gratis.
6: Ada pemeriksaan
5: pelayanannya ya, kalau kita dokter umum mulai dari pemeriksaan, kemudian pengobatan dan pemeriksaan laborat, kemudian ada pemeriksaan ronsen bagi masyarakat yang terdeteksi misalkan batuk lebih dari 2 minggu, itu ada pelayanan ronsen di sebelah dekat Posyandu. Kemudian ada juga pelayanan dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum daerah Dolopo.
3: Dr. Widyawardani juga mengungkapkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling berkolaborasi, bersinergi, dan memberi manfaat bagi sesama. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Informasi berikutnya kami hadirkan pendengar dari Kota Madiun. Prevalensi stunting di Kota Madiun masih di angka 5%. Gaya hidup orang tua menjadi faktor utama yang menjadi penyebab pertumbuhan anak terganggu. Berikut laporan Aris Deka.
7: Kasus stunting di Kota Madiun masih berada di kisaran 5%. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kota setempat, terus melakukan berbagai intervensi untuk menekan angka tersebut. Salah satunya dengan mengejar cakupan kunjungan balita ke Posyandu hingga 100%. Sekretaris Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati, mengatakan, angka stunting saat ini berada di sekitar 5% dari seluruh balita. Meski masih ditemukan kasus, prevalensi tersebut sudah berada jauh di bawah angka nasional dan Jawa Timur. Menurutnya, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah cakupan kunjungan Posyandu. Hingga Agustus, kunjungan balita ke Posyandu baru mencapai sekitar 98%. Dinkes menargetkan angka tersebut bisa meningkat menjadi 100%. Untuk mengejar target tersebut, Dinkes PP dan KB akan melakukan kunjungan rumah bagi balita yang belum rutin datang ke Posyandu.
8: Untuk balita-balita yang tadi saya bilang sekitar 4-5% yang belum bisa berkunjung ke Posyandu, ini kami akan melakukan kunjungan rumah terutama di hari Sabtu atau Minggu. Karena pada hari kerja ini biasanya balita ini dititipkan ke neneknya yang ada kemungkinan neneknya ini ada di luar kota.
7: Selain itu, intervensi juga dilakukan terhadap ibu hamil. Program yang dijalankan antara lain senam ibu hamil dan pemberian makanan tambahan atau PMT. Wahyu menjelaskan karakteristik penyebab stunting di Kota Madiun sebagai daerah perkotaan lebih banyak berkaitan dengan pola hidup atau lifestyle. Persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan kemiskinan atau ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan makanan bergizi.
8: Jadi penyebab stuntingnya itu ya tipikal kota, lebih ke arah lifestyle. Jadi bukan karena kemiskinan misalnya sehingga si ibu ini tidak bisa memberikan makanan atau yang bergizi, itu sebenarnya mboten, tapi lebih ke arah lifestyle, karena mungkin si anak ini lebih banyak diasuh oleh pengasuh, kemudian dititipkan ke kakek neneknya gitu, sehingga memang untuk asupan gizi ini kadang juga kurang diperhatikan, kurang mendapat perhatian langsung dari ibu atau ayahnya. Ada juga mungkin yang prinsipnya balita ini kenyang gitu, nggih.
7: Selain pola pengasuhan, konsumsi makanan cepat saji atau junk food juga menjadi perhatian. Kebiasaan merokok orang tua turut menjadi bagian dari pola hidup yang terus diedukasi. Wahyu menjelaskan upaya pencegahan stunting juga dilakukan sejak anak masih remaja. Calon ibu sudah menjadi sasaran intervensi agar memiliki pengetahuan dan kesiapan yang baik sebelum memasuki masa kehamilan. Edukasi mengenai makanan dan jajanan juga diberikan melalui kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP. Kader Posyandu menjadi ujung tombak pemantauan ibu hamil dan balita di lingkungan masing-masing. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.

0: Pendengar, pengamanan wilayah Kabupaten Magetan diperketat pada malam hari. Tim gabungan TNI Polri bersama pemerintah daerah menggelar patroli skala besar dengan menyisir sejumlah titik rawan. Patroli tersebut melibatkan personil Polres Magetan, Kodim 0804 Magetan, Dinas Perhubungan di Sub dan Satpol PP. Kegiatan difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas sekaligus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkam Tibemas. Kabak Operasi Polres Magetan Kompol Bondan Wibowo memimpin langsung patroli mewakili Polres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Petugas gabungan diterjunkan menggunakan kendaraan roda 6, roda 4, hingga roda 2 untuk memperluas jangkauan penyisiran. Rute patroli skala besar mencakup jantung kota Magetan, kompleks perkantoran dan pusat pemerintahan, hingga sejumlah objek vital. Pusat perbelanjaan serta lokasi yang menjadi titik kerumunan masyarakat juga masuk dalam sasaran pengawasan. Patroli tersebut sekaligus menjadi langkah cipta kondisi untuk mencegah munculnya potensi gangguan keamanan di wilayah Kabupaten Magetan. Bondan juga menyebut keterlibatan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan wilayah. Kolaborasi TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP diharapkan memperkuat upaya pencegahan gangguan Kamtibmas. Kendati situasi Magetan saat ini dinilai aman dan kondusif, pengawasan tetap dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan. Sinergitas ini demi menjaga kestabilitas keamanan daerah kita bersama. Pendengar, informasi terakhir kami hadirkan dan kembali ke Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun berencana menata Kampung Jepang yang ada di Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman, dengan konsep wisata edukasi tanaman buah dan hortikultura. Kembali laporan Aris Deka.
1: Pemerintah Kota Madiun akan menata Kampung Jepang di Jalan Sedoro, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman sebagai ruang edukasi tanaman buah dan hortikultura. Penataan tahap awal dilakukan dengan menanam sejumlah tanaman buah di kawasan taman tersebut. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan rencana itu saat meninjau Kampung Jepang belum lama ini. Sebagian lahan di taman tersebut saat ini telah ditanami tanaman buah. Menurut dia, penataan Kampung Jepang tahun ini baru mencakup penanaman buah dan tanaman hortikultura. Pemerintah kota belum melakukan penambahan bangunan fisik seperti pavingisasi dan bangunan lainnya.
2: Ya, Kampung Jepang ini tadi setelah dicek, yang akan dilakukan adalah penanaman untuk buah, terus tanaman-tanaman baru nanti di holti dulu. Jadi sehingga di sana tidak kering, ini sudah mulai diatur distribusi airnya.
3: Ada rencana pavingisasi juga nggak, Pak, kalau melihat kondisi masih?
2: Belum. Kita benahi dulu yang area ini, tanam.
3: Dijadikan sentra buah atau bagaimana nanti?
2: Nanti bisa untuk edukasi buah.
1: Kampung Jepang berdiri di atas lahan sekitar 16.447 meter persegi. Kawasan taman tersebut terhubung dengan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola oleh warga Kelurahan Banjarejo. Dengan penanaman buah dan hortikultura di kawasan tersebut, diharapkan nantinya dapat mendukung kebutuhan pangan, termasuk untuk program makan bergizi gratis MBG. Terlebih, di sekitar Kampung Jepang terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain menjadi ruang edukasi, Kampung Jepang merupakan salah satu destinasi alternatif bagi warga Madiun dan daerah sekitarnya. Konsep arsitektur yang mengadopsi suasana Jepang menjadi daya tarik utama taman tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan menemukan bangunan yang menyerupai gerbang Tori Terapung atau Otori di Kuil Itsukushima, Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima. Sedangkan di bagian dalam, terdapat pendapa dengan gaya arsitektur Kuil Sensoji di Asakusa, Tokyo. Dengan penanaman buah dan hortikultura akan menambah fungsi Kampung Jepang. Taman tersebut tidak hanya menjadi ruang publik dan tujuan rekreasi, tetapi juga menjadi tempat belajar mengenai tanaman pangan serta mendukung kebutuhan masyarakat sekitar. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.

Ya pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan sari berita. RRI Madiun siap menggelar Festival Harmoni sebagai puncak RRI Fest 2026. Dipengaruhi gaya hidup orang tua, prevalensi stunting di Kota Madiun masih di angka 5%. Menyemarakkan HUT ke-81 RI, pekerja seni Iwama menggelar lomba menghias tumpeng kemerdekaan. Dengan demikian terakhir sudah penyampaian Buletin Warta pagi edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Selalu simak Warta pagi RRI Madiun setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami tuntaskan penyampaian Warta pagi hari ini. Saya Miftahil Karim berterima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

itu sebaiknya Anda tahu. 22 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR terbentuk. BKR adalah suatu badan untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama dengan rakyat dan jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Anggota PKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air PETA, dan lain sebagainya. Melalui dekret presiden tanggal 5 Oktober 1945, PKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama, hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: cuaca hari
1: dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Antisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya.
3: Kemudian untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Pada kami hadirkan informasi perakhiran cuaca yang berlaku hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kami hadirkan dan kami rilis, kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk yang dirilis hari ini, begitu ya. Informasi awal dari Kota Madiun, pagi atau dini hari tadi hingga pukul 5 udara kabur. Pagi ini pukul 5 hingga pukul 11 cerah. Pukul 11 hingga pukul 18 cerah berawan. Dan pukul 18 hingga pukul 24 cerah. Suhu 21 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 45 hingga 93%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 33,6 km per jam. Bergeser ke Kabupaten Madiun, dini hari hingga pukul 5 tadi udara kabur. Pukul 5 hingga pukul 11 nanti cerah. Pukul 11 hingga pukul 18 cerah berawan. Dan pukul 18 hingga pukul 24 cerah. Suhu 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 48 hingga 92%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 29,6 km per jam. Bergeser ke Kabupaten Magetan, untuk dini hari tadi hingga pukul 5 udara kabur. Pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cerah. Suhu 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 51 hingga 86%. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 37,1 km per jam. Dari Kabupaten Ngawi, Pergar, dini hari tadi hingga pukul 24 malam nanti cuaca cerah, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 46 hingga 88% dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 30,6 km per jam. Kemudian bergeser ke Kabupaten Pacitan, pendengar, untuk dini hari hingga pukul 5 tadi kabut asap. Kemudian pukul 5 hingga pukul 11 udara kabur. Pukul 11 hingga pukul 18 cerah berawan. Dan pukul 18 hingga pukul 24 udara kabur. Suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 62 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 29,6 km per jam. Sementara dari Kabupaten Ponorogo, dini hari tadi hingga pukul 5 pagi tadi udara kabur. Pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti cuaca cerah. Suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 95% dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 41,1 km per jam.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madi.

0: Jok, ayo cepat, lomba makan kerupuk dimulai nih. Ini baru semangat kemerdekaan.
1: Iya, Bang. Tapi semangat kemerdekaan bukan cuma buka mulut lebar-lebar.
0: Loh, jadi harus buka apa, Jok? Dompet. Soalnya aku juga lagi bokek.
1: Yang dibuka itu pikiran, Bang. Biar kita bisa isi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti bantu orang tua, kerja jujur, jaga kebersihan.
0: Wah, aku kira cukup ikut lomba tarik tambang, Jok. Ternyata harus tarik diri dari malas juga ya.
1: Nah, itu baru semangat 45.
0: Siap, merdeka!
1: Merdeka bukan cuma selebrasi, tapi...

selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkini, informasi dari Jakarta dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.